0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugania Fandi melaporkan.
1: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
2: Biayanya berapa?
3: Biayanya 26.000 per pisisnya, Pak. Per ini. Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Yeah. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
2: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
3: kokoh.
2: Tahan lama kali ya?
3: Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan. Betul.
2: Genteng berbasis.
3: Bisa sabut kelapa, berkoyor. Betul, sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
4: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
1: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
6: Jangka pendek itu 1 bulan harus ambil kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
5: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan? Jadi sudah ada di data kita sekitar

0: 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai gitu. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
1: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
4: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
3: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
5: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
3: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
7: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
8: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
7: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
9: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
7: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah.

0: Dan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Indonesia masih menghadapi tantangan, kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekadar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter at Pro 1 Medan. Dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.

0: ini merupakan salah satu akar ataupun pondasi untuk memajukan bangsa dan negara kita untuk ke depannya. Jadi saya menilai ini masih kurangnya kepekaan dari oknum ataupun orang tua, kalangan masyarakat yang menjadikan anak ini merupakan salah satu pembangunan untuk negara kesatuan Republik kita ini ke depannya, Pak.
1: Oke, Pak. Untuk tanda-tandanya sendiri, Pak, yang perlu dikenali oleh orang tua maupun pihak yang berwenang atau wali anak-anak ini, Pak, apa tanda-tanda yang perlu dipahami jika anak mengalami kekerasan tapi memilih diam, Pak, karena takut ataupun malu, Pak?
0: Nah, maka dari itu kita selalu menekankan kepada pihak-pihak terkait yang membidangi terkait anak, itu semaksimal mungkin melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada orang tua, sekolah, guru, ataupun orang-orang yang terlibat di dalam perlindungan anak. Karena memang banyak hal-hal yang tidak bisa disampaikan oleh anak. Contoh seperti kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang melibatkan psikologi anak. Siapa sih yang mau membuka aibnya ketika memang itu yang dia alami, kalau bukan dari kita orang tua ataupun guru secara pribadi menanyakannya itu. Nah, kalau kita melihat, itu bisa kita lihat dari karakter si anak yang tadinya dia ceria, gembira. Kita sangat mudah sebenarnya kalau melihat karakter-karakter anak. Kalau memang dia dalam keadaan mood yang baik ataupun dia sedang tidak baik, itu kita bisa lihat dari sikap dan perilakunya. Kalau dia lebih memilih pendiam, nah ini kita bisa sudah langsung mencurigai ataupun langsung terjun secara pribadi. Kalaupun dia di sekolah, kita melibatkan guru atau guru BK yang membidangi terkait konseling, kita bisa menanyakan kenapa kamu diam, kenapa kamu hari ini tidak gembira. Nah, mungkin seperti itu salah satu ciri-ciri kita bisa melihat keadaan anak tersebut sedang tidak baik-baik saja, Mbak.
1: Oke, Pak. Kita beralih, ada pertanyaan dari pendengar nih, Pak. Kasat mata hampir di setiap perempatan jalan di Kota Medan, kita melihat banyak anak-anak menjadi pengemis, Pak. Bagaimana Bapak melihat fenomena ini, Pak?
0: Nah, kembali lagi, maka dari situ, Mbak, regulasi, peraturan, dan kebijakan dari masing-masing setiap PMK, Pemda, atau pemerintah pusat tegas untuk melindungi anak-anak, baik itu anak yang di bawah umur ataupun anak-anak yang tidak mampu dan anak-anak segala macam anak. Namun, saya menyayangkan banyaknya oknum-oknum yang menganggap ini menjadi hal yang sepele, oknum-oknum pejabat, baik itu mulai dari pejabat sampai dari tingkat bawah maupun sampai tingkat atas, kurang peka bahwasanya mereka tidak peduli. Anak-anak ini merupakan salah satu pondasi untuk nanti Indonesia ke depannya. Maka dari itu saya perlu menegaskan dalam pertemuan pagi hari ini, yang salah itu bukan peraturan, yang salah itu bukan regulasi, melainkan oknum-oknum pelaksana tugas yang terlibat di dalam kegiatan perlindungan anak, baik itu dari pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, sampai dengan pemerintahan pusat, oknum yang tidak mau melaksanakan tegas dan melaksanakan secara jelas bahwasanya peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan untuk kegiatan perlindungan anak, seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih, Pak. Untuk terakhir nih, Pak, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement, Pak, mengenai akankah peringatan Hari Anak sekadar seremonial, Pak?
0: Baik, pesan untuk kita semua, khususnya untuk seluruh rakyat Kota Medan dan sekitarnya, agar Hari Anak tidak terkesan seperti kegiatan seremonial, seperti yang saya sampaikan bahwasanya telah ditetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang ramah anak dan juga aman, serta kita mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Seperti yang kita lihat dari tokoh-tokoh pendidikan, anak-anak bukan hanya pemilik masa depan, tetapi juga penentu arah bangsa hari ini. Mungkin seperti itu, Mbak. Sekian.
1: Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Jenderal Siregar atas waktunya
0: sama-sama
1: pada pagi hari ini telah bergabung dengan kami di Dialog Aspirasi Sumut. Dan kami ucapkan selamat pagi dan kembali beraktivitas seperti biasanya, Pak. Pendengar, nantinya kita akan berbincang dengan narasumber yang kedua, yaitu Wakil Direktur Program Yayasan Aksi Baik, Ibu Surya Utami AMD KEP. Pendengar, Anda bisa mengirimkan tanggapan dan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0811-616-943, dan Anda dapat mendengarkan dialog ini melalui kanal siaran 94,3 MHz RRI Digital dan melalui siaran kanal YouTube RRI Net _ Medan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada, masih di Dialog Aspirasi Sumut edisi Jumat 7 Agustus 2026 dengan tema Akankah Peringatan Hari Anak Sekadar Seremonial? Dan pada saat ini kami telah terhubung dengan narasumber yang kedua, yaitu Wakil Direktur Program Yayasan Aksi Baik, Ibu Surya Utami AMDKEP. Selamat pagi, Bu Utami.
1: Iya, maaf suaranya nggak dengar.
0: Oke, selamat pagi Bu Utami.
1: Iya, selamat pagi.
0: Ya, Ibu, bagaimana kabar Ibu hari ini, Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Ibu, ini kan sebagai Yayasan Aksi Baik tentunya banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam berbagai program pendampingan ya, Bu.
1: Iya.
0: Nah, Bu, setiap tahunnya kita mengadakan Hari Anak Nasional dan juga Hari Anak Internasional, Bu. Namun, kita melihat di Kota Medan ini dan di Sumatera Utara masih banyak, Bu, anak-anak yang menjadi pengemis atau menjadi pengamen. Menurut Ibu sendiri, bagaimana, Bu, melihat fenomena ini, Bu?
1: Menurut saya ya, sebenarnya setiap kita memperingati tahunnya kita memperingati Hari Anak itu bisa dijadikan sebagai momentum untuk kita benar-benar berjuang tentang kesejahteraan anak, bukan hanya sekedar yang mungkin sekarang banyak menjadi seremoni aja gitu. Sayangnya mungkin di beberapa tempat banyak yang seperti itu, padahal sebenarnya kita merayakan Hari Anak itu kita mengingatkan kepada orang tua, kepada masyarakat, mungkin kepada diri sendiri bahwa sebenarnya anak itu juga mempunyai hak. Tapi yang saya lihat memang banyak mungkin dari pemerintahan, kita lihat di jalan mungkin kan banyak anak pengamen. Itu sebenarnya harus kita lindungi sih, kita rangkulkan. Karena banyak para pengamen itu banyak di usia di bawah umur. Dan itu ada ininya ya, mungkin dipekerjakan, mungkin dengan orang tuanya atau ada yang memantau mereka dari jauh gitu. Itu sebenarnya harus jadi atensi kita sih untuk mencari solusi untuk anak-anak yang masih di bawah umur tapi udah harus dipekerjakan, entah itu orang tua, dari orang tua atau dari pihak lain.
0: Baik, Bu. Ini kan sebagai masyarakat, Bu, mengetahui adanya tindakan kekerasan atau eksploitasi anak.
1: Maaf, Bunda. Kurang dengar.
0: Oke, saya ulangi ya, Bu. Sebagai masyarakat, kita ini mengetahui adanya dugaan kekerasan maupun eksploitasi anak, Bu. Apa langkah yang sebaiknya pertama kali kita lakukan, Bu?
1: Kami mempunyai yayasan yang bergerak di bidang fokusnya di bidang perlindungan perempuan dan anak. Bahkan banyak sekali yang datang ke kami kasusnya itu ya tentang anak. Dari berbagai cerita masalah mereka gitu kan. Yang kami lakukan adalah mendampingi mereka gitu. Karena posisi mereka itu kita nggak tahu. Keadaan mereka itu entah jauh dari orang tuanya atau apa. Dan kejahatan itu hadirnya itu bukan hanya dari keluarga tapi dari pihak lain juga gitu. Jadi yang kami lakukan pendampingan mereka dan merangkul bagaimana cara kita mendampingi kasus mereka biar supaya mereka tuh tenang, nyaman, dan kita juga sediakan mungkin psikolog karena psikis mereka kan tidak sehat gitu. Dan kami juga berkolaborasi sih dengan pihak terkait atau dengan ketiga AM untuk menyediakan psikolognya atau untuk visumnya gitu, Bun. Karena kami masih belum ada ini sih untuk bergerak sendiri gitu. Jadi harus ada kolaborasi juga.
0: Oke, baik Bu. Ini ada beberapa pertanyaan Bu dari pendengar. Ini yang pertama dari Kayla. Menurut Ibu sendiri, apakah seremonial Hari Anak memang mencerminkan kondisi yang terjadi saat ini? Lalu apa indikator bahwa sebuah peringatan Hari Anak benar-benar berhasil memberikan perubahan bagi anak-anak, bukan sekedar menjadi agenda tahunan, Bu?
1: Sebenarnya ya, itu tergantung instansi yang membuat acara itu gitu. Kalau menurut saya ya, kalau kita melaksanakan peringatan Hari Anak itu setiap tahun, bahwasannya kita mengingatkan bahwa anak itu mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, mungkin pendidikan, kesehatan mungkin, atau kesempatan untuk bertumbuh gitu. Jadi kita bukan hanya merayakan Hari Anak, tapi kita juga mendorong para orang tua untuk mengetahui bahwa poin-poin hak anak ini banyak gitu kan. Terus juga kita harus pastikan juga anak-anak itu merasa nyaman nggak. Terkadang banyak memang anak-anak berada di dalam keluarganya itu merasa tidak nyaman. Itulah yang terkadang membuat anak-anak itu dengan usia yang mungkin masih ini ya, masih belum bisa kita kontrol gitu kan. Dia tidak mendapatkan kenyamanan itu, jadinya berbuat yang enggak-enggak gitu. Jadi kita harus memberikan masukan kepada para orang tua. Sharing lah gitu kan, bahwa anak fasenya ini juga harus kita perhatikan dan kita harus buat nyaman. Jadi anak-anak itu bisa bebas bercerita tentang apapun yang dia lakukan, yang dia jalanin. Jadi masih bisa kita kontrol gitu. Itu mengurangi resiko ya, mengurangi resiko karena lingkungan anak-anak sekarang itu banyak menimbulkan berbagai aspek masalah sih gitu. Jadi kalau kita anak-anak itu punya nyaman dia bersama orang tuanya cerita, itu bisa kita kontrol dan mengurangi resiko gitu. Jadi banyak sih yang melakukan peringatan Hari Anak itu banyak yang tidak sesuai gitu. Maksudnya mereka hanya mengisi dengan mungkin perlombaan atau upacara ya kan, atau kegiatan simbolis lainnya. Padahal sebenarnya banyak yang bisa kita isi di momen itu gitu.
0: Oke, baik Bu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari pendengar Eji dari Medan Kota. Menurut Ibu bagaimana atau apa evaluasi terbesar yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama pada tahun ini, Bu?
1: Yang harus kita perhatikan ya, ini untuk kami yang kami dampingi untuk masalah kasus di Binjai aja ya, Bun. Karena banyak kasus anak juga yang kami dampingin. Itu kebanyakan dari mungkin lingkungan pergaulan mereka gitu. Udah gitu dari orang tuanya, mungkin banyak ya orang tua mungkin single mom gitu, yang dia fokusnya hanya mencari uang, tapi waktu dia itu ke anak itu tidak ada. Jadi anak tadi tidak terkontrol, jadi pergaulannya kurang bisa diperhatikan sama orang tua. Terus dari media aplikasi juga banyak yang mungkin banyak ya di aplikasi itu penipuan atau berkedok teman gitu kan, yang diam-diam ketemu jadinya jadi menimbulkan masalah. Itu sih sebenarnya harus kita kontrol juga lah, dan mungkin kita para ibu juga harus jadi atensi kita untuk lebih menjaga anak-anak mungkin dari handphone. Sekarang kan sekolah SMP juga udah pakai handphone, SD juga udah punya handphone. Nah itu sebenarnya mempunyai resiko besar sih, banyak, karena banyak aplikasi, banyak dari grup-grup atau apa gitu kan, saluran-saluran itu sekarang itu harus diperhatikan sih, karena dari situ banyak menimbulkan dampak-dampaknya yang sangat luar biasa untuk ke anak gitu. Terus juga mungkin untuk anak-anak yang mungkin ada di pinggir jalan itu kayak manusia silver atau pengamen di jalanan, harusnya kita lebih kita perhatikan lagi lah, dari entah itu dari mungkin dari pemerintahan atau dari kita sendiri masyarakat atau dari lembaga lainnya, untuk lebih memerhatikan mereka, karena mereka banyak di ini sih dipekerjakan dengan usia kayak gitu, kadang tidak sekolah pun. Bahkan itu bukan hanya karena bukan orang lain yang menyuruh, bahkan orang tuanya sendiri gitu.
0: Yeah.
1: Itu sih sepertinya.
0: Oke, itu berarti sudah menjadi langkah-langkah untuk melindungi anak ya, Bu, dari kekerasan anak dan eksploitasi anak ya, Bu, selain
1: iya,
0: dari
1: karena,
0: era digital.
1: Karena kami gini, Bun, kita nggak bisa bekerja sendiri ya, kita harus bekerja sama. Terkadang kami dari lembaga juga tidak semua bisa kami pegang. Tidak semua juga kami bisa handle gitu. Ya. Mungkin bagi lembaga yang mungkin tidak ada mungkin ini ya. Jadi kita membutuhkan mungkin kolaborasi sama pemerintah setempat untuk mengadakan itu tadi, psikolog dengan mungkin hasil biaya visum gitu ya. Karena kan kami tidak mempunyai anggaran untuk itu, makanya kami butuh mereka juga. Jadi untuk sifatnya melindungi mereka itulah, karena banyak orang yang tidak paham ketika mereka punya masalah, nggak tahu mau mengadunya sama siapa gitu. Jadi ya itu kita harus kita rangkul sih sebenarnya untuk mendapatkan pembelaan dari apa hukum. Perlindungan hukum gitu.
0: Oke, baik, Bu. Ini ada lagi, Bu, pertanyaan dari pendengar. Apakah menurut Ibu perlindungan anak sudah dilakukan, terutama bagi korban kekerasan, Bu?
1: Iya, sudahlah. Karena gini, kalau mereka tidak mendukung kita kan nggak akan semuanya bisa berjalan, kita juga nggak bisa berjalan sendiri ya, Bun. Cuman ya lebih lah, lebih agak dibantu lah yang namanya masyarakat atau para lembaga ini yang berniat baik untuk membantu mereka dalam melindungi hak anak ataupun perempuannya gitu. Jadi kita jangan dipersulit, atau kita mohon dibantu lah. Itu sih harapan saya, karena di lapangan saya kan bagian lapangan untuk kasus itu gitu. Jadi banyak sih hal-hal yang tidak pas sebenarnya di saat kami kolaborasi dengan dinas, mungkin dengan setempat gitu. Tapi ya kembali lagi, semua tujuan kita itu untuk anak, untuk anak itu mendapatkan perlindungan. Jadi ya siapa aja bisa sih, mau dari dinas, mau dari kita. Tapi itu kembali lagi kita nanti ke dinasnya bagaimana konfirmasinya gitu aja. Cuman ya lebih jadi atensi ya, kayak kami ini kan kita tidak punya anggaran untuk ke situ gitu. Jadi ya harap kami dibantu juga gitu. Kita memberikan ke mereka untuk kolaborasi, dan kami juga dibantu untuk di lapangan gitu, karena banyak kasus yang datang sama kami itu pada waktu tengah malam gitu. Jadi kami kami ulur-ulur besok-besok aja, enggak, di saat itu masalah datang kami langsung ngasih ini sih, langsung kami dampingin, entah itu ke mungkin pihak keluarga, mungkin yang bisa diselesaikan secara keluargaan, atau ke Polres setempat gitu.
0: Oke, Bu. Untuk terakhir, Bu, mungkin Ibu bisa memberikan closing statement untuk dialog aspirasi Sumut pagi hari ini dengan tema
1: ya.
0: Akankah peringatan Hari Anak sekadar seremonial, Bu? Silakan, Bu.
1: Iya, tidak semua.
0: Halo, Bu. Apakah
1: ya?
0: Ya. Silahkan, Bu, closing statement-nya untuk dialog aspirasi Sumut pagi hari ini, Bu.
1: Statement dari saya, yang seperti saya jelasin tadi sih, Bu, karena Hari Anak Nasional itu kita peringatin setiap tahunnya itu untuk mengingatkan kita bahwa anak itu juga mempunyai hak. Banyak kaum awam yang tidak tahu hak anak itu seperti apa gitu kan. Jadi kita bukan hanya sekedar lomba, bukan hanya kita sekedar memperingati upacara, bahwa setiap hari juga kita bisa gitu. Hari anak itu bukan saat setahun sekali, enggak, setiap hari anak itu juga punya hak, kita bisa merayakannya gitu, dengan melindungi mereka, memberikan mereka kasih sayang,
0: yeah,
1: atau memberikan pendidikan yang baik untuk mereka, kesehatan mungkin, agar mereka tumbuh secara optimal, tanpa ada tekanan, tanpa ada masalah, tanpa yang ngalir aja gitu, yang baiknya untuk memang seharusnya usia anak-anak yang bertumbuh gitu. Jadi buat atensi kita juga banyak juga di kegiatan di luar atau masalah anak di luar itu, ya harusnya kita pahami, kita lindungin. Karena banyak kasus yang kita pegang itu tidak hanya timbul, masalah itu tidak hanya timbul dari keluarga aja, tapi dari lingkungan mereka banyak. Jadi untuk para orang tua, kita mungkin untuk para lembaga atau pemerintah, agar lebih diperhatikan lah. Tuh, Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Surya Utami yang telah bergabung dengan kami di Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Iya, terima kasih.
0: Ya, Bu, sama-sama. Untuk sementara demikian pendengar Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini dengan Wakil Direktur Program Yayasan Aksi Baik Ibu Surya Utami AMDKEP, dan tadi kita juga sudah berbincang dengan aktivis perlindungan anak Bapak Jendrial Siregar SH. Terima kasih untuk Anda para pendengar yang sudah menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan kanal YouTube kami di rrinet_medan serta melalui siaran 94,3 MHz. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan dan tanggapan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Saya Mutiara Khairunisa Lubis beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Namun tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

93 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan pagi ini. Selamat beraktivitas di hari Jumat pagi ini, Jumat penuh berkah, Jumat yang cerah ya hari ini. Semoga semuanya tetap semangat dan tetap optimis untuk menjalankan kegiatan ataupun juga rutinitas Anda. Yang sedang WFH di rumah ya, semoga bisa bekerja dengan baik, sebaik-baiknya ya. Yang hari ini juga sudah mulai libur ya, untuk menikmati waktu liburan akhir pekan, tidak terasa ya. Sudah akhir pekan lagi ya. Pendengar, mudah-mudahan semuanya tetap berjalan dengan lancar ya, tidak ada kendala suatu apapun hari ini, didukung juga dengan cuaca yang cerah. Kalau kemarin siang itu sampai 34 derajat Celcius ya, hari ini mudah-mudahan tidak terlalu panas sekali ya. Karena kalau panas sekali kasihan yang harus bekerja di lapangan, yang harus kerja di luar ya. Tapi jangan lupa tetap perbanyak minum air putih ya, supaya tidak dehidrasi, karena di tengah kondisi cuaca yang panas-panasnya, terik-teriknya ya, tetap jaga kesehatan Anda pendengar. Sesaat lagi pukul 9 kami hadirkan Halo RRI. Seperti biasa kami mengajak pendengar untuk menyampaikan informasi, laporan ataupun juga kendala, keluhan-keluhan Anda terkait dengan sistem pelayanan publik ya, atau mungkin ada juga informasi-informasi penting yang ingin Anda sampaikan kepada kami dan ingin mencari tahu solusinya seperti apa. Silakan nanti bisa Anda sampaikan pada pukul 9 di Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Masih di Medan pagi ini, saudara pendengar, saatnya Halo RRI menyapa Anda pagi ini. Dan seperti biasa kami mengajak Anda untuk menyampaikan informasi atau ada informasi tentang sistem pelayanan publik yang tidak sesuai begitu ya. Ada kendala-kendala mungkin dalam pengurusan dokumen-dokumen penting atau surat menyurat begitu yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Silakan informasinya di Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp Pro 1 di 0811616943.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Terima kasih berkat Anda masih mendengarkan Halo RRI pagi hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, pagi hari ini sudah ada rekan saya Syahrudi yang menemani pendengar setia Pro 1 Medan pagi hari ini untuk menyampaikan informasi, laporan ataupun keluhan-keluhan yang penting disampaikan untuk didengarkan oleh semua kalangan masyarakat ya. Hari ini mungkin ada kendala dalam perjalanan Anda menuju kantor atau menuju tempat-tempat Anda beraktivitas ya. Ketika dalam perjalanan ada pohon tumbang atau melihat juga ada pipa-pipa air yang bocor ya, sehingga menggenangi jalanan dan menjadi kendala juga untuk para pengendara ya. Silakan Anda bisa berbagi informasi di Halo RRI pagi hari ini melalui WhatsApp kita di mana?
1: 0811-6169-43 di Halo RRI.
0: Halo RRI. Iya, pagi-pagi mungkin ada hal yang ingin disampaikan di Halo RRI pagi hari ini terkait dengan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sekitar Anda. Ada juga mungkin pagi-pagi mungkin udah mengeluhkan, kok mati sih airnya, gak hidup-hidup. Ini dari tadi malam udah coba tampung air ya, tapi gak mengalir juga airnya begitu dari Perumda Tirtanadi ya, yang mungkin di rumahnya ini masih menggunakan air pump ya. Kalau Rudy sendiri di Maryland City masih menggunakan air pump atau pakai air sumur bor?
1: Pakai pump.
0: Pakai pump ya. Nah mungkin ada kendala begitu ya, silakan bisa disampaikan di Halo RRI pagi hari ini. Dan ada juga mungkin listriknya yang mati, masih belum nyala ya, selama 24 jam lebih. Ini 1 kali 24 jam masih belum menyala listrik di rumah. Silakan informasinya, laporannya, keluhan-keluhannya bisa disampaikan di Halo RRI.
1: Atau di atau info-info apa namanya non teknis juga boleh ya. Misalnya berhubungan dengan apa saja yang terjadi di sekitar Anda mau disampaikan ya. Misalnya ada pohon tumbang, ada masyarakat yang butuh informasi lokasi tertentu ya. Tempat pesta misalnya, Kak, aku dapat undangan, ini di mana lokasinya ya?
0: Iya, boleh ya. Atau mungkin ada juga kendala-kendala lain ya, seperti Anda yang sedang berkendara begitu, tiba-tiba di jalan mana gitu ya. Waduh, ini enggak ada pasang tanda-tanda di awal jalan ya, enggak ada rambu-rambunya. Udah sampai ujung aja tiba-tiba ada pengerjaan sesuatu, misalnya ada proyek pembangunan apa gitu ya, sehingga para pengendara ini harus berputar balik dan harus mencari jalur alternatif begitu, Rudy ya. Dan Anda juga mungkin ini kan karena akhir pekan juga ya, banyak juga ini masyarakat kita yang sudah memulai perjalanan ke tempat-tempat wisata begitu ya. Nah ada hal-hal yang di luar jangkauan gitu, di luar prediksi gitu ya, ternyata dilewati ini jalan-jalan menuju tempat-tempat wisata ya, atau akses-akses wisata ini terkendala begitu ya.
1: Tapi udah selama Juli atau Agustus ini sudah melakukan perjalanan wisata kemana?
0: Juli Agustus belum ada kemana-mana, tapi memang kemarin sempat jalan-jalan juga sih, bulan Juni. Juni itu menuju paling barat Indonesia. Ya perlu diapresiasi juga ya, kalau untuk jalanan ya, Jalin Sum ya, Jalan Lintas Sumatera itu memang ada juga yang rusak jalannya begitu, Rudy ya. Kalau di daerah ini nih, di daerah Langkat sih kemarin itu,
1: ke Sabang itu
0: ya, ke Banda Aceh itu kan apa ya, perlintasan Sumatera Utara dan juga Aceh itu kemarin ada jalan yang rusak ya. Sebenarnya itu jalannya udah keriting-keriting gitu jalannya. Jadi itu sangat membahayakan pengendara juga sebenarnya begitu ya. Jadi mohon diperhatikan ya untuk pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara ya. Untuk jalan lintas ini yang memang perlu diperbaiki, apalagi jalannya sudah keriting. Jadi memang itu membahayakan juga ya. lumayan panjang juga, itu kira-kira ada 20 km juga untuk menuju Banda Aceh ya. Jadi itu perbatasan sebenarnya antara Sumatera Utara dan juga Nanggroe Aceh ya, Darussalam.
1: Kalau bus-busnya itu udah bagus ya sama ya.
0: Kenapa?
1: Bus-busnya sana justru bagus, jalannya, jalan raya juga sudah bagus gitu.
0: Iya, kalau jalan Aceh itu justru bagus. Banda Aceh itu jalannya bagus-bagus, lebar-lebar jalannya. Tapi kalau ini ya, perbatasan antara Sumatera Utara dengan Aceh itu rusak, Rudy. Masih wilayah Sumatera Utara itu. Daerah Langkat lah, masuk Kabupaten Langkat lah itu.
1: Oke, artinya memang orang kita masih kalah dibandingkan dengan daerah tetangga
0: ya. Iya, Aceh itu bagus jalannya. Bagus gitu kan, enggak ada yang rusak. Udah gitu jalannya lebar-lebar gitu. Bisa sampai jalur kiri kanan itu bisa muat sampai 3 kendaraan lah. Gitu.
1: Tapi sebentar lagi tuh, atau dalam waktu dekat kita juga punya, insya Allah punya jalannya bagus ya.
0: Iya, mudah-mudahan ya.
1: Terus transportasi juga keren juga. Ya kan? Ini buktinya memang pembangunan-pembangunan sedang dilakukan dan ini udah tentunya menjadi apa ya? Menjadi project.
0: Iya, pilot project ya untuk pemerintah dan juga masyarakat kita ini ya, yang memang
1: untuk memiliki fasilitas yang baik ya, yang nyaman, harapan kita bersama.
0: Iya, dan tentunya untuk akses perjalanan juga kan untuk tol ya, Rudy ya, ini kan sedang terus dikembangkan ya, dari ujung barat Indonesia sampai timur kan, ini kan terkoneksi dengan ini ya, tol. Jadi saling terhubung begitu, apalagi tol Trans Sumatera ya, Trans Sumatera Jawa kan, jadi sudah mulai banyak penghubungnya begitu. Artinya dari Medan ke Aceh begitu juga yang akan menuju ke Jawa ini kan sudah mulai banyak nih dibuka untuk ruas-ruas tolnya begitu.
1: Kalau selama ini mungkin nanti kendaraan BRT mungkin sekitar Medan tersebut, nanti semoga bisa antar Sumatera ya.
0: Iya, kalau bisa ya.
1: Dari Aceh ke Lampung, kita naik BRT ya.
0: Iya, panjang kali ya kan.
1: Panjang ya, koridornya. Tapi kalau dulu kan mimpi kita itu punya kereta api ya.
0: Kereta api.
1: Kalau kan di Jawa kan mereka punya, mau kemana-mana dekat kan punya kereta api ya kan, menghubungkan Pulau Jawa.
0: Iya.
1: Nah, semoga Sumatera juga nanti punya seperti itu juga ya.
0: Punya ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Medan Banda Aceh ini bisa dipangkas dengan waktu yang singkat ya, dengan menggunakan kereta api. Siapa tahu kan, seperti Jakarta Bandung, cuman setengah jam naik bus ya.
1: Jalan-jalan jadi lebih mudah.
0: Jalannya lebih mudah, iya. Dan bisa membangkitkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat juga kan. Itu salah satunya, begitu.
1: Hebat,
0: tapi
1: ongkos juga.
0: Tapi kemarin pas ke Banda juga itu ada 2 titik jembatan yang memang masih dalam pengerjaan imbas dari bencana alam yang terjadi, bencana longsor yang terjadi tahun lalu, Rudy. Iya, jadi itu masih ada pengerjaan di jembatan-jembatan itu, sehingga banyak pengendara yang memang harus mengantri gitu, panjang sekali antriannya.
1: Oke. Dan untuk pendengar yang mau berbagi informasinya, ada keluhan-keluhan apa saja kami tunggu, silakan di 0811 616943 melalui WA atau telepon langsung juga boleh ya. Halo RRI.
0: Halo RRI, di nomor yang sama ya, 0811 616943.
1: Kami kembali setelah yang berikut ini.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Masih di Halo RRI pagi hari ini, pendengar, kami masih menunggu informasi, laporan, dan juga kendala-kendala yang mungkin terjadi di sekitar Anda. Ternyata ini sudah ada laporan dari pendengar kita, Rudy. Ya, ada dari Mas Raden di Kebun Lada Binjai. Mau kasih tahu bahwasannya jalan Kebun Lada Kuala Gumit Langkat ini rusak berat katanya. Ada warga yang terjatuh kalau melintas, apalagi malam hari banyak lubangnya, membahayakan pengendara motor. Mohon perhatian Pemda Langkat agar segera diperbaiki kondisi jalannya. Baik, terima kasih Mas Raden atas laporannya terkait dengan kendala ya yang ada di Jalan Kebun Lada Kuala Gumit Langkat yang rusak berat katanya seperti itu. Boleh difotokan ya Mas Raden kalau lewat di jalan yang parah tadi. Sebagai buktinya ya bahwasannya memang benar jalannya itu rusak berat, kemudian bisa membahayakan pengendara dan juga warga yang melintas ya, apalagi di jam-jam rawan begitu ya. Baik, terima kasih Mas Raden, akan kami teruskan dengan pihak terkait ya untuk mencari tahu seperti apa solusi untuk mengatasi kendala yang ada di Jalan Kebun Lada Kuala Gumit Langkat ini ya. Semoga segera diperbaiki juga begitu ya. Mohon bersabar ya karena ini butuh proses juga nih Mas Raden ya. Untuk pendengar yang lain silakan Anda bisa bergabung kembali di Halo RRI pagi hari ini. Ada informasi apa, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di sekitar Anda yang ingin disampaikan kepada kami di Halo RRI yang nantinya juga akan kami teruskan bersama dengan narasumber terkait ya untuk memberikan informasi, jawaban dan juga solusi terbaik untuk permasalahan dan juga kendala yang sedang Anda alami saat ini ya. Silakan informasi di Halo RRI pagi hari ini kami masih menampung untuk Anda yang ingin melaporkan ya informasi ataupun juga ada kendala lainnya melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Masih di 94,3 MHz Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI. Ini ada WA juga sudah masuk nih, Tami.
1: Oh iya.
0: Kami dari Bapak Marioto di Jalan Abdul Sani Mutalib. Nah, katanya di sana ini setiap pagi sampai jam 3 sore, debit airnya itu sangat kecil, bahkan tidak keluar sama sekali. Nah, makin banyak perumahan tapi debit airnya tidak ditambah. Ini mungkin menjadi penyebabnya katanya ya. Dan kemudian petugas juga tidak pernah mengontrol meteran airnya, yang mengakibatkan pembayaran sering tidak sesuai dengan jumlah pemakaian. Sudah pernah sampaikan ke pihak PDAM tapi belum ada tanggapan. Oke, langsung. Kalau gitu kita langsung telepon ke Pak Lokot ya. Di nomornya cuma ada tapi ini dia.
1: Pak Lokot sudah konfirmasi juga ya?
0: Nanti kita sampaikan langsung ke Pak Lokot. Mungkin nanti beliau butuh nomor HP dari pihak pelapor ya. Dan juga alamat lengkapnya.
1: Iya, dan akan segera ditindaklanjuti ya oleh tugas Perumda Tirta Nadi. Apalagi di kawasan-kawasan yang memang sudah ini ya, sudah... Oke.
0: Okay. Oh, mic-nya turunin Tami.
1: Mic-nya turun.
0: Mic saya maksudnya.
1: Oh, ini. Oke, okay, dah. Oke, okay, bentar ya. Kita coba dulu untuk menghubungi narasumber kita ya. Oke.
2: Okay. Heeh. Coba mengapang. 2537.
1: Ya, kita coba hubungi Pak Lokot ya untuk kita cari tahu seperti apa ini jawaban dan juga solusi ya terkait dengan permasalahan pendengar kita tadi yang sudah mengeluhkan air yang kecil, ya debit air yang kecil, kemudian tadi juga apa ya, airnya mati
0: dan,
1: gitu ya.
0: Meterannya juga kurang dikontrol. Ini Pak Palokot ini adalah Kepala Bidang Publikasi dan Komunikasi Perumda Tirta Nadi. Assalamualaikum.
1: Ya, baik, selamat pagi Pak Lokot.
0: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Lokot.
1: Iya.
0: Sebenarnya sedang ada
1: pertemuan.
0: Pertemuan ya. Oke, nanti kita sampaikan informasinya. Di hari atau nanti kita langsung sampaikan ke beliau, yeah. Kita teruskan WA-nya, semoga nanti langsung mendapat ini ya, respon dari Pak Lokot ya.
1: Baik, dan tentunya untuk respon dari Pak Lokot ini, karena waktu kita sudah terbatas nih Rudy ya, mungkin nanti di hari Senin ya bisa dengarkan ya, terkhusus untuk pendengar-pendengar kita yang punya keluhan, kendala ya, dan juga laporan-laporan tadi seperti Mas Raden di Binjai ini, nanti kita akan coba cari tahu ya seperti apa informasi dan juga jawaban dari narasumber yang terkait dengan permasalahan yang terjadi di kebun lada ini ya. Apalagi di jalan kebun lada ini katanya jalannya rusak berat gitu.
0: Ada warga yang terjatuh bahkan ya bila melintas malam hari karena banyaknya lubang yang membahayakan bagi pengendara motor.
1: Iya, mudah-mudahan nanti segera diatasi ya untuk jalan-jalan yang rusak ya, jalan-jalan yang memang ini bisa membahayakan pengendaranya begitu ya, terkhusus di kebun lada Kuala Gumit Langkat ini. Okay, Rudy.
0: Baik Tami, untuk hari ini di Halo RRI kita cukupkan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung.
1: Ya, terima kasih juga Rudy yang sudah hadir menjadi rekan kita pagi hari ini ya, untuk bersuara
0: ya, Halo RRI pasti
1: di Halo RRI ya.
0: Halo RRI tempat berbagi keluhan apa ini temui?
1: Tempat berbagi ini ya, tempat berbagi informasi, keluhan ya, juga laporan-laporan penting yang ingin pendengar sampaikan ya. Bukan hanya informasi tentang air mati ya, terus listrik padam ya, tapi juga informasi-informasi penting lainnya yang mungkin terjadi di sekitar Anda begitu ya, entah ada pohon yang tumbang atau ada pipa yang bocor gitu ya, yang memang ini bisa apa ya, bisa membahayakan orang lain gitu, yang bisa menjadi kendala bagi diri sendiri juga begitu ya. Nah, okay, informasi bisa Anda sampaikan di Halo RRI setiap hari apa aja?
0: Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Iya, dan kami juga tampung ya untuk laporan-laporan pendengar ya, tidak hanya melalui WhatsApp Pro 1 tapi juga melalui sosmed RRI Medan. Ya. Silakan Anda bisa kirimkan foto dan juga video sebagai bukti otentik ya, Rudy ya.
0: Iya, di akun media sosial kita di @RRI_Medan
1: ya,
0: atau ke RRI Pro 1
1: Medan. Pro 1 Medan ya, silakan Anda tag atau bisa kirimkan langsung videonya melalui DM, nanti admin kita akan membalas dan posting ya untuk informasi dan juga laporan-laporan Anda begitu. Iya,
0: dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Setelah ini, untuk Anda yang punya masalah dengan gigi,
1: nah, gigi Anda ada masalah
0: atau
1: giginya masih berlubang,
0: kurang mahir bagaimana menyikat gigi
1: ya, nanti kita akan dengarkan penjelasan langsung bersama dengan dokter siapa, Rudy?
0: Dokter David.
1: Ya, yang akan menjadi narasumber kita nanti di klinik kesehatan.
0: Ya, bagaimana okay cara yang baik menyikat gigi.
1: Baiklah, kalau begitu kita berdua pamit undur diri dari Halo RRI pagi ini. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Tami.
0: Dan saya Rudy. Selanjutnya ada Salsabila Rania Balkis yang akan temani Anda. Tetap bersama kami.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Bilan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama saya Salsabila Rania yang menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk mengawali kebersamaan kita di hari Jumat yang ceria ini ya, tentunya akan kami hadirkan klinik kesehatan ya pendengar. Dan untuk satu jam ke depan Salsa akan menemani Anda di klinik kesehatan. Jadi mungkin untuk Anda semua ya yang siang hari ini mungkin punya keluhan-keluhan tentang sakit gigi misalnya gitu ya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Mungkin tadi sudah Salsa spill sedikit ya pendengar, bahwa hari ini kita nantinya akan ngobrol-ngobrol tentang gigi. Nah, jadi kita bahas sedikit ya, mungkin selama ini kita merasa kita sudah menyikat gigi dengan benar gitu ya. Apalagi mungkin kita juga taunya sikat gigi ya udah sikat gigi aja gitu ya kan. Tapi kita tidak tahu mungkin ada teknik-teknik juga cara menyikat gigi yang baik dan benar itu seperti apa. Dan tentunya ya kalau misalnya kita tidak menyikat gigi dengan benar ya, juga dapat menyebabkan banyak kerusakan-kerusakan pada gigi kita yang dapat terjadi. Tentunya senang sekali hari ini kita akan membahas lebih dalam ya tentang cara menyikat gigi yang benar bersama dokter gigi David Yusuf Siburian. Mungkin langsung kita sapa dulu ya dokter yang sudah hadir di studio kita siang hari ini. Halo, selamat siang dokter.
1: Ya, siang.
0: Iya, apa kabarnya dokter hari ini?
1: Baik
0: ya, sehat ya dok.
1: Sehat,
0: ya
1: sehat.
0: Tentunya sampai 1 jam ke depan kita nih akan ngobrol-ngobrol nih dok tentang cara menyikat gigi.
1: Siap, okay.
0: Yang benar
1: ya.
0: Oke, okay. Dok, mungkin kalau kita cerita-cerita sedikit gitu ya, mungkin kan selama ini kita tahu cara sikat gigi ya udah punya ya. Sikat gigi, punya pasta gigi, kita sikat aja gitu ya, arahnya kemana gitu ya, ya. Pokoknya sikat aja gitu ya dok ya. Nah, sebenarnya gimana sih dok cara menyikat gigi yang baik dan benar ini?
1: Nanti ke depan kita mau ini apa, intinya kan cara sikat gigi nanti mau dibahas nanti tentang bentuk sikat giginya, ya. Mm-hmm. Waktu menyikat giginya, mm-hmm. dan cara menyikat giginya.
0: Okay.
1: Jadi nanti kita akan bahas satu persatu,
0: satu persatu.
1: Jadi supaya clear gitu. Jadi jangan dokternya udah rajin gitu, sikat gigi, tapi kok masih sakit gigi. Saya selalu ingin ke analogikan ke apalagi ibu-ibu rumah tangga gitu, analogikan ke ibu rumah tangga. Saya suka nanya, ibu suka rajin itu nyapu di rumah, rajin dok, tapi suka nemu nggak itu ada debu-debu di sudut? Nah, kurang lebih begitu.
0: Oke.
1: Nah, jadi nanti bahas tentang waktu menyikat gigi, bentuk sikat gigi, cara menyikat giginya.
0: Baik, gitu. Oke. Ya. Nah, yang pertama ini kita masuk dulu ya mungkin ya dok, pengenalannya dulu nih gitu ya.
1: Ya.
0: Cara menyikat dalam pemilihan sikat gigi
1: ya,
0: misalnya.
1: Ya, yang
0: gitu
1: pertama
0: kan.
1: kita cara bentuk cara pemilihan bentuk sikat giginya.
0: Gigi,
1: ya. Ya. Sebenarnya saya bawa, cuman susah ininya kali ya.
0: Oh iya, merepresentasikannya
1: iya,
0: karena kita di audio
1: iya,
0: gitu ya.
1: Cuman kurang lebih beginilah, untuk bulu sikat giginya, saya untuk panjang ya, untuk lebar sikat giginya, saya selalu iniin ke pasien, dua jari kita, jari telunjuk sama jari tengah. Ya.
0: Oke. Dua jari telunjuk
1: iya.
0: Dan
1: jadi
0: dua...
1: lebarnya ini cuma segini aja gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, ya. Jadi jangan ada yang panjang banget gitu. Ada yang sekecil banget gitu. Jadi pemilihan bulunya dulu gitu. Jadi saya sering juga ke SD-SD juga untuk belajar cara sikat gigi. Ada tuh anak-anak yang bawa sikat gigi, nggak tahu sikat gigi siapa yang dibawanya dari sini ke sini panjang banget gitu.
0: Ini, nah, lebar gitu
1: iya,
0: kita kan dapat gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya begitu. Jadi saya anjurkan itu ya. Cuman jadi saya suruh angkat, bukan ini ya, bukan kampanye ya. Gitu. Dua aja bukan. Tapi menunjukkan dua jarinya, jari telunjuk sama jari tengah, sebegitulah kurang lebih panjangnya.
0: Oke.
1: Iya. Kemudian untuk bulunya yang bulu rata aja untuk yang basic gitu. Jadi nggak usah yang jik-jik segala macam gitu. Kemudian pegangannya untuk handle-nya cari yang nyaman gitu.
0: Okay.
1: Yang lurus, yang lurus aja. Untuk bentuk sikat gigi paling itu dulu ya.
0: Oke, okay. Berarti kita juga bisa mencari sikat gigi yang pas untuk kita dengan cara tadi dua ruas jari
1: dua ruas
0: kita
1: jari,
0: ya. Dengan memilih bulu sikatnya
1: yang
0: rata aja ya, Dok.
1: Yang rata dan yang soft ya. Jadi bukan yang keras ya. Kadang kan ya ini juga satu kadang prinsip pasien tuh gitu, dok saya pilih yang keras bercepat gitu, ternyata nggak bisa melukai gusi gitu, melukai gusi dan gigi gitu, ternyata bukan, bulunya harus yang soft aja, terus ujung-ujung sikat giginya yang bulat supaya nggak melukai ujung gigi, ujung gusi yang di gigi yang paling ujung. Ya, kurang lebih begitu.
0: Oke. Okay. Tapi ada nggak sih dok, mungkin perbedaannya kayak kita sering lihat di iklan-iklan misalnya gitu kan, ini lebih bagus karena bisa menjangkau bagian gigi yang tidak terlihat misalnya gitu dok. Apa bedanya nih dok?
1: Pertanyaan itu memang sering banget ditanyain sama pasien gue. Kadang ya apa ya, itu mungkin saya nggak mau nyebut merek juga, cuman itu kan salah satu teknik marketing mereka gitu. Maka saya selalu menganjurkan pilih yang tadi saya ini aja gitu. Itu kan teknik marketing mereka untuk menjual produk gitu. Sedangkan saya kan lebih ke efektif dan efisiennya fungsi sebenarnya gitu. Maka saya bilang ya cari yang tadi saja aja, yang bulunya cukup panjang segini, terus yang rata, ujungnya bulat segala macam. Terlebih dari itu saya nggak menganjurkan, kurang lebih begitulah.
0: Oke. Nah itu tadi untuk alat kita menyikat gigi ya dok. Oke. Nah kalau untuk cara menyikat giginya ini dok, seperti apa?
1: Oh ya, cara sikat giginya mungkin kita sempat spill tadi ya untuk yang kelahiran tahun-tahun bapak 2000-an tadi ya. Sempat ada jargon-jargon dari mungkin pernah nonton film Upin dan Ipin. Untuk generasi itu apa ya, saya lihat tuh cukup efektif gitu, yang gerakan yang memutar-mutar katanya gitu. Jadi sewaktu saya masih tahun 2010 ke SD segala macam, lebih gampang saya menginikan. Tapi sewaktu generasi kesini jadi agak kurang. Jadi terpaksa lah saya tanda kutip ini lagi gitu, mencoba mengajarkan lagi gitu. Jadi kalau cara simpelnya memang gerakannya untuk yang gigi atas itu ke bawah gitu.
0: Oke.
1: Iya, jadi misalnya gigi atas arah ke bawah, ibarat kayak menyapu tadi itu.
0: Oke. Iya. Di poles gitu ke bawah gitu
1: untuk
0: ya. Dok?
1: Kurang lebih memang kalau secara teknik memang antara sikat gigi dan gigi itu kurang lebih 45 derajat gitu.
0: Oke.
1: Iya. Jadi arahnya misalnya gigi atas dari ujung ke bawah, dari ujung kiri sampai ujung kanan, terus bagian dalam giginya, terus bagian pengunyah, kan ada bagian pengunyah, baju mundur. Nah, yang bawahnya juga sama, tapi gerakannya terbalik, yang gigi bawah arahnya ke atas. Terus yang gigi dalam juga arahnya ke atas, kemudian bagian pengunyahannya maju mundur. Nah, kalau dulu yang Upin Ipin enggak, lebih gampang kita putar-putar apa? Bulat-bulat-bulat terus. Bulat-bulat-bulat-bulat-bulat, terus bulat-bulat-bulat, lebih gampang sebenarnya ini ya. Cuman karena mungkin film itu kurang ini lagi sekarang ya, familiar. Jadi ya saya coba mengingatkan lagi, kurang lebih begitulah.
0: Itu cara mengikat giginya ya dok. Nah, atau mungkin juga punya waktu tersendiri nih dok dalam mengikat gigi. Misalnya makin lama makin bersih gitu misalnya, atau makin cepat atau mungkin apa gitu ya dok.
1: Sebenarnya untuk ini saya mengajarkan kepada anak-anak yang baru mulai, hitungannya sampai 10 aja gitu. Jadi ya 1, 2, 3, itu satu giginya gitu. Jadi dalam hati aja gitu, 1, 2, 3, 4, terus berpindah ke tiap gigi kurang lebih begitu gitu. Jadi total-totalnya bisa kurang lebih 2 menit untuk kita
0: menyikat gigi.
1: Untuk menyikat gigi. Kadang kan mandi gak nyampe 2 detik udah selesai gitu.
0: Gini-gini aja ya dok.
1: Yang penting absen kan gitu. Jadi selalu saya ajarkan kalau untuk baru mulai ya hitung 10 lah mungkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 sampai 1 gigi sampai gigi selanjutnya. Kurang lebih begitu.
0: Oke, jadi kurang lebih mungkin kalau kita hitungannya 1 gigi untuk dihitung 10 gitu. 2 menit berarti ya dok.
1: Totalnya bisa 2 menit kurang lebih.
0: Oke. Nah dok, tapi mungkin kayak Salsa sendiri juga nih, misalnya kita orang dewasa gitu kan, menyikat gigi itu kan katanya butuh satu hari itu 2 kali menyikat gigi gitu ya. Nah, memang dianjurkankah dok gitu menyikat gigi lebih dari 2 kali atau bagaimana? Atau sesuai kebutuhannya nih dok?
1: Berarti kita udah masuk poin ke ini ya, waktu menyikat gigi ya. Cara menyikat gigi tadi udah, untuk waktu menyikat gigi yang terbaik idealnya gitu pas pagi hari. Ah ini yang kadang anak-anak yang baru yang anak-anak sekolah pagi hari bukan habis bangun gitu. Tapi sesudah sarapan.
0: Oh, baru
1: kan
0: gigi.
1: Iya, logikanya kan ada yang kotor dulu baru dibersihkan kan, kurang lebih begitu. Jadi kan kita tadi kayak ibu-ibu nyapu kan karena ada kotoran. Nah, sama kita sarapan dulu
0: baru sikat gigi.
1: Baru sikat gigi. Gitu. Cuman kan kebiasaan anak-anak ya sekolah gitu, karena habis bangun mungkin dimarahin mamanya sewaktu mandi langsung sikat gigi terus sarapan.
0: Sarapan.
1: Ya, ini kebiasaan yang harus kita ubah gitu.
0: Oke.
1: Jadi makan dulu baru sikat gigi. Itu yang pertama pagi hari. Terus yang kedua malam hari sebelum tidur. Nah, ini juga kebiasaan yang sering saya koreksi. Malam hari sebelum tidur bukan sewaktu mandi malam. Jangan salah. Terkadang kan kita kan sewaktu mandi malam mungkin kurang lebih jam-jam 7, jam 8 gitu. Tapi sudah itu kita masih ada namanya ngemil, iya, makan segala macam. Kan poinnya tadi gitu. Sikat gigi kan karena ada kotoran
0: baru kita sikat gigi.
1: Iya, begitu ya? Kurang lebih begitu. Jadi saya selalu pastikan kita itu sikat gigi. Setelah itu kita nggak ada aktivitas lagi, makanya selalu saya tekankan sikat gigi sebelum tidur. Gitu, ya.
0: Oke, berarti kalau untuk pagi hari dok, kita sikat gigi itu setelah kita sarapan. Tapi kalau di malam harinya setelah kita udah nggak ngunyah-ngunyah lagi, baru sikat gigi.
1: Iya, gitu, jadi idealnya ya, cukup 2 hari sekali aja sebenarnya.
0: Tapi kalau ada nggak sih gitu, mungkin kebutuhan kita yang memang perlu sikat gigi lebih gitu misalnya dok?
1: Sebenarnya saya kurang manjurkan gitu, tapi kalau misalnya merasa risih. Cukup kumur aja sebenarnya.
0: Oh gitu, buat bersihin mulut kita aja ya dok.
1: Cukup kumur aja gitu.
0: Oke, dok, mungkin boleh kita angkat nih penelpon kita yang juga mau bergabung ya di siang hari ini. Oke, kita angkat dulu ya. Ada siapa ini? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Intan di Tembung.
0: Iya, Ibu Intan di Tembung. Baik, silakan ibu pertanyaannya ke dokter.
2: Oke, siap. Selamat pagi, dokter.
1: Ya, selamat pagi, Bu.
2: Dokter, saya ini kan sekarang usianya sudah 58 ya, dokter. Yes. Nah, dari kecil memang ada bakat karang. Sebenarnya itu apa sih ya penyebabnya dari karang itu, dokter? Kemudian yang mau saya tanyakan lagi, dokter, apakah itu memang setiap berapa bulan sekali saya harus membersihkan? Dan apakah tidak mempengaruhi dari saraf? Karena kan, mohon maaf, sudah berusia begitu dokter. Iya, dan apakah kalau misalnya saya berkarang, terus nanti anak-anak saya juga berkarang atau tidak gitu? Apakah mungkin apa tidak? Itu aja, dokter, terima kasih untuk mbak penyiarnya. Terima kasih ya mbak.
0: Iya, sama-sama ibu.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Iya, ada Ibu Intan nih dokter yang bertanya tentang karang gigi.
1: Tadi saya gitu, kurang ini dengar. Bakat katanya gitu
0: ya.
1: Sekarang saya ini bingung nih istilah bakat, kenapa bakat ya? Kok bakat kan berarti tanda kutip kan memang ya. Oke lah gitu. Jadi mungkin bukan bakat kali Bu ya. lebih gampang, lebih rentan mungkin ada karang gigi.
0: Gitu,
1: iya,
0: gitu.
1: Lebih rentan karang gigi. Jadi saya kalau bahas tentang karang gigi berarti agak geser kita dari cara sikat gigi ya. Enggak apa-apa ya. Ya sebenarnya kayak ibu bilang tadi itu pembentukan karang gigi kan sebelumnya dari sisa makanan dulu. Sisa makanan tanda kutip yang enggak dibersihkan berubah jadi plak.
0: Oke, dok.
1: Kemudian dari plak yang enggak dibersihkan baru berubah jadi karang. Jadi sebenarnya ada prosesnya gitu. Jadi enggak ada alasan, dok, kenapa kok ya itu tadi tuh bakat karang. Sebenarnya enggak. Yang tadi saya bilang ke ibu-ibu tadi itu dia udah benar frekuensinya, tapi caranya gitu.
0: Yang salah.
1: Iya, gitu, jadi ya, mungkin ibu tadi itu boleh nanti konsul lagi ke dokter giginya, cara sikat giginya. Jadi yang kalau misalnya saya bisa koreksi mungkin frekuensi ibu ya udah benar, caranya mungkin bu yang salah gitu.
0: Okay.
1: Coba dipraktekin yang saya tadi. Kalau misal dari sisa makanan sudah dibersihkan nggak akan terbentuk karang. Terus kenapa dok, kok misalnya udah terbentuk karang gimana? Ya terbentuk karang nggak bisa dibersihkan dengan cara sikat gigi.
0: Oke. Okay.
1: Harus ke dokter gigi, tindakannya namanya scaling. Terus scaling ini menyebabkan apa sih, saraf tadi ya? Nggak ada hubungan saraf sih bu. Mungkin lebih agak linu-linu dikit kali ya.
0: Oh, ngilu-ngilu sikit ya, gitu ya dok.
1: Linu-linu dikit. Saya pikir masih wajar. Nah, terus kapan dok ininya frekuensinya bersihkan karang gigi atau scaling itu?
0: Ya.
1: Idealnya itu sebenarnya 6 bulan sekali.
0: Oke, dok.
1: Ideal 6 bulan. Cuman ada beberapa kondisi agak saya geser dikit temanya ya. Kondisi kredit gigi giginya agak rapat-rapat. Nah, saya biasanya anjurkan jadi rapat-rapat tindih-tindihan ya gitu. Tindih-tindihan saya anjurkan ya kurang lebih dari 6 bulan. Ya begitu. Jadi tanda kutip dia memang kan ada permasalahan giginya
0: gigi,
1: bentuknya
0: gitu ya,
1: iya ini. Terus tadi agak banyak pertanyaannya ya. Tadi udah benar Bu ya. Jadi bersihin karang gigi nggak bisa lagi sendiri dengan sikat gigi, harus dengan scaling dengan dokter gigi. Kemudian apa tadi kontrolnya 6 bulan sekali. Terus gimana dengan anak-anaknya, genetik berarti nggak ada hubungan sih sebenarnya genetik Bu. Cuman mungkin posisi tadi bentuk giginya yang tadi crowded atau yang bertumpuk. ada turunan, tapi untuk pembentukan karang tadi, kalkulus tadi nggak ada bakat tuh ke anak gitu, nggak Bu? Kalau misalnya anaknya ibu ajarkan tadi yang kita bahas itu bentuk sikat gigi, waktu menyikat gigi dan cara sikat gigi yang benar, kurang lebih nggak akan lah ada karang giginya. Karang gigi. Tetap kontrol tapi Bu, 6 bulan sekali supaya kita tahu itu benar karang gigi dari pembentukan dari susunan gigi yang jelek atau memang cara sikat gigi ibu yang salah.
0: Masih kurang salah, lebih gitu. Okay. Ya.
1: Oke, moga-moga ibunya itu puas ya.
0: Iya, mudah-mudahan terjawab ya Ibu
1: Intan untuk ya, bukan bakat Bu ya.
0: Oke, dan tadi dokter nanti kita masih akan lanjut untuk ngobrol-ngobrol ya tentang topik kita pada siang hari ini tentang cara menyikat gigi yang benar.
1: Siap.
0: Dan tentunya untuk Anda pendengar ya nantinya juga ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Tapi tahan dulu pertanyaannya karena kita akan break dulu sejenak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih di klinik kesehatan ya siang hari ini, tentunya Anda juga bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Masih kita akan membahas tentang cara menyikat gigi yang benar bersama dokter gigi David Yusuf Siburian. Oke dok, tadi kita mungkin udah ngobrol-ngobrol juga ya dok tentang cara menyikat gigi yang benar gitu ya, dan juga memilih sikat gigi dan bagaimana ya waktunya kita memilih waktu-waktu tertentu untuk menyikat gigi gitu ya, yang memang dianjurkan. Nah mungkin dok, untuk ibu-ibu baru misalnya gitu, baru punya anak nih gitu kan, nah bayi itu kan biasanya belum tumbuh gigi gitu ya dok. Nah apakah nanti kalau misalnya yang si belum punya gigi ini juga perlu dibersihkan rongga mulutnya gitu ya, atau mungkin ada bayi-bayi yang juga baru tumbuh giginya gitu, haruskah disikat gigi juga dok?
1: Ya, oke. Kalau memang yang bayi boleh apa namanya mereka diajarkan dulu gitu, okay. Supaya nanti udah ada tumbuh gigi mereka udah lebih apa lebih biasa gitu, ada giginya. Jadi kalau sekarang kan enggak ada tuh alatnya banyak gitu
0: ya, buat yang, bersihin
1: ya,
0: gigi
1: yang gitu. Yang di jari ya, ada atau kalau misalnya belum punya boleh pakai cotton bud boleh atau pakai kapas. Intinya kita mengajarkan anak itu untuk memasukkan sesuatu gitu, ini harus dibersihkan walaupun belum ada giginya, karena itu masih belajar gitu. Ya, tadi lagi ada pertanyaan juga, minimal juga lidahnya juga disikat gitu. Jadi selain gusi sama lidah, jadi intinya si bayi itu kita ajarkan gitu, supaya nanti waktu ada gigi dia udah lebih responsif ya.
0: Nah berarti memang biar dia tidak takut gitu ya, ada benda asing yang masuk ke mulut, kita ajarkan dulu gitu ya. Nah tapi kan anak-anak biasanya kalau misalnya belum tumbuh gigi permanennya kan gigi susu dulu nih dok. Nah kadang kan orang-orang itu kan suka kayak salsa dulu waktu kecil dok, itu giginya hancur gitu ya, sering bolong-bolong giginya busuk juga gitu ya. Nah jadi untuk menjaga gigi anak-anak ini biar juga bisa tetap apa ya dok, bagus gitu ya, sampai pergantian giginya, apa aja yang perlu dirawat nih dok?
1: Oh iya, oke lah, berarti agak-agak ini nyimpang dari topik kita ya, gak apa-apa sih. Ada beberapa orang tua gitu, jadi konsep pemikiran kurang lebih begini, jadi kalau nanti ini anak-anak kan bakal ganti nih dok giginya gitu, jadi tanda kutip mereka jadi gak membiasakan untuk bersihkan, jadi kita bisa balik ke topik ini. Jadi tetap gitu, walaupun si anak-anak gigi susunya akan berganti, kita harus tetap mengajarkan yang tadi itu, mengajarkan si anak-anak untuk tetap merawat dan membersihkan gigi. Jadi terlepas itu dia punya tadi kayak ada apa katanya ada bakat memang giginya jelek segala macam, yang penting kita udah edukasi si anak sejak dini, walaupun itu gigi susu tetap harus dirawat supaya nanti gigi dewasanya bisa tumbuh dengan sempurna. Terus gimana caranya dok? Ya ini cara sikat gigi ini udah benar gitu. Kita ngajarkan cara sikat gigi yang tadi, baik itu tadi tekniknya, frekuensinya, sama bentuknya. Terus menjaga pola makan. Nah menjaga pola makan ini yang salah satu, mungkin kayak salah satu bilang tadi, saya nggak tahu ya memang salsa memang giginya memang tanda kutip memang rentan karies atau segala macam, tapi rata-rata kebanyakan tuh penyebab karies atau gigi berlubang itu dari yang manis-manis gitu.
0: Nah, sering makan coklat permen gitu ya.
1: Makan coklat permen. Ya, terus tuh namanya juga anak-anak dok, nggak bisa dilarang. Nah itulah fungsinya si ibu yang untuk memberi edukasi gitu. Jadi untuk makan makanan yang manis segala macam dibatasin. Saya nggak bisa bilang tuh nggak boleh gitu ya. Apalagi saya juga pernah jadi anak kecil, pasti untuk pengen dilarang makan. Gitu, iya dong. Pasti pengen gitu dong ya. Jadi ya tetap dibatasin. Terus idealnya kalau memang habis minum susu biasa kan atau makan coklat segala macam yang manis, ya diusahakan untuk kumur-kumur. Terus makan makanan lebih dianjurkan makanan buah-buahan segala macam. Jadi supaya pertumbuhan gigi juga jauh lebih baik. Jadi tadi kita ajarkan tentang cara sikat gigi, terus asupan makanannya juga, terus ditanamkan juga walaupun ini gigi susu, ini kan pembelajaran juga nanti supaya gigi dewasa nanti tumbuh, jadi tanda kutip enggak diremehkan juga walaupun itu gigi susu, kurang lebih begitulah.
0: Nah itu tadi dari asupan ya dari si anak-anak dan juga cara mereka membersihkan gigi juga harus kita perhatikan nih gitu ya dok. Baik dok, mungkin kita angkat lagi telepon dari pendengar kita ya yang sudah bergabung di siang hari ini. Baik, halo sahabat siang.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Pak Ongki di Medan.
0: Oke, dengan Pak Ongki di Medan. Boleh disampaikan pertanyaannya kepada dokter, Pak?
2: Selamat pagi, dokter.
1: Selamat pagi, Pak.
2: Izin sebelumnya. Teringatnya ini agak di luar topik ini, dok.
1: Iya.
2: Saya mau tanya, apakah sakit gigi atau gigi yang udah goyang yang seharusnya dicabut, tapi nggak dicabut-cabut gitu, itu bisa menyebabkan badan gatal-gatal ya?
1: Oke, Pak.
2: Nah, ini mitos atau fakta nih, dok?
1: Iya, siap, Pak.
0: Iya, itu aja pertanyaannya, Pak Ongki.
2: Iya, teringatnya saya mau tanya, dokter Siburian ini yang di Simpang Limun ya?
1: Oh iya, siapa?
2: Puskesmas Simpang Limun?
1: Iya, iya, siap, Pak.
2: Iya, dok?
1: Iya, iya, Pak, siap, Pak. Iya, Pak.
2: Oh, Puskesmas Simpang Limun?
1: Iya, Pak. Iya, Pak.
2: IK 598 ya?
1: Iya, Pak.
2: IK 598?
1: Iya, 98, benar, Pak.
2: Oh iya iya iya.
0: Oke.
2: Okay. Salam dari saya IK 590.
1: Oh siap pak salam.
2: Temannya Haris.
1: Haris.
2: Sebenarnya
1: nih. Oh iya siap pak kenal.
2: Izin ada.
1: Iya pak.
0: Oke okay. Baik terima kasih okay, bapak.
1: Iya pak.
0: Iya baik terima kasih ya. Bapak untuk pertanyaannya. Baik, ya. Mungkin ini bisa dijawab nih dok pertanyaannya, kenal ternyata sama dokter ya.
1: Iya, terkenal memang. Oke, okay, Pak. Ya tadi nyambung ke ini Pak, yang agak-agak lari dari topik, gak apa-apa Pak. Saya coba apa yang saya jawab Pak. Ya benar Pak, memang ada cenderungnya gigi tadi. Intinya Pak, kalau misal ada kelainan gigi Pak, segala macam bisa menyebabkan alergi atau kelainan dari respon tubuh. Makanya saya selalu bilang maaf, dari bagian lain juga, misal dari spesialis kulit segala macam, ada beberapa dokter yang menyarankan untuk cek giginya. Jadi intinya memang gigi itu nggak boleh juga disepelekan gitu. Jadi okay, bisa bro. Nyambung ke bagian lain. Jadi benar bukannya mitos Pak ya. Jadi intinya kalau misalnya Bapak ada kelainan gigi terus menyebabkan kelainan di daerah lain, boleh diperiksakan Pak. Dan sebaiknya memang diperiksakan gitu Pak. Benar Pak.
0: Oke. Nah itu tadi mungkin karena kita mikirnya gigi ya, ya udah gitu ya,
1: benar,
0: kan sepele gitu. Iya. Padahal memang ternyata banyak gitu
1: banyak ini.
0: Kayak dokter bilang tadi mungkin yang kayak mungkin punya gigi impaksi, kalau misalnya tempatnya nggak benar, jadinya suka migrain ya dok. Iya. Bisa banyak terjadi gitu ya dok ya. Oke. Dok mungkin ini kita mau membahas banyak stigma-stigma di luar sana gitu ya, yang orang mikirnya kayak semakin keras kita menyikat gigi maka semakin bersih. Benar nggak nih dok?
1: Iya. Oke, jadi kan ya benar juga ada beberapa pasien yang saya ini dok, saya ini dok biar cepat dong dan bersih saya pakai keras, ternyata salah gitu. Jadi dia bisa merusak giginya gitu. Jadi pemilihan bulu juga perlu gitu.
0: Okay.
1: Jadi makanya saya tadi tekankan sekali lagi cara sikat giginya tadi sama pemilihan bulu sikat giginya, ternyata nggak usah harus keras-keras gitu. Terus ada pertanyaan, terus buat apa itu dok ada jual sikat gigi dengan bulu yang keras gitu dok? Iya, itu memang ada pemakaian misalnya itu pemakaiannya buat membersihkan gigi tiruan, gigi palsu.
0: Oh gitu, gitu dok.
1: Ya, itu kan memang bisa butuh yang lebih keras. Atau pemakaian ada plat orto namanya, plat kawat. Itu kan harus dibersihkan. Ah itu boleh pakai bulu keras gitu.
0: Okay.
1: Kurang lebih gitu. Jadi kalau memang dokter enggak nganjurkan pakai bulu yang keras, enggak usah dipakai gitu, karena konsep-konsep pemikiran, "Yo dok, kalau makin keras kan biar cepat bersih." Enggak, jadi merusak gigi gitu.
0: Oh gitu dok.
1: Kalau bisa saya bisa lihatkan secara visual. Saya bisa lihatkan secara visual yang contoh, cuman karena kita ini
0: audio
1: gitu ya dok. Jadi intinya nggak perlu sikat yang keras karena bisa merusak gigi, kurang lebih begitulah.
0: Oke, iya. Nah jadi menarik juga ini dok, jadi karena dokter bilang bahwa sikat gigi yang keras bulunya itu digunakan untuk menyikat gigi tiruan gitu kan. Mungkin kan kalau misalnya untuk yang bapak-bapak, ibu-ibu gitu yang sudah memakai gigi tiruan gitu, apakah juga ada apa namanya dok, cara menyikat gigi tiruan yang benar gitu misalnya?
1: Ya kurang lebih sama aja dengan
0: menyikat gigi biasa gitu ya,
1: sikat
0: ya dok.
1: Sikat gigi biasa, jadi si sikat giginya arah yang tadi udah mm-hmm. benar semua semua sisi, cuman kan jauh lebih bebas kita kalau gigi tiruan kan enggak gitu. Iya, kalau misalnya gigi asli kan kita harus menjaga si gusinya gitu, yeah. supaya enggak mm-hmm. melukai. Kalau ini kan gigi palsu kan enggak ada yang harus jaga. Terus intinya pembersihan gigi tiruan juga dilakukan sewaktu sebelum tidur, setelah dibersihkan sikat gigi, terus direndam di air biasa aja, nah, terus besoknya boleh disikat kembali, kurang lebih begitu.
0: Oke, ya, berarti sebelum digunakan dibersihkan dulu ya dok, setelah lagi. Digunakan iya. dibersihkan lagi iya. gitu ya. Oke, nah mungkin kita jawab lagi mitos atau faktanya ini ya dok. Nah kalau misalnya menyikat gigi itu, sikat gigi itu harus diganti setiap 3 bulan sekali. Iya.
1: Kok mitos atau fakta sih, bukan cuma kan kadang kurang lebih begini gitu. Kadang kan 3 bulan pun ya itu bulu sikatnya udah kemana, udah satu ke simpang gitu limun ya. Satu ke sambu, satu kemana ya, memang wajib diganti lah gitu. Terus idealnya ya 3 bulan ya udah memang waktunya diganti lah. Apalagi gitu yang tadi yang punya teknik yang keras banget itu yang saya bilang satu sikat giginya di arahnya satu ke sambu, satu arah simpang limun, udahlah diganti, belum nyampe 3 bulan juga kan kadang ada diganti, anak-anak ya. Kadang anak-anak mungkin semakin semangatnya, apalagi mau 17-an nih, semangat banget dia. Belum nyampe 3 bulan juga harus diganti gitu, kurang lebih begitu. Cuman kalau misalnya bulunya memang belum mekar tapi udah 3 bulan udah wajar lah diganti, kurang lebih begitulah.
0: Mungkin kita melihat gitu ya dok, walaupun sebelum 3 bulan udah mekar, ganti aja.
1: Bener-bener.
0: Nah dok, ini mungkin ada yang bilang lagi nih, kalau gusi berdarah saat menyikat gigi adalah hal yang normal. Benarkah ini dok?
1: Iya. Kalau sebenarnya gak normal sebenarnya, kalau misalnya ada tadi tukaran gigi sama plak gigi atau mungkin cara sikatnya yang salah, kan ada juga normal dok kalau saya sikat gigi, tapi caranya gimana dulu gitu. Kalau memang keras banget berdarah ya gak normal. Makanya selanjutnya ada pemeriksaan oleh dokter gigi gitu. Kenapa sih penyebabnya berdarah gitu, apakah memang karena ada karang giginya atau memang ada kelainan pada daerah gusinya gitu. Intinya pemeriksaan selanjutnya oleh dokter giginya. Sebenarnya kalau misalnya kita wajar gak harus ada keluar darah gitu.
0: Oke, nah berarti memang kalau misalnya sudah berdarah pun kita harus segera memeriksakan ke dokter tadi. Oke, nah dok, ini juga ada yang bertanya nih, obat kumur itu banyak bisa obat kumur itu bisa menggantikan kita dengan menyikat gigi, apakah benar ini dok?
1: Balik lagi gitu ya, nanti saya dikejar sama ini lagi suatu brand. Ya intinya enggak mungkin lah obat kumur apa tadi menggantikan
0: cara kita menyikat gigi.
1: Iya gitu, cara ya. Sikat gigi, obat kumur kan memang ada fungsi-fungsi lainnya, mungkin nanti di satu topik bisa kita bahas lagi. Intinya pemakaian obat kumur juga ada caranya gitu. Harus dengan konsultasi ke dokter. Bilang bisa menggantikan, enggak dong, enggak bisa lah. Sikat gigi kan ada gerakan teknisnya gitu, sedangkan kumur-kumur kan hanya tanda kutip yang melewatin aja gitu. Jadi enggak bisa
0: gitu ya, dok.
1: Enggak bisa menggantikan
0: dengan kita menyikat gigi
1: gitu, ya. Atau malah sikat giginya dibantuin sikat sama salsa nanti.
0: Itu tadi ya mungkin menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan juga dari pendengar kita. Oke, nantinya mendengar Salsa dan juga Dr. David masih akan ngobrol-ngobrol di klinik kesehatan kita siang hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: 94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, tidak terasa ya, hampir 1 jam kebersamaan kita di klinik kesehatan untuk siang hari ini. Dan tadi Dr. David juga sudah banyak ya memberikan insight baru kepada kita ya tentang cara menyikat gigi yang benar, juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ya, stigma-stigma kita di luar sana yang mungkin masih salah menilai tentang kebersihan gigi gitu ya. Baik dok, karena di segmen terakhir kita mungkin ya, okay, tentang cara menyikat gigi yang benar, mungkin ada yang ingin disampaikan atau mungkin edukasi-edukasi untuk pendengar kita di siang hari ini yang bisa disampaikan dok?
1: Iya, oke, okay. Berarti saya udah bisa simpulkan ya, sama seperti saya bilang, saya masih ketemukan pasien-pasien yang tanda kutip yang sudah cukup berumur, kayak tadi misal tadi ada ibu yang umur 50-an ternyata belum bisa atau belum tahu cara sikat giginya. Mm-hmm. Jadi 1 jam kita ini kayaknya udah lumayan lah ya, ada edukasi yang kita dapat, yaitu bentuk sikat gigi, waktu menyikat gigi, dan cara menyikat gigi yang bisa diajarkan juga ke anak-anak kita. Kayak tadi Salsa bilang, boleh yang dari yang belum punya gigi itu. Jadi sudah boleh ditanamkan sehingga menjadi kebiasaan yang baik nantinya gitu.
0: Oke. Iya. Nah, itu tadi ya, tetap menjaga kebersihan gigi. Siap. Gitu ya. Benar. Dari yang belum punya gigi sampai udah punya gigi. Sampai yang belum punya udah enggak punya gigi
1: sampai
0: lagi.
1: Sampai enggak punya gigi itu sudah kita agak bahas tadi gitu.
0: Oke, okay, ya. Tentunya terima kasih ya Dokter David yang sudah hadir di klinik kesehatan kita untuk minggu ini. Ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya dok dengan pastinya tema-tema yang menarik gitu yang kita bahas ya dokter ya. Ya itu juga tentunya pendengar, demikian juga klinik kesehatan kita untuk edisi Jumat 7 Agustus 2026 kali ini bersama Dokter Gigi David Yusuf Siburian. Nanti Salsa masih akan terus menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

Briar, saat lagi akan kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si Elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Dengan kualitas, sebagai ekipa kita menyerah.
2: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim membawa kami berhasil menguasai area-area

sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya, pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Stobie Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3,

0: sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
1: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
0: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu

0: upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
1: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
2: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab. Namun, sepanjang pertandingan, saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
0: Pada putaran selanjutnya, Arina Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16, Ekaterina Alexandrova. Sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18, Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Jan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6, 0-6 tadi malam. Dari

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tetapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, berhasil melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki sampai 4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 32 years without the big trophies now stopped. Today, 6 August, Persebaya up.
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan

0: Bekasi menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
1: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery. Tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai ada penalti. Dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama Boni Bonita yang selalu mendukung Persebaya.
0: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya Bonek dan Bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdian melaporkan.

0: Peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Sintayong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya

0: benar-benar mengucapkan terima kasih kepada pengajar tersebut. Ya kita juga tinggal prestasi yang sangat baik dibanding proses persiapan kami yang kurang. Ya sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti
1: itu. Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Kresmanetski, Protik RRI, terus mengudara.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos. Namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Amat.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief Division CDM Tim Indonesia Todotua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobiles Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk mobile physio yang bilang oke, nanti kita support kalau untuk itu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

98.1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar, masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya rangkaian informasi terkini akan terus menemani Anda beraktivitas ya untuk siang hari ini pendengar. Dan juga lagu-lagu enak, juga segmen-segmen menarik akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Salsa. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Pendengar, PT PLN Unit Induk Distribusi IUD Jakarta Raya mengimbau kepada masyarakat terkait dekorasi ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. PLN mewajibkan pemasangan dekorasi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berjarak minimal 3 meter dari jaringan listrik udara. Jadi ketentuan ini, pendengar, bertujuan untuk melindungi keselamatan masyarakat sekaligus juga menjaga keandalan pasokan listrik selama perayaan kemerdekaan. Dan imbauan PLN ini terkait pemasangan bendera, umbul-umbul, juga dekorasi lingkungan dengan memperhatikan ketentuan keselamatan kelistrikan. General Manager PLN IUD Jakarta Raya Muhammad Andi juga menegaskan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas selama perayaan kemerdekaan berlangsung. Jaringan listrik udara berisiko menimbulkan sengatan listrik maupun korsleting apabila dekorasi dipasang terlalu dekat. Petugas PLN tetap disiagakan untuk memantau serta mengamankan jaringan listrik secara rutin di berbagai wilayah. Dan pengawasan tersebut juga membutuhkan dukungan perangkat kewilayahan bersama masyarakat agar dekorasi tidak menyentuh jaringan listrik. Andi juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan selama memeriahkan peringatan kemerdekaan Indonesia. Dan PLN juga menekankan pencegahan potensi bahaya yang memerlukan partisipasi seluruh warga melalui pemasangan dekorasi yang aman. Nah, jadi mungkin untuk Anda pendengar ya, yang tahun ini menjadi panitia 17-an atau mungkin di seputaran rumah Anda, Anda juga ikut memeriahkan dengan memasang dekorasi-dekorasi untuk kemerdekaan Indonesia ya di tanggal 17 Agustus nantinya. Juga tetap harus merhatikan ya bahwa pemasangan umbul-umbul, bendera, juga dekorasi itu juga harus berjarak 3 meter ya, minimal 3 meter. Dari jaringan listrik udara. Jadi kalau misalnya melihat di atas rumah Anda ya, mungkin di dekat atap rumah Anda itu ada jaringan listrik ya, dan juga pasti Anda kalau misalnya mau ikut mendekorasikan rumah Anda atau mungkin lingkungan Anda, pastikan itu minimal berjarak 3 meter dari jaringan listrik udara agar tidak menyebabkan ya sengatan listrik dan juga pastinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya pendengar. Dan juga pasti Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan siang ini, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar masih bersama saya menemani Anda di Medan siang ini, dan tentunya pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat kali ini akan kami hadirkan lagu-lagu religi yang menemani Anda hingga nanti menjelang siaran langsung ya, sholat Jumat untuk Jumat 7 Agustus 2026 kali ini nanti dari Masjid Ainul Yakin di Jalan Pembangunan Desa Mulyorejo, Kecamatan Medan Sunggal. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

91,3 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Aidul Yakin di Jalan Pembangunan Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dan sudah ada reporter kita, Bambang Haryadi, yang akan memimpin silang sholat Jumat kali ini. Silakan, Bambang.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم جماعة سيدنا جمعت رحمكم الله ada penjurul khutbah singkat kita di bulan Safar ini adalah hijrah antara sejarah, hikmah dan makna. Mengawali khutbah singkat ini, khatib berwasiat kepada seluruh jemaah, khususnya pribadi khatib, untuk bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intisalil awamirihi wa jatinabin nawahi, yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan dan menjauhi segala larangan. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hijrah adalah merupakan tiga dimensi yang tidak bisa dipisahkan antara sejarah, hikmah dan maknanya. Maka peristiwa hijrah otentiknya terjadi di bulan apa? Maka kita akan bisa lihat dari beberapa referensi kitab yang ada. Termasuk di antaranya adalah As-Siratun Nabawiyah di Ibnu Hisam. Kemudian yang terkenal adalah Al-Bidayatun Wan Nihayah, yaitu Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan pada kitab beliau jilid 3 pada bab hijrah Nabi ke Madinah, Ibnu Katsir mengatakan wa kana khuruju alaihi salam, bahwa maka keluarnya baginda Rasulullah alaihi salam min baitihi, dari rumahnya, Lailatul Khamis, yaitu pada malam Kamis, li sabai wa isrina sahri Safar, yaitu pada tanggal 27 bulan Safar. Sumantalaqahu wa Abu Bakar radhiyallahu anhu ila al-Khari. Kemudian berangkatlah Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menuju Gua Sur. Gua Sur itu sekitar 5 atau 6 kilo dari kota Makkah. Jemaah jemaah rahimakumullah. Maka hikmah hijrah sebagai sejarah, maka bisa kita lihat dari fakta-fakta sejarah. Maka sejarah terjadinya pada tahun 622 Masehi. Maka terjadinya peristiwa hijrah yang itu adalah merupakan perintah karena baginda Rasulullah telah direncanakan oleh kafir Quraisy hendak dibunuh baik hidup maupun dalam keadaan mati. Maka saat itulah baginda Rasulullah melaksanakan, bukan karena Rasulullah takut mati, tapi karena Rasulullah melaksanakan perintah berhijrah. Maka pada malam hari itu
Rasulullah berserta Abu Bakar dan Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali menggantikan tempat tidurnya. Maka ketika kaum Quraisy mengetahui hal tersebut, maka mereka sangat gusar sekali. Bahkan kaum Quraisy mengumumkan bahwa barang siapa yang berhasil mendapatkan jasad Rasulullah hidup atau mati, maka akan diberi hadiah 100 ekor unta. Maka luar biasa. Maka Abu Bakar yang mendampingi Rasulullah sangat khawatir. Begitu melihat kaum Quraisy lengkap dengan pedangnya di depan dua suhu yang ingin membunuh Nabi. Bahkan Rasulullah Abu Bakar menangis sehingga Rasulullah mengatakan, La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut wahai Abu Bakar, sungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah berikan tanda-tanda yang tidak memungkinkan Rasulullah ada dalam gua tersebut. Pada pintu gua tersebut terdapat sarang lalat dan sarang burung yang mengakibatkan kaum Quraisy tidak yakin bahwa Rasulullah dalamnya. Akhirnya mereka meninggalkan tersebut. Maka setelah 3 hari dalam gua sur, Abu Bakar yang telah merencanakan keberangkatan ke Madinah dengan juru petunjuk, maka berangkatlah pada saat itu. Namun di pertengahan jalan, seorang Surakah bin Malik yang sangat serakah, yang ingin mendapatkan 100 ekor unta, maka beliau berhasil memacu kudanya karena dia adalah ahli dalam pengembangan kuda, dan dia berhasil mendapati baginda Rasulullah dan Abu Bakar. Maka ketika pedangnya ingin ditebaskan kepada baginda Rasulullah, apa yang terjadi? Kaki kudanya terpleset dan Surakah terjatuh. Namun dia tidak kapok. Sampai 3 kali berturut-turut Surakah. Ketika dia menguluskan pedangnya kepada baginda Rasulullah, maka yang ketiga kalinya kaki kudanya juga terprosot. Bahkan Surakah mengenai percikan api dan abu yang sangat panas. Sehingga Surakah meminta maaf kepada baginda Rasulullah. Singkat cerita, maka Rasulullah meneruskan perjalanan berserta Abu Bakar menuju kota Madinah. Sebelah utara sebelum sampai kota Madinah, maka sampai di Quba, di mana baginda Rasulullah pada saat itu menurut kitab Ibnu Katsir ini adalah berketepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal. Maka Rasulullah membangun masjid Quba, yang apabila kita punya kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di masjid Quba, maka nilai pahalanya setara dengan pahala umrah. Kemudian setelah itu baginda Rasulullah melanjutkan perjalanan ke kota Madinah, yaitu tiba di kota Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Begitu menurut kita kronologis tersebut. Maka disambut baginda Rasulullah oleh penduduk dan juga muhajirin yang telah mendahului dengan tola al-badru alaina. Dan ini adalah merupakan kebiasaan untuk memperingati pada hijrah baginda Rasulullah sampai di Madinah dan juga peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian sampai di Madinah, baginda Rasulullah juga membangun yang pertama adalah masjid, Masjid Nabawi. Kenapa dari masjid? Quba masjid, Madinah masjid. Karena dari masjid inilah dibangun peradaban. Maka dari masjid inilah lahir persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang nanti bahwa Ansar dan Muhajirin membentuk satu kekuatan yang itu menjadi satu negara. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka hijrah sebagai sejarah secara singkat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hijrah sebagai hikmah. Peristiwa sejarah. Kita lihat bahwa baginda Rasulullah meninggalkan kota kelahirannya, kota yang sangat dicintainya. Maka hikmahnya bagi kita apa? Bahwa kalau sudah jiwa, nyawa, keimanan terancam, kita harus mencari zona aman. Maka itu merupakan hikmah daripada hijrah baginda Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah, kita lihat Abu Bakar Siddiq hampir seluruh hartanya dikorbankan untuk memfasilitasi hijrah.
Kesuksesan hijrah itu adalah terletak pada Abu Bakar Siddiq. Hikmahnya buat kita apa? Bahwa harta adalah sarana untuk menuju surga. Harta harus mendekatkan kita kepada Allah. Maka harta bukan tujuan. Maka kalau harta kita menjauhkan kita kepada Allah, maka inilah yang Allah sebutkan, la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah, supaya kita tidak lalai mengingat Allah. Kemudian yang ketiga adalah Ummu Salamah adalah bertahun berpisah dengan anaknya karena hijrah. Maka hikmahnya apa buat kita? Sabar di jalan hijrah itu adalah wajib. Nanti Allah akan membalas yang lebih baik pada kita apabila sabar melaksanakan. Kemudian yang berikutnya kita lihat Umar bin Khattab adalah terang-terangan berhijrah dan beliau berani mengumandangkan bahwa beliau adalah ketua preman, tapi beliau berhijrah menjadi orang yang paling taat dan membela agama. Hikmahnya bagi kita apa? Maka kita juga beragama, taat dalam beragama itu harus menjadi perbuatan yang mulia, maka kita tidak segan-segan untuk menunjukkan keberagamaan kita. Yang berikutnya hikmahnya adalah Al-Ansor. Mereka membagi-bagikan hartanya, bahkan memberikan istrinya yang sudah diceraikan kepada muhajirin. Itu artinya apa? Bahwa mereka wata'awanu alal bir, saling tolong-menolong ukhuwah, bukan karena egonya, tapi membangun kebersamaan, kolaborasi, sehingga tercapai kesatuan dan persatuan pada saat itu. Maka ini adalah merupakan hikmah daripada hijrah dari peristiwa sejarah. Kemudian kita lihat hijrah sebagai makna. Apa maknanya dalam hidup kita ini? Kalau kita lihat baginda Rasulullah sudah wafat, sudah tiada. Madinah Makkah itu sudah aman. Biasa saja. Terus apa hijrah kita? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bersabda, "Al-muhajiru man hajara man hadallahu an." Hadis riwayat Bukhari. Maka orang yang berhijrah sejati itu adalah orang yang berhijrah dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia hijrah yang sejati. Maka apa-apa yang telah dilarang Allah, maka kita harus berhijrah. Jadi maknanya apa hari ini yang harus kita lakukan dan kita ambil? Maka kita harus melakukan hijrah batin. Hijrah batiniah ini seperti yang sampaikan Profesor Dr. Muhammad Saltuk, bahwa hijrah batin ini dari cinta dunia kita menuju kepada cinta akhirat. Dari kebiasaan kita pendendam kepada pemaaf. Kebiasaan kita pelit, kikir, medit, menjadi dermawan. Tangan di atas sayyidul a'la khairun min yadus sufla. Maka kita harus tangan di atas. Kemudian berikutnya kita harus berhijrah secara waktu. Kalau sebelumnya kita sholat subuh, ya waktunya juga sering kesiangan dan tidak berjamaah. Bagaimana kita bisa sholat subuh bersama-sama di masjid ini berjamaah? Maka secara waktu kita harus berhijrah. Kemudian kita juga harus secara makna berhijrah secara lingkungan. Kalau selama ini kita suka nongkrong ngumpul di kedai warkop yang begitu ramai, bahkan menggosip, tapi bagaimana kita bisa berhijrah nongkrong lalu berdiskusi membahas tentang tafsir fikih atau berkaitan dengan sholat kita? Kemudian berhijrah biasanya tentang status kita. Kalau selama ini kita berislam ini hanya yang enak-enaknya saja, separuh-separuh, atau Islam abangan, Islam KTP kata orang, tapi bagaimana kita bisa berislam secara kafah seperti yang Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 208, udkhulu fis-silmi kafah, maka masuklah, laksanakanlah Islam itu secara kafah, menyeluruh. Jemaah sidang jemaah rahmatullah, maka makna hijrah terdalam itu adalah bukan kita lari dari masalah,
Tapi makna hijrah yang terdalam itu adalah kita lari menuju Allah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jariyat ayat 50, Fafirru ilallah, maka segeralah kembali kepada Allah. Dalam tafsir itu disebutkan bahwa segera kembali itu bukan berjalan, tapi fafirru itu, kata dia, seperti kita lari karena ada kebakaran menyelamatkan diri. Kita berlari karena ada binatang buas, harimau atau singa yang akan menerkam kita. Begitu kita lari untuk kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sidang Jumat semoga. Maka itulah makna terdalam. Kemudian hikmah hijrah terbesar adalah inna ma'al usri yusra. Sebelumnya kamu merasakan Makkah itu sempit, kata Allah. Lalu Allah ganti dengan Madinah yang lapang, nyaman, tenteram. Sebelumnya kamu merasakan hijrah itu pahit sekali, namun kemudian Allah ganti dengan kemenangan yang gemilang. Jemaah sidang jemaat rahimakumullah, mudah-mudahan hikmah hijrah yang terjadi, peristiwa hijrah itu secara cukup kebanyakan bahwa adalah di bulan Safar. Adapun bahwa tahun kalender hijrah itu dari Muharram, itu Allah pada masa Khalifah Umar bin Khattab atas musyawarah bersama dan itu

أسأو إلى ذكر الله وجه البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

الله لمن حمده.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Oh, well.

السلام عليكم.

0: Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti lintas Megatol dari Pro 1 Sibolga. Itu kita pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
2: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini. Di antaranya, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin meminta Ikatan Apoteker Indonesia atau LAI memperkuat perannya dalam mendukung transformasi sistem kesehatan nasional. Sejumlah pedagang rumah makan di Kota Medan mengeluhkan masih tingginya harga sejumlah komoditas pangan. Kenaikan harga beras dan telur ayam disebut paling berdampak terhadap biaya operasional usaha mereka. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Pendengar, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin meminta Ikatan Apoteker Indonesia atau LAI memperkuat perannya dalam mendukung transformasi sistem kesehatan nasional. Selengkapnya dilaporkan Mutiara Lubis.
3: Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin meminta Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI untuk memperkuat perannya dalam mendukung transformasi sistem kesehatan nasional melalui kolaborasi, inovasi, dan peningkatan kompetensi tenaga kefarmasian. Hal ini disampaikannya saat menghadiri pertemuan ilmiah tahunan atau PIT dan Kongres ke-22 Ikatan Apoteker Indonesia secara virtual di Hotel Santika Medan pada Kamis 6 Agustus 2026. Budi menegaskan apoteker memiliki peran penting dalam mendukung upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Selain memastikan penggunaan obat yang tepat, apoteker juga diharapkan mengikuti perkembangan teknologi farmasi, termasuk pengembangan obat berbasis bioteknologi, serta mengawal penggunaan antibiotik secara rasional untuk mencegah resistensi.
4: Titik yang kedua, kita terus kembangkan obat-obatan yang canggih, yang baru berbasis teknologi yang jauh lebih efektif untuk membuat masyarakat kita tetap sehat. Nah, titipan saya yang ketiga dan yang terakhir, salah satu obat yang harus kita jaga dengan sangat hati-hati penggunaannya adalah obat-obatan antibiotik. Karena antibiotik ini kalau kita berikan tanpa terkontrol, itu bisa menyebabkan resistensi. Sehingga antibiotik-antibiotik yang ada sekarang bisa tidak efektif lagi.
3: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Tilik Yusuf Indrajaya, menegaskan IAI akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, BPOM, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, Kongres ini menjadi momentum memperkuat persatuan profesi, meningkatkan kompetensi apoteker, dan membangun sistem kefarmasian nasional yang semakin adaptif serta berdaya saing.
5: Marilah kita jadikan Kongres dan PIT IAI 2026 sebagai momentum untuk memperkuat persatuan profesi, meningkatkan kompetensi, memperluas kolaborasi, serta membangun sistem kefarmasian Indonesia yang makin maju, adaptif, berdaya saing yang tinggi, dan tentunya terwujudnya ketahanan kesehatan nasional.
3: Lebih lanjut, Lili menambahkan, IAI akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyusun berbagai kajian dan masukan kebijakan, sekaligus menjembatani kepentingan tenaga kefarmasian dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: Ketahanan kesehatan nasional.
2: Pendengar, Wakil Bupati Mandailing Natal menyebut, Satuan Tugas Penanganan Pertambangan Tanpa Izin, Satgas PT, dibentuk dan akan bekerja dalam 3 tahap. Sementara Kapolres memastikan pasokan BBM menyokong aktivitas tambang emas ilegal juga ditertibkan. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
6: Wakil Bupati Mandailing Natal Madinah, Atika Azmi Utami Nasution mengatakan Satuan Tugas Penanganan Pertambangan Tanpa Izin Satgas PETI yang dibentuk beberapa waktu lalu akan bekerja dalam 3 tahap, yaitu pendekatan humanis, fasilitator, dan penindakan. Disebutkan Atika, Di tubuh Satgas Peti juga dibentuk 3 subsatgas untuk memaksimalkan penanganan di lokasi, yaitu preventif, represif, dan bantuan. Atika memastikan kesiapan Pemkab Madinah untuk memfasilitasi pengurusan izin bagi masyarakat yang beritikad baik, salah satunya melalui fasilitas wilayah pertambangan rakyat dan pengalihan ke mata pencaharian alternatif. Menurut Atika, langkah awal yang nantinya dilakukan Satgas Peti adalah fase himbauan atau persuasif kepada masyarakat. Namun setelah itu akan dilakukan fase evaluasi dan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal.
7: Salah satu keputusan yang kita ambil adalah sampai nanti 17 Agustus mulai hari ini akan dilakukan proses himbauan ya Pak Kasatgas. Kemudian pasca 17 Agustus dari 18 sampai akhir Agustus akan dilakukan penindakan. Nah dari situ nanti kita akan melakukan rapat evaluasi.
6: Kapolres Madinah AKBP Bagus Priyandi menyebut polisi juga fokus mengawasi BBM ilegal yang kerap membantu aksi tambang liar. Kapolres juga memastikan pembentukan Satgas Peti bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.
8: Tapi yang kita harapkan di sini adalah bagaimana upaya yang kita lakukan itu sebenarnya demi seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat Madinah. Jadi masyarakat juga kita upayakan untuk edukasi terkait dengan kegiatan-kegiatan peti yang merusak lingkungan, tapi juga di sini dari Pemkab juga tidak melepas tangan, juga melakukan upaya-upaya lain, salah satunya dengan BPR, sehingga masyarakat yang menambang secara ilegal melalui izin diupayakan ada perizinannya melalui BPR. Dan itu juga diupayakan adanya alternatif mata pencaharian lain selain dari menambang.
6: Sebelumnya tim gabungan Polda Sumatera Utara menindak para pelaku tambang ilegal di kawasan perbatasan Madinah. Polisi menangkap belasan orang dan menyita belasan unit alat berat pada Maret 2026. Kemudian di awal Juli 2026, tim terpadu pemerintah Provinsi Sumatera Utara menertibkan lokasi tambang ilegal di kawasan Sungai Batang Gadis Muara Mais. Lalu pada awal Agustus ini, sekelompok ibu rumah tangga juga melakukan aksi protes di lokasi tambang Kecamatan Lingga Bayu Madinah meski harus mendapatkan ancaman dari para mafia tambang ilegal. Sebenarnya aksi penolakan juga dilakukan masyarakat sejak tahun lalu dan menindaklanjuti hal itu, Pemkab Madinah mengeluarkan surat bupati tertanggal 28 Juli 2026 yang menjadi penegasan lanjutan atas surat sebelumnya tertanggal 17 April 2025. Dalam surat itu ditegaskan aktivitas tambang emas ilegal dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan serta mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
2: Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara meminta aparat desa untuk segera melakukan pembaruan data masyarakat penerima manfaat. Laporannya disampaikan Munyeli Harifa.
9: Harapan kami di sini, masyarakat kita itu tidak menggunakan waktunya hanya untuk menanyakan data di Dinas Sosial, padahal di desa sudah ada data bisa kita lihat bersama.
10: Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara mengimbau seluruh operator 6NG desa dan kepala desa untuk segera melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial. Kasih pengelola sistem informasi kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara, Kurniawan Harifa mengatakan, jika terdapat warga di aplikasi 6NG yang tercatat memiliki desil tinggi ke atas padahal masih membutuhkan bantuan, agar segera diajukan usul pembaruan atau pengusulan kembali melalui aplikasi 6NG.
9: Kami mohon bantuan kepada operator 6NG desa dan Bapak Ibu Kepala Desa di wilayah Kabupaten Nias Utara. Kalau memang di dalam aplikasi kita melihat ada warga kita yang memang sudah desil ke atas padahal masih membutuhkan bantuan, silakan melakukan usul pembaruan, dilakukan usulan di dalam aplikasi 6NG.
10: Ia juga menekankan pentingnya sikap kooperatif dari pihak desa. Menurutnya, masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara hanya untuk menanyakan data. Di kesempatan yang sama juga, Fitri Agustiani Barubu, penyuluh sosial Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara, mengingatkan warga Kabupaten Nias Utara agar tidak ragu memperbarui data kependudukan.
11: Jangan sungkan-sungkan atau jangan takut untuk memperbaharui data kependudukan. Karena semakin akurat data kependudukan kita, maka semakin berkualitas data calon penerima bantuan sosial. Sehingga data-data kita dapat tepat sasaran.
10: Dinas Sosial Nias Utara berharap dengan pembaruan data yang cepat dan akurat melalui 6NG, bantuan sosial dapat disalurkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Munir Harifa melaporkan.
2: Bupati Tapanuli Utara meninjau Desa Huta Tua, Kecamatan Parmonangan, untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur, konektivitas digital, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Laporannya disampaikan James Franciscus.
12: Bupati Tapanuli Utara Dr. Joni Stari Parparsoren Tabarat meninjau langsung Desa Huta Tua, Kecamatan Parmonangan, dengan mengendarai sepeda motor melintas medan yang menantang. Kunjungan kerja kemarin tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan pembangunan yang berkeadilan menjangkau wilayah terluar. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menjelaskan komitmennya menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur, komunikasi, pertanian, dan perekonomian.
13: Raparjolo harurwana dui tugu upadinka kami donangi habisi musik nyon jabatan muno sabula nalong sori sabulang sori kapaling kan tuh taunon nak kula taunon bulan naro teru imada internet dah pernah masuk desa dua apa itu song eh padalan saya jabatan ini main natuki cangong tabah di jabatan ini kalau ini ngewalu ratus juta kowe kami hepeng kalau tuh tak tau.
12: Dalam kunjungan tersebut, pemerintah mengalisikan anggaran perbaikan jalan dan jembatan, menghadirkan layanan internet melalui perangkat Starlink, menyerahkan satu unit traktor mini untuk mendukung ketahanan pangan, serta mendorong seluruh proyek pembangunan, memanfaatkan tenaga kerja dan material lokal. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga berkomitmen mengoptimalkan dukungan berbagai pihak, termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan, agar manfaat pembangunan benar-benar dirasa ke masyarakat hingga ke pelosok daerah. James melaporkan.
2: Sejumlah pedagang rumah makan di Kota Medan mengeluhkan masih tingginya harga sejumlah komoditas pangan. Kenaikan harga beras dan telur ayam disebut paling berdampak terhadap biaya operasional usaha mereka. Berikut laporan Ilham Daulay.
14: Sudah sebulan naiknya, nggak ada lagi turun.
15: Pedagang rumah makan yang berjualan di pasar Sesi Kambing Helvetia Kota Medan sangat mengeluhkan sejumlah harga komoditas pangan di pasar tradisional masih tinggi. Hal ini membuat pedagang rumah makan sulit untuk berjualan. Demikian dikatakan seorang pedagang rumah makan Titin yang berjualan di pasar tradisional Sesi Kambing Helvetia Kota Medan Kamis pagi 6 Agustus 2026. Ia mengatakan bahwa saat ini merasa sulit berjualan sejumlah harga komoditas pangan masih mengharga tinggi, di antaranya seperti beras dan telur ayam, karena komoditas tersebut bahan utamanya dalam berdagang. Pedagang rumah makan ini juga mengakui bahwa dagangannya hanya menjual nasi per porsi seharga sekitar Rp12.000. Jika dijual mahal, maka tidak laku.
14: Macam ragam semuanya, beras, tepung. Kan kita kan belanja semuanya, tepung, telur, beras.
16: Kalau beras
14: kan
16: itu dari harga berapa ke berapa?
14: Dari 15 pertamanya jadi 17. Iya, per kilonya. Jadi 17 dia beras. Biasanya kan 15 kan. Jadi kalau yang beliknya yang 5 kiloan ya sama aja kan gitu. Bagus beli yang kiloan kan gitu kan.
16: Ya waktu kakak membeli di grosir ataupun di warung-warung itu mulai kapan naiknya?
14: Sudah sebulan naiknya. Enggak ada lagi turun. Cabai kalau harga cabai naik turun lah dia, kadang 10, kadang 9, nggak tentu ini 8.000.
15: Ia juga mengharapkan harga komoditas pangan di pasar tradisional agar dapat selalu stabil dan standar sehingga mereka merasa terbantu. Pada Kamis pagi 6 Agustus 2026 sejumlah harga komoditas pangan mengalami kenaikan harga di pasar tradisional Sesi Kambing Kota Medan. Komoditas pangan yang mengalami kenaikan diantaranya beras premium dan yodium serta telur ayam ras. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyelenggaraan Bawamatalua Expo di Desa Bawamatalua, Kabupaten Nias Selatan, diharapkan tidak hanya menjadi pagelaran budaya yang bertujuan melestarikan tradisi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal. Berikut laporan Ano Verlis Hulu.
17: Bawa Matalua Expo atau BAMEX di Desa Bawa Matalua, Kabupaten Nia Selatan diharapkan tidak hanya menjadi pagelaran budaya yang bertujuan melestarikan tradisi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi lokal menjadi salah satu tujuan utama yang juga diharapkan pada penyelenggaraan kegiatan tersebut. Budayawan sekaligus penggagas BAMEX, Ariston Manal, mengatakan berbagai stan kuliner, kerajinan, dan produk lokal sengaja dihadirkan dalam BAMEX. Langkah itu dilakukan agar masyarakat memiliki ruang untuk mempromosikan hasil karya sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari kunjungan wisatawan. Yang menegaskan panitia tidak berharap bantuan pemerintah hanya diwujudkan dalam bentuk pembagian dana kepada masyarakat. Yang lebih dibutuhkan adalah sinergi seluruh pihak agar sebuah pagelaran budaya mampu menciptakan peluang ekonomi secara berkelanjutan.
18: Kita harapkan bahwa itu sudah menjadi komitmen bersama. Bukan asal menghibur janganlah. Jadi itu betul-betul kita punya komitmen. Karena apa yang kami lakukan ini bukan hanya kebanggaan Bapak Matan. Apalagi dengan stan kuliner, stan kerajinan juga ada beberapa itu kerajinan. Kita sama-sama bekerja samalah untuk memberdayakan ekonomi kemasyarakat. Karena intinya di situ, kesejahteraan masyarakat itu.
17: Menurutnya pelaku usaha lokal perlu diberi kesempatan memperkenalkan produk herbal, kuliner maupun kerajinan khas Bawa Matalua. Dengan demikian wisatawan yang datang dapat menikmati pengalaman budaya sekaligus mengenal produk unggulan masyarakat. Ya, bersyukur BAMEX menjadi sebuah kesempatan besar untuk mengenalkan potensi Bawa Matalua kepada masyarakat luas. Menurutnya momentum kehadiran Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon datang pada waktu yang tepat dan harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai sarana promosi. Kedepan ia berharap seluruh komitmen dukungan terhadap BAMEX benar-benar direalisasikan. Ia meyakini pengembangan pagelaran budaya yang terintegrasi dengan sektor pariwisata, kuliner, dan kerajinan akan menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat identitas budaya Nia Selatan. Ano Verlis Hulu melaporkan.
2: RRI Gunung Sitoli raih 2 penghargaan KPPN Gunung Sitoli Awards semester 1 tahun anggaran 2026 bersama belasan satker lainnya. Informasi bersama Indah Febrianti Bulule.
19: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Gunung Sitoli memberikan penghargaan KPPN Awards semester 1 tahun anggaran 2026 kepada belasan satuan kerja Satker Sekepulauan Nias. Penyerahan KPPN Awards tersebut berlangsung pada acara Forum Konsultasi Publik dan Stakeholder Day semester 1 tahun 2026 yang berlangsung di Aula KPPN Gunung Sitoli. Pagi tadi, pada semester 1 ini RRI Gunung Sitoli menerima 2 penghargaan, yakni peringkat 2 kategori pengelolaan pagu sedang dan peringkat 2 bendahara terbaik. Demikian juga belasan satker lainnya menerima penghargaan dari berbagai kategori.
20: Menggunakan CMS, yakni persentase total transaksi CMS dibandingkan dengan transaksi melalui kartu atau debit.
19: Sementara itu, Kepala KPPN Gunung Sitoli Nugroho Adiwibowo mengatakan, forum konsultasi publik yang mereka laksanakan bertujuan untuk membangun komunikasi antara KPPN sebagai penyedia layanan perbendaharaan dengan Satker sebagai pengguna layanan.
21: Kami ingin mengetahui sebenarnya standar pelayanan yang telah kami miliki dan kami berikan kepada Bapak-Ibu sekalian, apakah itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Bapak-Ibu. Atau mungkin nanti ada kendala atau permasalahan-permasalahan yang Bapak-Ibu alami dalam mengakses layanan-layanan kami. Kami ada layanan penerbitan SP2D, kemudian ada layanan penyaluran dana transfer ke daerah untuk pemerintah daerah, ada layanan SKPP dan seterusnya. Nah, apakah itu sudah memenuhi harapan Bapak-Ibu sekalian?
19: Di tempat yang sama, PJ Kepala Desa Teteh Hesi 1, Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi menyampaikan terima kasih atas pelayanan yang baik dari KPPN Gunung Sitoli, termasuk dalam hal ketegasan.
22: Ya, memang di 2025, khususnya kami di Gunung Sitoli Idanoi, kami sudah berjuang bagaimana batas waktu pengajuan setiap desa. Karena saya juga bagian dari PT Kecamatan. Ya, bahkan kami juga bekerja sampai jam 1 malam, jam 2, jam 3 malam. Dan ketegasan ini kami rasakan. Kenapa kami katakan demikian? Dengan sesuai waktu yang telah diberikan, kalau desanya memang tidak bisa lagi mengajukan, memang benar-benar dilakukan apa yang menjadi sanksi. Ya ini memang harus. Ya ini yang menjadi motivasi setiap desa dengan adanya waktu yang ditentukan. Kalau selama beberapa tahun sebelumnya tidak ada yang namanya atau tentunya waktu yang masih.
19: Indah Febrianti Bulele melaporkan.
22: Tahun ini memang luar biasa.
2: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Sihombing mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
0: Demikian lintas Megatol hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Terima kasih.
1: Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 14 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat kali ini, Mbak Salsa akan menemani Anda di MLI, muterin lagu Indonesia mantap kalibah. Bersama Salsa ya, pendengar. Ya, menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Karena ini hari Jumat ya, spesial. Jadi MLI kita agak mundur sedikit waktunya ya, pendengar. Dan tentunya selama 1 jam kebersamaan kita kali ini, Anda juga masih bisa kok request lagu pilihan Anda di MLI siang hari ini bersama Salsa. Melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Oke, sudah ada yang ikut bergabung dari WhatsApp kita siang hari ini. Assalamualaikum Bro Satu, selamat siang dari Raden di Kebun Lada Binjai Kak. Halo, selamat siang Mas Raden di Kebun Lada. Lagunya Cinta Terbaik Kasandra ada Kak. Salam ya buat rekan di Basecamp Pahlawan Kebun Lada. Selamat makes. Makes itu makan siang kah? Atau apa nih maksudnya Mas Raden? Buat Kak selamat tugas, sehat selalu panjang umur ya Kak. Salsa yang cantik katanya. Wow, terima kasih Mas Raden. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat beraktivitas ya di Kebun Lada Mas Raden. Di Kebun Lada apakah memang ada ladanya beneran Mas Raden atau namanya aja Kebun Lada? Oke, dari Kasandra ya, Cinta Terbaik. Oke, siap, nanti Salsa putarkan lagunya. Dan tentunya buat Anda semua pendengar yang mau bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dari chat WhatsApp boleh, dari telepon WhatsApp juga boleh ya pendengar. Salsa bacakan dan Salsa terima teleponnya ya kan siang hari ini ya. Terpantau di luar ya, di seputaran Jalan Gatot Subroto itu lagi panas terik nih, keluar mataharinya. Tapi ngomong-ngomong ya pendengar, kalau misalnya kita ngobrolin cuaca nih, beberapa hari ini memang Medan itu walaupun siangnya panas tapi sorenya nggak hujan. Biasanya kan kalau misalnya udah sore, kalau siangnya terik ya kan, panas gitu, sorenya hujan. Tapi saat ini kayaknya belakangan ini kayaknya udah ada seminggu ya gitu kan. Kalau misalnya siangnya panas ya tetap panas dia. Apakah ini sudah memasuki musim-musim kemarau ya? Karena Salsa dengar juga katanya kita dihimbau ada terjadinya El Nino ya kan. Jadi memang belakangan ini memang kita akan selalu mendapatkan sinar matahari yang cukup terang gitu ya. Jadi mungkin buat yang punya usaha seperti laundry atau mungkin punya banyak cucian di rumah, kayaknya sangat senang gitu dengan cuaca kita di siang hari ini ya. Oh, kata Mas Raden kalau di Binjai hujan air mata Kak, banyak yang ditinggal kekasih. Oh gitu ya Mas Raden, ya ampun, hujan air mata di sana. Nanti kita buatkan sungainya ya kan, sungai ditinggal kekasih namanya. Tapi mudah-mudahan yang ditinggal kekasih ya menemukan cinta terbaiknya, seperti lagu yang sudah di request Mas Raden tadinya. Baiklah kalau gitu mendengar ya, buat Anda semua yang masih mau bergabung, Salsa masih menunggu hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu kita putarkan ya yang sudah, lagu yang sudah di request Mas Raden, ada Kasandra dengan Cinta Terbaik.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, putar lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di MLI, muterin lagu Indonesia mantap Kalibah. Bersama Salsa yang menemani Anda mendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung siang hari ini untuk diputarkan lagu requestannya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Dari WhatsApp ya, sudah ada yang ikut bergabung siang hari ini. Halo 100% Indonesia, ini Mas Theo dari Magelang. Mau request lagunya Cinta Sejati dari Bunga Citra Lestari. Salamnya untuk Mbak Feli, Mbak Anora, Mbak El, Mbak Sinta, Mbak Eva, Mbak Star, Mbak Irlin, Mbak Leora, Mas Tevian, Mas Delvin, Mas Atar, dan seluruh pendengar setia Pro 1 yang lagi dengerin 100% Indonesia. Terima kasih katanya. Oke Mas Theo dari Magelang, jauh-jauh dengerin Pro 1 Medan ya. Kita putarkan ya lagunya, nanti ada BCL dengan Cinta Sejati. Oke, di Salsa siapkan lagunya tentunya ya. Dan buat Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Siang hari ini ya, cuaca di luar lagi panas-panasnya, memang paling enak kapain? Diputerin lagu requestannya dong di Pro 1 siang hari ini di MLI bersama Salsa. Jadi untuk Anda semua yang mau bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Salsa tentunya menunggu Anda semua untuk bergabung ya pendengar siang hari ini. Dari WhatsApp, dari chat WhatsApp boleh, dari telepon WhatsApp juga boleh kalau mau sambil ngobrol-ngobrol ya kan, bisa bergabung. Dari line telepon kita, dari WhatsApp di 0811 616943. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya Salsa akan menemani Anda di MLI.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di MLI muterin lagu Indonesia mantap Kalibah bersama Salsa pendengar ya, yang masih menemani Anda di Medan siang ini tentunya di MLI. Jadi buat Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Jadi buat Anda semua yang ingin ikut bergabung di MLI siang hari ini, untuk diputarkan lagu requestannya bisa bergabung melalui chat WhatsApp ya. Tinggal sebutkan halo MLI, mau diputerin lagunya siapa, misalnya penyanyinya ya kan, dengan judul lagunya apa, atau mungkin mau ngobrol-ngobrol dengan Salsa, bisa gabung melalui telepon WhatsApp di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya pendengar Salsa masih akan terus menemani Anda di MLI. Jadi mungkin kalau misalnya Anda siang hari ini lagi nyantai-nyantai gitu ya, setelah menyantap makan siang, mau dengerin lagu-lagu enak, lagu-lagu pilihannya, bisa bergabung di MLI hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentu Salsa masih akan terus menunggu Anda ya pendengar. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

FMLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di MLI, muterin lagu Indonesia, mantap kalibah. Bersama Salsa pendengar yang masih terus menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943 di siang hari ini ya pendengar. Baik, lanjut ya, kita bacakan dulu dari WhatsApp, sudah ada yang ikut bergabung. Ada Ani, katanya mau diputarkan lagunya Ran yang judulnya Pandangan Pertama. Oke, siap. Kalau gitu nanti setelah ini Salsa putarkan lagu pilihannya ya. Dan buat Anda semua pendengar yang mau bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Syaratnya apa? Nggak pakai syarat. Tinggal Anda sebutkan ya siapa penyanyinya dan apa judul lagunya. Nanti Salsa carikan lagunya dan tentunya diputarkan di MLI siang hari ini. Jadi buat Anda semua yang mau bergabung, Salsa masih tungguin hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

104,3 persatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Benar pukul 14:50 waktu Indonesia Barat kali ini, yang berarti Salsa juga sudah berada di penghujung MLI ya untuk siang hari ini. Untuk menutup MLI kita ya, Salsa bacakan satu requestan yang sudah masuk melalui WhatsApp kami ya. Di sini ada Indah, katanya mau diputarkan lagunya Tiket Yang Hanya Kamu Yang Bisa. Oke deh, siap. Setelah ini nanti Salsa putarkan lagunya ya. Dan tentunya pendengar, untuk di Medan siang ini juga harus berakhir sampai sini dulu kebersamaan kita ya. Besok bertemu kembali dengan Salsa di Medan pagi ini, mulai dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Anda semua pendengar, terima kasih yang sudah ikut bergabung di MLI siang hari ini, yang sudah menemani Salsa siaran juga ya di Medan siang ini. Tentunya selamat beraktivitas hingga tuntas ya, dan juga pastinya selamat menikmati waktu-waktu Anda pendengar. Salsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Anggila Rasati hadir kembali menyapa Anda dalam Medan sore ini, hari Jumat 7 Agustus 2026. Nah, mengawali Medan sore ini pendengar Pro 1, ada sesuatu yang istimewa ya, karena Anggi tidak sendirian sore hari ini. Sudah hadir bapak-bapak dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Mahyu Dharma selaku Kepala Biro Protokol Humas dan Media Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Assalamualaikum, selamat sore Pak.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Anggi, selamat sore Mbak Anggi Larasati.
0: Iya.
1: Maaf. Terima kasih, selamat sore dan para pendengar RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Informasi dan Inspirasi.
0: Siap, terima kasih Pak Mahyu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Studio Pro 1 sore hari ini Pak.
1: Terima kasih.
0: Kemudian juga sudah hadir Kepala Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Utara Bapak Yudi Herdiana Yusak. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yudi.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Ibu Anggi.
0: Mbak
2: Anggi ya?
0: Boleh Ibu, boleh Mbak aja deh Pak, Mbak aja. Iya, biar kelihatan lebih muda gitu ya.
2: Oh iya, kalau di Medan kakak kalau
0: nggak salah. Ade
2: ya?
0: Iya Pak.
2: De Anggi,
0: iya.
2: Terima kasih telah mengundang kami di RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Siap, terima kasih juga Pak Yudi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir langsung Pak, berbincang-bincang, ngobrol dengan Anggi sore hari ini. Kita juga mengundang pendengar yang ingin bergabung, mungkin ada ingin ditanyakan kepada bapak-bapak dari DPD RI ya. Anda bisa langsung sampaikan melalui telepon atau juga pesan WhatsApp di nomor Pro 1 di 0811 616 943. Sore hari ini dalam dialog interaktif kita, temanya yang kita angkat adalah memperkuat sinergi lembaga perwakilan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Baik Pak Mahyu dan juga Pak Yudi, seperti yang kita tahu, kalau orang, masyarakat kita sudah tidak asing sama yang namanya DPR RI, ya kan? DPR, DPRD itu orang sudah tidak asing. Namun masyarakat juga harus tahu Indonesia juga punya lembaga negara DPD RI, begitu ya. Nah, sebenarnya nih Pak Mahyu dan juga Pak Yudi, apa peran utama

0: 5 DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kita nih, Pak. Silakan.
1: Oke. Terima kasih Mbak Anggi, terima kasih para pendengar RRI Perusatu. Kami mungkin memulai dari awal ya, biar teman-teman atau para pendengar memahami apa sih lembaga ini, seperti apa sih lembaga ini. Jadi tahun 2004, pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di dalam konstitusi itu disebut semua rakyat Indonesia menginginkan ada perwakilan daerah. Nah, oleh karena itu konstitusi di pasal 22D itu lahirlah sebuah lembaga negara. Di Indonesia ini lembaga negara yang diatur oleh konstitusi hanya 8 lembaga negara. Presiden, Wapres, MPR, DPR, DPD RI, MA, MK, BPK, KY. Hanya 8 lembaga negara. Itulah yang mengatur ritme dan alur tata pemerintahan Indonesia. Karena Indonesia ini menganut ajas trias politika. Pemerintah eksekutif tidak akan bisa berjalan tanpa ada legislatif. Bahkan sebaliknya, legislatif juga tidak bisa berjalan tanpa ada eksekutif. Oleh karena itu, ada dua eksekutif legislatif di Indonesia ini. Satu adalah Dewan Perwakilan Daerah, yang satu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau Dewan Perwakilan Rakyat itu political representative. Dia dipilih melalui partai politik. Nah, sementara kalau DPD RI, regional representative, daerah, wilayah, provinsi. Nah, bagaimana electionnya? Oh, berat sekali DPD. Kalau DPR, electionnya berdasarkan daerah pemilihan. Mungkin Sumatera Utara ini dengan jumlah total penduduk 5 juta sampai 6 juta atau 7 juta, itu dibagi berapa dapil. Dapil 1 mungkin Medan mana tuh? Medan Sunggal, yeah. Medan mana? Saya lupa ya. Dapil 2 mana, dapil 3 mana. Nah, kalau DPR, kalau partai politik electionnya itu ya, political representative itu electionnya ya begitu Bu. Dapil 1, misalnya saya partai Golkar. Ya. Partai Golkar itu saya dapat dapil 1, maka wilayah yang saya cari suaranya hanya di dapil 1 saja. Gitu. Dapil 1 saja yang saya bawa cari suaranya. Dapil 1 misalnya Medan dan Deli Serdang misalnya ya. Setelah saya dapat itu, oh ya, berarti mata pilih saya ada di Medan dan Deli Serdang, kota Medan, Deli Serdang. Nah, sebaliknya kalau DPD RI tidak. Di Sumatera Utara ini berapa? 34 ya? 34 apa 33?
0: Kabupaten kota.
1: 33 ya, kabupaten kota itu harus mengenal sosok anggota DPD.
0: Iya.
1: Nah, jadi bagaimana cara pola pilihnya? Yaitu dia harus ke 30 kabupaten kota, 33 kabupaten kota itu harus paham, tahu persis dengan dia. Nah, oleh karena itu elektabilitasnya sebenarnya kalau menurut kami elektabilitas anggota DPD itu tinggi juga gitu.
0: Okay.
1: Nah, seperti itu dah.
0: Baik. Kira-kira. Nah, mungkin begini Pak, banyak masyarakat yang taunya DPR itu dilibatkan dalam anggaran gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau untuk APBN itu tentu DPR RI, untuk APBD tentu itu DPRD kabupaten kota.
1: Iya.
0: Nah, apakah DPD RI juga terlibat dalam hal yang sama? Apakah ada perbedaan dalam tugas dan fungsinya gitu?
1: Ya, tugas dan fungsinya sama-sama, dia legislasi, ya, membuat undang-undang. Kalau DPD membuat undang-undang berdasarkan daerah, undang-undang yang berkaitan dan yang mengatur daerah itu DPD punya. Tapi yang lain-lain itu adalah DPR, ya. fungsinya legislasinya seperti itu. Maka sampai dengan detik ini DPD RI sudah menelurkan satu undang-undang. Undang-undang kelautan pada 1 Oktober 2014. Itulah undang-undang inovasi, undang-undang haknya DPD. Undang-undang yang memang pure dari DPD, DPD RI. Nah, makanya kadang-kadang memang banyak confuse ya, rakyat menyebutkan DPD itu Dewan Pimpinan Daerah. Bukan. Kalau dia Dewan Pimpinan Daerah, maka dia bukan lembaga negara. Tapi kalau Dewan Perwakilan Daerah, dia sudah automatically menjadi lembaga negara. Nah, fungsi legislasinya sudah berjalan. Nah, saat ini di samping menciptakan undang-undang, melahirkan undang-undang, inisiatifnya DPD, DPD juga terkait undang-undang otonomi daerah, undang-undang lain-lain, itu DPD ikut serta membahas. Nah, karena kalau tidak diikut sertakan pada undang-undang MD3-nya, menyatakan itu tidak sah. Karena putusan DPR harus menyertakan.
0: Harus menyertakan
1: DPD dalam hal pembahasan. Jadi kalau dia tidak ikut masuk di situ, terkait dengan undang-undang daerah ya, bukan undang-undang lain. Jadi spesifik misalnya otonomi daerah, keuangan pusat dan daerah, dan lain-lain. Termasuk undang-undang daerah otonomi, daerah istimewa. Seperti ada daerah istimewa Yogyakarta. Itu DPD ikut berperan. Nah, dengan adanya DPD berperan, maka di wilayah DPR itu mengesahkan berdasarkan pertimbangan, pandangan, pertimbangan dan pendapat DPD RI. Itu dirajut, diharmoniskan, dijadikan satu, menjadi satu undang-undang.
0: Artinya DPD RI ini ikut mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu gitu ya,
1: betul.
0: Pak Mahyu?
2: Ya, betul, Anggi.
0: Namun bagaimana kalau misalnya pemerintah memiliki kebijakan tertentu begitu, apakah DPD RI juga berhak untuk tidak setuju?
1: Oh iya, bukan tidak berhak tidak setuju, kan ada proses pembuatan regulasi.
0: Ya,
1: tahapan-tahapannya itu kita akan ikut. Nah, makanya ada juga tahapan itu yang tidak sesuai dengan aspirasi daerah. Nah, ini disinilah dilakukan perdebatan intelektual, perdebatan lain-lain. Nah, biasanya itu putus pada saat tahapan-tahapan pembuatan undang-undang. Nah, ini putus di situ. Nggak mungkin tidak putus. Nah, atas keputusan itu menjadikanlah satu undang-undang. Jadi semua pandangan pendapatnya DPD RI wajib, karena itu adalah suara daerah.
0: Baik, saya ke Pak Yudi nih. Pak Yudi, Pak Yudi kan selaku kepala kantor DPD RI Provinsi Sumatera Utara, tentunya ada hal-hal yang urgent begitu ya, yang terkait juga untuk kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat juga gitu. Nah, sejauh ini Pak, untuk DPD RI Provinsi Sumatera Utara sendiri, apa saja aspirasi yang sudah diserap begitu dari masyarakat, Pak? Silakan. Siap, Pak Yudi.
2: Siap, Dandi. Terima kasih ya pertanyaannya. Aspirasi yang sudah diserap sama DPD RI banyak sekali sebenarnya. Karena kan apa yang dikatakan Pak Mahyu tadi, bahwa kita sudah berdiri dari tahun 2004 ya. Kalau yang sekarang mungkin banyak sekali, Pak Manggi. Kemarin kita sudah melakukan reses sampai tanggal 3. Aspirasi yang masuk banyak sekali, baik itu terkait dengan pemekaran wilayah, terus juga jalan tol, dan terus juga banjir, kemacetan, itu masuk ke kita juga kemarin waktu penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah. Dan juga tadi menambahkan juga dari Pak Biro PHM, bahwa kita juga masuk juga tentang anggaran, karena memang di kita juga ada komite yang membahas tentang anggaran, yaitu anggaran pusat, perimbangan pusat dan daerah. Itu masuk juga ke kita untuk aspirasinya, baik itu dari Pemprov ataupun dari dari kabupaten dan kota. Itu banyak sekali Pak Kak De Anggi, ke aspirasi-aspirasi yang masuk. Kemarin kita juga menerima aspirasi dari masyarakat yaitu tentang revitalisasi Benteng Putri Hijau kemarin itu, ke DPD atau ke kantor DPD masuk juga. Terus juga tentang penanggulangan atau tanggul itu ya, sungai yang ada di yang kemarin Tanjung Gusta kemarin juga itu masuk juga ke kita, dan itu udah diselesaikan itu di komite satu gitu Pangi. Dan nambahkan juga supaya pendengar dari RRI Pro 1 juga tahu bahwa anggota DPD RI yang ada di Sumatera Utara itu ada 4 sesuai dengan pembagian alat kelengkapan yang ada di DPD RI, komite 1, komite 2, komite 3, komite 4. Tadi Mbak Anggi membahas tentang anggaran ditanyakan ini memang ada di komite 4. Nah, untuk anggota-anggotanya kita itu ada Pak Didi Iskandar Batubara itu ada di komite 3, terus juga yang kedua ada Pak Pendrat Siagian ada di komite 1, terus juga ada Pak Muhammad Nuh ada di komite 4, dan juga ada Bu Badi Kenita di komite 2. Mungkin itu dulu Om Anggi, silakan. Okay.
0: Baik, mungkin singkatnya, mudahnya, sederhananya, kalau DPR itu dipilih dari partai politik.
2: Betul.
0: Tapi kalau untuk DPD itu independen, begitu Pak?
2: Independen, independen. Jadi anggota DPD itu tidak terkait dengan partai politik.
0: Partai politik manapun. Betul.
2: Siapapun bisa mengajukan sebagai anggota DPD atau karena kan dipilih langsung sama pada waktu pemilu itu pemilihan presiden, terus pemilihan DPD, DPR, DPRD dan kabupaten kota. Nah, itu langsung.
0: Artinya kebijakan apapun yang diciptakan itu tidak ada intervensi dari pihak manapun gitu.
2: Betul,
0: ya Pak ya.
2: Betul,
0: DPD RI independen.
2: Betul.
0: Gitu ya. Oke, baik. Nah Pak, kalau menurut Pak Yudi sendiri ya, apalagi untuk anak muda di Sumatera Utara, kenapa sih anak-anak muda atau juga masyarakat itu perlu tahu DPD RI?
2: Karena memang, oh iya, memang harus perlu tahu. Karena memang kan anak muda itu, apa namanya, generasi muda adalah tonggak ataupun, apa namanya, sebagai anak muda Sumut memang harus tahu DPD. Karena nanti yang pimpinan-pimpinan ataupun yang jadi anggota DPD itu sendiri nanti adanya di anak muda sekarang ini. Jadi memang harus tahu mereka. Jadi sebagai anak muda sekarang, kemarin juga kita udah mengundang juga, karena memang lembaga yang menjadi atau menjangkau aspirasi baik itu di anak muda ataupun bapak-bapak ibu-ibu itu adanya di DPD juga. Jadi memang DPD siap menampung untuk aspirasi-aspirasi dari anak muda, dan memang kami juga selalu mensosialisasikan pada DPD, baik mengundang organisasi kepemudaan. Kemarin kita udah juga mengundang organisasi kepemudaannya, baik itu organisasi keagamaannya, organisasi kemahasiswaannya dan lain sebagainya.
0: Oke, okay. Baik, saya ke Pak Mahyu lagi nih. Pak Mahyu, tentunya ini pertanyaan banyak masyarakat. Apa sih sebenarnya capaian dari DPD RI yang bisa kita rasakan, bisa masyarakat rasakan sampai saat ini?
1: Oke, okay, terima kasih Mbak Anggi, terima kasih pendengar RRI Pro 1. Saya bisa menyampaikan story, riwayat yang DPD ini lahir pasca reformasi, diakomodir oleh konstitusi pasal 22, terus dilakukan pembentukan dan berdiri tahun 2024. Apa sih yang sudah dihasilkan? Banyak, Bu. Tapi memang tidak terinfo sama sekali.
0: Kenapa terus, bisa gitu, Pak?
1: Mungkin begini, kita coba untuk info, karena ini DPD itu masih relatively muda, ya, yang ya masih muda belia, jadi seolah-olah rakyat itu tidak paham dan tidak mau tahu. Padahal sayang sekali kalau rakyat tidak mau tahu dan tidak peduli dengan lembaga yang namanya DPD. Karena DPD RI ini adalah yang penyerap dan membawa aspirasi daerah. Apapun aspirasi daerah untuk kemajuan, percepatan pembangunan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi, itu DPD. DPD akan memperjuangkan dari daerah ke tingkat nasional, bahkan internasional. Nah, apa sih yang sudah dicapai?
0: Ya, kinerja seperti kinerja. Apa nih?
1: Nah, mungkin saya sampaikan ke Mbak Anggi, para pendengar, tahu nggak sih bandara sekarang?
0: Bandara Kuala Namu.
1: Kuala Namu dulu?
0: Bandara Polonia.
1: Polonia. Pada periode pertama dan kedua itu sudah dibahas. Karena anggota DPD, 4 anggota DPD RI, karena di dalam konstitusi diatur anggota DPD itu adalah 1/3 dari jumlah anggota DPR. Nah, maka semua provinsi anggota DPD itu dapat 4 orang.
0: Baik.
1: Kita lagi berjuang untuk 5 dan 6 orang karena pertumbuhan pemekaran wilayah sudah banyak. Nah, apa yang dicapai? Kalau kemarin itu kan Mbak Anggi dari Polonia.
0: Iya.
1: Diwujudkanlah Bandara Kuala Namu. Aspirasi rakyat. Daerah Deli Serdang ini termarginalkan. Penduduknya sangat miskin. Pendapatan per kapita masyarakatnya hanya 500 ribu. Anaknya 4.
0: Iya.
1: Apakah cukup dengan itu? Oleh karena itu, 4 anggota di DPD RI berjuang. Atas aspirasi tersebut dia berjuang. Alhamdulillah, di masanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, itu diresmikan. Hanya makan waktu proses proses pembangunan itu nggak sampai 3 tahun kalau nggak salah saya. Nah, bagaimana prosesnya? Aspirasi itu masuk ke anggota. Anggota dibawa melalui sidang paripurna. Sidang paripurna dibahas ke dalam alat kelengkapan. Komite-komite namanya. Kalau DPR namanya komisi. Alat kelengkapannya 1-13. Kalau DPD 1-4. Itu komite. Nah, dimasukkan ke dalam komite, dibahas, diputuskan di DPD, dilakukan rapat konsultasi pimpinan.
0: Iya.
1: Lakukanlah namanya komunikasi politik dengan eksekutif. Pada saat itu Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono dengan argumen dan keputusan termasuk aspirasi itu disetujui. Pada saat disetujuin di rapat konsultasi dengan lembaga eksekutif, diciptakanlah, disetujui pada saat itu Bapak SBY memanggil namanya Menteri PU, Menteri Perhubungan. Masuk, diciptakanlah. Jadilah, terwujudlah itu. Apa yang terjadi dengan Bandara Kuala Namu? Semua arus ekonomi itu bertumpu ke situ. Yeah. Ada hotel, ada tempat makan. Nah, ekonomi itu berjalan dengan baik. Tadi masyarakatnya pendapatannya 500, mungkin dia bisa bekerja di hotel-hotel situ. Ada. Ini nah yang diupayakan oleh DPD. DPD yang jelas membawa aspirasi daerah ke nasional. Di mana lagi yang dia ciptakan? Jalan tol Ngurah Rai Nusa Dua Bali. Itu juga aspirasi daerah yang ditangkap oleh DPD, masuk ke DPD, diperjuangkan DPD di tingkat nasional, dapat itu. Terus undang-undangnya, undang-undang kelautan. Terus apalagi? Banyak. Nah, tinggal bagaimana masyarakat itu memberikan trust, kepercayaan kepada rakyat, kepada lembaga ini. DPD akan berjuang. Nggak mungkin DPD meninggalkan. Nah, itulah salah satu contoh, ya itu tadi Bandara Kuala Namu. Kita menikmati. Masyarakat Sumatera Utara menikmati. Nah, walaupun jarak tempuhnya jauh.
0: Iya.
1: Tapi penyebaran pusat-pusat ekonomi itu kan tidak tertumpu di kota Medan. Maka Deli Serdang sudah dapat masukan banyak hal. PAD-nya mungkin meningkat, ininya meningkat. Tadinya PAD-nya masuk di kota Medan, sekarang masuk ke kabupaten, ya namanya ya Kabupaten Deli Serdang. Nah, berapa pendapatan daerah? Nah, bagaimana kepala daerah mengelola? Ah, itu bukan urusan DPD. Yang jelas DPD menciptakan aspirasi itu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Bagaimana caranya? Ya pola komunikasi politik. Bagaimana kinerjanya DPD? Bagaimana dia komunikasinya bagus antar lembaga negara? Termasuk eksekutif sebagai eksekutor daripada mewujudkan keinginan daerah.
0: Baik, gitu. Baik. Pak Mahyu dan juga Pak Yudi, selama ini kan masyarakat mungkin tahunya kalau kita mau menyampaikan aspirasi kita ke DPR atau ke DPRD gitu ya. Hmm. Nah, mengapa masyarakat harus menyampaikan aspirasinya ke DPD RI?
1: Nah, kenapa masyarakat menyampaikan ke DPD RI? Karena DPD ini tadi yang kita sampaikan, DPD itu dalam menyikapi aspirasi, dia clear and clean, tidak ada
0: intervensi
1: keinginan partai politik manapun. Mm-hmm. Clear kita, mm-hmm, tidak punya warna, no color. Mm-hmm. Maka dia bawa, karena dia adalah orang daerah, dibawalah ke tingkat nasional. Nah, sehingga keputusan di nasional di lembaga DPD ini clear, Bu. Mm-mm. Jadi Mbak Anggi tidak ada lagi keinginan yang mau keinginan color itu,
0: yeah,
1: merah, kuning, biru, hijau. Mm-hmm. Nah, DPD udah bulat. Oke. Bagaimana pelaksanaannya? Nah, diketuk, lakukan rapat konsultasi, minta bagaimana. Kalau putus di tingkat kementerian maka eksekusinya di kementerian. Tapi kalau putus di harus di tingkat eksekutif, uh-huh, maka pimpinan DPD akan melakukan komunikasi, namanya rapat konsultasi dengan presiden, dengan membawa aspirasi ini, uh-huh, gitu, Mbak.
0: Oke, baik, saya ke Pak Yudi lagi nih. Pak Yudi, tadi Pak Yudi sempat sampaikan bahwa DPD RI juga mengurus soal APBN, gitu ya, Pak ya. Nah, ini keuangan yang mana, Pak, yang DPD RI juga ikut mengurus itu?
2: DPD RI mengurus tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, Mbak.
0: Baik.
2: Di situ kita
0: perannya di mana, Pak?
2: Kita di situ memberikan pertimbangan di komite 4 namanya. Di kita ada komite 4, yaitu perannya untuk perimbangan pusat dan daerah. Jadi kita memberikan pertimbangan terhadap RU itu.
0: Memberikan pertimbangan ya, Pak. Betul. Tapi kalau untuk ketok palunya, Pak?
2: Kalau ketok palunya masih di DPR, mm-mm, biasanya. Tapi kita kemarin udah diberikan untuk pembahasan tripartit biasanya, mm-hmm,
0: baik,
2: kalau nggak salah.
0: Baik, tema kita kan adalah memperkuat sinergi lembaga ya, perwakilan ya, Pak. Betul. Nah, tentunya jadi pertanyaan masyarakat juga nih, Pak. Sejauh ini bagaimana hubungan atau juga sinergi antara DPD dengan DPR?
2: Kalau hubungan DPD sama DPR, mm-hmm, baik-baik saja sih sekarang.
0: Senyum Bapak menyeratkan sesuatu. Iya, iya.
2: Baik-baik aja antar lembaga, mm-hmm, karena tadi disebutkan sama Pak Mahyu tadi bahwa kita selalu berkonsultasi, mm-hmm, berkoordinasi, berkolaborasi di pusat.
0: Apakah sinerginya berjalan lancar, Pak?
2: Sejauh ini masih berjalan lancar, Pak. Mm-hmm. Karena sekarang juga kalau nggak salah ada tuan rumah kita untuk sidang bersama DPD ya, Pak ya?
1: Iya.
2: Seperti itu. Jadi memang biasanya kan alih tahun itu berbeda-beda. Kebetulan sekarang untuk sidang bersama DPR dan DPD itu di tuan rumahkan sama DPD RI.
0: Oke, okay. Setiap sidang paripurna apakah DPD juga ikut dilibatkan, Pak? Sidang itu paripurna DPR?
2: Sidang paripurna tahunan biasanya, Mbak.
0: Tahunan?
2: Jadi ya, makanya ada sidang bersama. Setiap tahun biasanya di tanggal 16. Kalau tahun ini di tanggal 14 ya, Pak ya. Tanggal 14 Agustus.
0: Baik.
2: Sekarang
0: saya ke Pak Mahyu lagi nih. Pak Mahyu, seperti yang kita tahu bahwa DPD RI ini juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah, pengelolaan sumber daya dan juga APBN, begitu ya. Nah, betul. Katakanlah, Pak, ada pengelolaan sumber daya atau juga APBN yang dirasa kurang tepat oleh DPD RI. Bagaimana kemudian DPD RI menyuarakan hal tersebut dan sejauh apa dampaknya? Sejauh apa responnya?
1: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi DPD RI ini kan tidak berjalan sendiri. Nah, itu yang paling inti tadi seperti yang Mbak Anggi sampaikan. Kolaborasi itu tetap berjalan dengan DPR. Dan kolaborasi tetap berjalan dengan eksekutif pemerintah. Apapun permasalahannya, bagaimana perimbangan keuangan ini, semua DPD punya pendapat, masuk ke dalam situ. Bagaimana prosesnya, mekanisme persidangan. Maka DPD itu melalui alat kelengkapannya, dia lakukan mekanisme persidangan. Siapa pesertanya? Menteri dan DPR.
0: Yeah.
1: Memang kalau dari daerah aspirasi itu masuk misalnya dari Sumatera Utara, hanya ditampung, dibahas di sana. Tapi aspirasi tersebut apabila dia lintas lintas provinsi, genetiknya sama, itu dia panggil menteri, dia ajak kementerian terkait termasuk DPR, dia ajak, ayo sini, ini ada yang benar-benar isu yang perlu kita perjuangkan. Nah, ini masuk, Bu. Nah, di samping itu dari mana lagi dia lakukan? Pada saat event-event besar, kayak ini event kenegaraan, namanya sidang bersama, sidang tahunan MPR, sidang bersama DPR dan DPD RI, dan sidang RAPBN. Di sini kelihatan kita bagaimana ritme kerjanya, ya kan? Bagaimana sinergisitasnya? Nah, sinergisitasnya pada saat sidang bersama itu dilakukan oleh DPR dan DPD secara bergantian. Kapan itu? Karena Undang-Undang 17/2014 menyatakan anggota DPR dan anggota DPD RI melakukan sidang atau rapat sidang-sidang berdua secara bergantian. Dituangkan ke dalam SKB nomor 1 dan nomor 2 tahun 2009 dan 2010. Nah, maka DPD RI ini sudah 15 kali sampai 16 kali persidangan di periodenya. Ya, dari situlah aspirasi itu disampaikan. Nanti para pendengar bisa dilihat di tanggal 14 Agustus. Sidang DPD sesuai dengan aturan, regulasi maupun SKB itu ditetapkan pada tanggal 16 sebelum Hari Kemerdekaan Indonesia. Disitulah nanti Bapak Presiden akan menyampaikan segala hal berdasarkan aspirasi. Nah, nanti di sidang tahunan, jadi kita DPD RI ini tiga event yang tiga sesi yang disatukan semua. MPR RI terkait dengan bagaimana etika lembaga negara, etika negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Kalau DPD RI ini dia bagaimana dia menyampaikan, menggulkan aspirasi kepada yang terhormat Bapak Presiden dan DPR RI. Itu yang keempat adalah memang itu tugasnya DPD, DPR, rapat paripurna RAPBN. Tapi di rapat paripurna RAPBN di sesi siangnya itu harus mendapatkan pertimbangan dari DPD RI. Disinilah masuknya bagaimana kolaborasinya. Ketua DPR itu menyampaikan RAPBN. Sidang-sidang Presiden RI sebelum diketuk disampaikan kepada DPR untuk diteliti ulang RAPBN itu. Berkas atau notulen ataupun hasil pemerintah terhadap RAPBN akan dimintakan pandangan pendapat oleh DPD RI. Maka nanti bagaimana siklus politiknya? Bagaimana siklus ritme kinerjanya? Pada saat ketua DPR menyampaikan, disampaikan juga oleh Bapak Presiden nanti di tanggal 14 itu, di pukul 14.30 itu setelah sholat Jumat, itu nanti Bapak Ibu DPR tidak akan mungkin berani mengetuk. Memutuskan di situ dia akan minta pandangan pendapat dari DPD RI. Akan hadir nanti ketua DPD RI untuk menerima langsung dari Presiden dan dari DPR RAPBN yang diserahkan DPR Presiden kepada DPR.
0: Baik, Pak Mahyu dan juga Pak Yudi, memang waktu kita sangat singkat sekali, sangat terbatas. Mungkin terakhir nih Pak, pertanyaan dari saya, apa yang menjadi fokus utama? Mungkin nanti Pak Yudi bisa menambahkan juga, apa yang menjadi fokus utama saat ini atau isu-isu yang menjadi perhatian saat ini, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, lapangan kerja, dan pembangunan daerah? Silakan Pak Mahyu.
1: Makasih. Untuk skala daerah, kita memang semua kesejahteraan daerah itu kita pertimbangkan dengan baik, kita dorong dengan baik. Nah, termasuk daerah kepulauan. Ini konsentrasi daripada Dewan Perwakilan Daerah. Saat ini DPD lagi konsen menyusun RUU daerah kepulauan. Insya Allah doa dari masyarakat Sumatera Utara ini dapat goal. Sehingga daerah kepulauan itu bisa mandiri. Nah, kita lihat kadang-kadang jarak tempuh dari provinsi inti ke provinsi kepulauan itu bisa menaik speedboat atau apa, bisa 3-4 jam.
0: Harus nyebrang dulu.
1: Harus nyebrang dulu. Dan bagaimana sirkulasi ekonomi di daerah itu juga tidak bagus. Nah, inilah yang konsentrasi DPD, bagaimana daerah kepulauan ini tidak termarginalkan. Ini dah dia. Maka DPD berjuang keras saat ini dan proses terus. Insya Allah kami juga, saya sebagai Kepala Biro Protokol Humas dan Media, memohon juga kepada peserta masyarakat Sumatera Utara untuk dapat berdoa bersama-sama. Sehingga daerah-daerah kepulauan itu punya kemandirian, punya duit sendiri, dia kelola sendiri ekonomi daerah. Nah, itulah.
0: Terima kasih. Mungkin Pak Yudi mau menambahkan, Pak? Silakan.
2: Kalau dari kami cukup aja, karena memang konsen kalau dari kantor daerah hanya mendukung untuk publikasi aja untuk di RUU Kepulauan. Kita mendukung bahwa memang RUU Kepulauan sedang dibahas sama DPD RI supaya jadi goal. Dan untuk para pendengar, mudah-mudahan apa yang dikatakan Pak Biro PHM bahwa undang-undang RUU Kepulauan segera jadi.
0: Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan yang menjadi cita-cita DPD RI untuk mensejahterakan, untuk turut terlibat mensejahterakan masyarakat bisa tercapai, ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Mahyudarma selaku Kepala Biro Protokol Humas dan Media Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Terima kasih Pak Mahyu.
1: Terima kasih
0: sudah Mbak berhadir Anggit. Di RRI Medan sore hari ini, Pak.
1: Ya, terima kasih Mbak Anggi. Mbak Anggi, terima kasih para pendengar RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kalau ada aspirasi, monggo datang ke kantor kami.
0: Baik.
1: Karena DPD punya kantor sendiri 34 provinsi. 38 provinsi saat ini. Semuanya punya, semua aspirasi akan kita tampung dan kita olah, kita perjuangkan di tingkat nasional. Makasih Mbak.
2: Ya, kalau di Sumut kantornya ada di Jalan Gajah Mada, Mbak.
0: Baik, terima kasih juga untuk Pak Yudi Herdiana Yusak selaku Kepala Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Utara. Di jalan mana tadi Pak kantornya, Pak?
2: Jalan Gajah Mada nomor 32.
0: Jalan Gajah Mada nomor 32. Jadi kalau ada aspirasi yang perlu disampaikan, silakan langsung datang ya Pak ya. Oke, identitas terjaga ya Pak.
2: Insyaallah.
0: Kadang-kadang masyarakat takut lapor, Pak.
2: Betul.
0: Nanti jadi blunder gitu ya.
2: Ada kanal juga Pak yang kita sediakan ya. Ada kanal dari apa namanya? Barcode juga disediakan di info DPD RI atau info Sumut.
0: Baik.
2: Di IG. Silakan.
0: Baik, terima kasih Pak Yudi dan juga Pak Mahyu. Ya. Terima kasih sudah hadir di RRI Medan. Lancar semuanya Pak. Ya, lancar amin, perjalanan amin, nanti amin, kembali amin, Pak ke amin. Jakarta Pak. Terima amin, kasih untuk terima waktunya. Kasih. Kita bertemu di lain kesempatan ya.
1: Terima kasih Mbak.
0: Ya, selamat sore Bapak-bapak. Selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih.
0: Baik, mendengar demikian dialog sore hari ini bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan tema memperkuat sinergi lembaga perwakilan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel. Tentunya jangan kemana-mana, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan untuk Anda berita sore.

0: Amplas, amplas, amplas, amplas.
1: Eh, Udin, buang sampah sembarangan.
2: Apa sih, Siti? Ini cuma sedotan loh.
1: Ih, coba kau bayangkan kalau ada jutaan orang bilang cuma sedotan loh. Yang ada bumi ini penuh dengan sedotan. Mikir.
2: Ya ya ya ya. Ini ku buang ke tempat sampah. Kau tengok ini.
3: Mulai dari diri sendiri, cintai alam dan jaga lingkungan agar kita bisa mewariskan mata air, bukan air mata.
4: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
5: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Mereka melakukan modus penipuan online dengan modus love scamming.
2: Memperkenalkan pada dunia bahwa kami juga punya budaya, punya ciri khas.
0: Sari berita. Polda Sumatera Utara membongkar jaringan penipuan daring scamming internasional. Tradisi leluhur orang Nias di masa lampau, Foere, merupakan salah satu atraksi seni budaya Indonesia yang memiliki daya tarik untuk diperkenalkan kepada dunia. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Anggi Larasati. Polda Sumatera Utara membongkar jaringan penipuan daring atau online scamming internasional yang melibatkan 3 warga negara asing sebagai pelaku. Dari aksi kejahatan tersebut, kerugian para korban ditaksir mencapai 6,7 miliar rupiah. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
3: Kami akan menyampaikan rilis terkait dengan ungkap kasus kami.
4: Direktorat Reserse Cyber Polda Sumatera Utara membongkar jaringan penipuan daring atau online scamming berskala internasional yang beroperasi dari sebuah apartemen di Kota Medan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan seorang pria berinisial MF sebagai tersangka yang diduga berperan sebagai salah satu otak sindikat. Direktur Reserse Cyber Polda Sumut Kombes Pol Bayu Wicaksono menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari hasil penyelidikan yang dilakukan pada 28 Juli 2026. Dari lokasi penggerebekan, petugas menyita 2 unit mobil mewah yang diduga berasal dari hasil kejahatan, 1 unit sepeda motor, sejumlah telepon genggam, laptop, serta berbagai perangkat komunikasi yang digunakan pelaku menjalankan aksi penipuan.
3: Jaringan internasional karena pelaku dan kawan-kawannya ini pernah bekerja di Kamboja beberapa bulan. Hampir satu tahun bekerja di Kamboja. Ini selaku pelaku scam, seperti membentuk tim lah ya, tim dengan peran yang berbeda-beda lagi dengan modus penipuan online.
4: Selain FM, polisi turut mengamankan 4 orang lainnya, yakni 2 warga negara Pakistan, seorang warga negara India, dan seorang perempuan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Mereka masing-masing berinisial Tiara, Mujahid, Ayub Jain, dan Karan Depsing. Penyidik mengungkap para pelaku pernah tinggal dan menjalankan aktivitas penipuan daring di Kamboja sebelum kembali ke negara masing-masing pada akhir 2025. Pada Februari 2026, mereka kembali berkomunikasi dan sepakat berkumpul di Kota Medan untuk melanjutkan aksi kejahatan dengan berbagai peran yang berbeda.
3: Di sini sudah disiapkan barang-barang untuk melakukan aktivitas penipuan. Sambil menunggu menjalankan modus penipuan online tersebut, ya, mereka melakukan modus penipuan online dengan modus love scamming. Dengan cara membuat akun Facebook seolah-olah mereka ini adalah seorang perempuan.
4: Polda Sumut menyebut penyidikan saat ini masih terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan lain yang diduga terlibat dalam sindikat penipuan internasional tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya korban tambahan maupun aliran hasil kejahatan yang mencapai miliaran juta rupiah. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
3: Jaringan internasional, ya.
0: Dalam kunjungan kerja jilid kedua di Kepulauan Nias sekaligus menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung progres pembangunan gedung baru SMP Negeri 4 Sitoluori, Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara. Berikut laporan Munieli Harefa.
5: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung progres pembangunan gedung SMP Negeri 4 Sitoluori, Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara. Kunjungan yang didampingi Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ini merupakan wujud komitmen pemerintah provinsi mempercepat pembangunan di Nias Utara melalui penguatan sektor pendidikan. Selain meninjau gedung, Gubernur Sumatera Utara juga menyampaikan bahwa pembenahan halaman SMP Negeri 4 Still Uri akan dibantu oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
6: Sembilan kali tujuh untuk ruang kedua Pak, administrasi. Nah, administrasi ini Pak, ini ada ruang kelas sekolah, ruang tamu, ruang tata besar, dan ruang
7: kita perlu matangin lahan lagi kan?
5: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 4 Sitel Uri Teti Wira Endanggia SPD mengapresiasi perhatian pemerintah provinsi.
8: Inilah sekolah kami ini ya, berawal dari tahun 2024. Gedungnya seperti swadaya dari masyarakat. Dan tahun ini di Tuhan ada bantuan dari Bapak Gubernur memberikan ruangan permanen kepada kami. Dan kami sangat berterima kasih baru mulai bulan ini dikerjakan. Kemarin anggaran ini disampaikan 1,6 karena pembangunannya 3 ruangan kelas, 1 ruang administrasi dan 2 pintu toilet. Kami sebenarnya sangat membutuhkan fasilitas yang lengkap ya Pak. Seperti ke depan ini ada ujian TKA bagi kelas 9, ada siswanya berjumlah 8.

0: tapi bagian penting dalam membentuk dan memupuk karakter generasi muda sejak dini sebagai bekal menghadapi masa depan. Tentunya, karakter ini merupakan pondasi dasar kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Jangankan usia remaja, orang tua saja masih butuh pembentukan karakter yang baik, kata Wakil Wali Kota Tanjung Balai.
1: Jaga kekompakan selama di bumi perkemahan Cibubur, Jakarta. Kemudian jaga kesehatan dan tentunya latihan dengan giat. Semoga adik-adik semua bisa mempersembahkan hal yang terbaik yang bisa diberikan. Sehingga nama gerakan pramuka Kota Tanjung Balai di kancah Jambore Nasional bisa terdengar dan tentunya secara langsung juga dapat membawa nama Kota Tanjung Balai.
0: Fadli menjelaskan, pembentukan karakter tidak dapat dilakukan secara instan, baik dalam 1 atau 2 hari, maupun dalam waktu 1 hingga 2 tahun. Menurutnya, proses tersebut membutuhkan pembiasan dan pengalaman secara berkelanjutan. Karena itu, para pelajar yang saat ini duduk di bangku SMP dan SMA dinilai beruntung karena telah mendapatkan proses pembentukan karakter melalui kegiatan pramuka. Melalui kegiatan tersebut, kata Fadli, para peserta ditempa untuk mampu berkomunikasi, bersikap, berinteraksi dengan orang baru dikenal, sekaligus memupuk jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab. Jambore Nasional merupakan kegiatan pertemuan besar pramuka penggalang usia 11 hingga 15 tahun yang diselenggarakan sebagai wadah pembinaan karakter, mempererat persaudaraan, mengembangkan potensi peserta, serta mengamalkan nilai-nilai trisetya dan dasar dharma pramuka. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi bagi anggota pramuka dari berbagai daerah di Indonesia, pertukaran pengalaman dan ide, sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air serta semangat bela negara. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syahputra melaporkan.
2: Berdasarkan pantauan Balai Besar BMKG Wilayah 1 Medan, suhu udara di Kota Medan mencapai 37,8 derajat Celcius pada 6 Agustus 2026 dan masuk kategori suhu ekstrim untuk wilayah Kota Medan. Berikut laporan Mutiara Lubis.
3: Kecepatan angin juga yang cukup relatif.
4: Cuaca panas ekstrim melanda Kota Medan dalam beberapa hari terakhir dengan suhu udara maksimum mencapai 37,8 derajat Celcius pada 6 Agustus 2026. Ketua Tim Sistem Peringatan Dini Meteorologi atau MIUS, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 1 Medan, Marta Rosevina Manurung, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi pola angin pada ketinggian 3.000 kaki yang bersifat divergen atau menyebar. Marta mengatakan pola angin tersebut membuat massa udara di Sumatera Utara cenderung menyebar sehingga menghambat pertumbuhan awan konvektif dan awan hujan. Kondisi ini membuat tutupan awan berkurang dan intensitas matahari langsung mencapai permukaan bumi.
3: Kecepatan angin juga yang cukup relatif rendah, di mana kami mencatat di sini kecepatan angin maksimum itu mencapai sekitar 11 knot, sehingga sirkulasi udara juga tidak cukup efektif untuk menurunkan suhu udara, sehingga kita tetap masih merasakan suhu udara yang cukup panas. Di mana kemarin pada tanggal 6 Agustus 2026 berdasarkan data pengamatan dari BMKG Wilayah 1, suhu udara maksimum tercatat 37,8 derajat Celcius. Berdasarkan data suhu udara maksimum selama 2008 hingga 2024 pada bulan Agustus itu seharusnya maksimumnya mencapai 33,2.
4: Lebih lanjut, Marta menyebut kondisi panas masih dirasakan hingga 2 hari ke depan meski sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan lokal dengan intensitas ringan. Sementara suhu pada malam hari diperkirakan berada di kisaran 26 hingga 28 derajat Celcius. Marta juga mengimbau masyarakat Kota Medan dan sekitarnya untuk membatasi aktivitas luar ruangan pada pagi hingga sore hari selama kondisi panas masih berlangsung. Sementara itu, masyarakat juga mulai merasakan dampak dari kondisi tersebut. Salah seorang warga Medan Helvetia, Zelin, mengaku cuaca saat ini terasa lebih ekstrim dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, bahkan dibandingkan wilayah lain yang pernah ia kunjungi. Zelin mengatakan perubahan cuaca yang sebelumnya didominasi hujan deras dan badai menjadi panas ekstrim juga membuat kondisi cuaca sulit diprediksi.
5: Jadinya saya kalau kelamaan di luar di panas-panasan, saya sering sakit kepala, kemudian bisa sampai mual, kemudian gampang dehidrasi, gampang haus, dan juga jadinya saya pulang-pulang itu setelah beraktivitas dari luar rumah itu jadinya sering sakit kepala.
4: Lebih lanjut, untuk mengurangi dampak cuaca panas, Zelin memilih lebih banyak beraktivitas di dalam rumah dan mengurangi kegiatan di luar ruangan pada siang hari. Ia juga mengubah waktu beraktivitas dengan memilih keluar rumah pada sore menjelang malam atau malam hari. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: Keluar rumah itu jadinya sering sakit kepala.

0: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
1: Keberhasilan transisi PAUD ke SD bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Selengkapnya dilaporkan Anoverlis Hulu.
2: Program transisi dari pendidikan anak usia dini atau PAUD menuju sekolah dasar atau SD harus dirancang secara menyenangkan agar anak mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Pasalnya, proses transisi merupakan tahapan penting yang menentukan kesiapan anak memasuki pendidikan dasar. Ketua Ikatan Guru TK Indonesia IGTKI Kabupaten Nia Selatan, Maria Maristela Bago menjelaskan, program transisi bertujuan mendukung kesiapan belajar anak sejak PAUD hingga memasuki kelas awal SD. Proses tersebut juga berpengaruh terhadap keberhasilan anak menyesuaikan diri dengan budaya belajar di sekolah. Menurut Maria, rentang usia dini berada pada usia 0 hingga 8 tahun, sehingga kesiapan bersekolah merupakan proses yang berlangsung secara berkesinambungan. Oleh karena itu, stimulasi perkembangan sosial, emosional, bahasa, motorik, dan kognitif harus terus dilanjutkan ketika anak memasuki SD.
3: Mengapa penting program transisi PAUD SD? Jadi salah satu alasannya yaitu PAUD sebagai fondasi jenjang pendidikan dasar membutuhkan kesinambungan stimulasi sosial, emosional, bahasa, motorik, dan kognitif sampai kegiatan pembelajaran di jenjang berikutnya. Kemudian rentang anak usia dini adalah 0 sampai 8 tahun, sehingga kesiapan bersekolah adalah proses yang bersinambungan sejak PAUD hingga SD kelas awal.
2: Maria mengungkapkan organisasi seperti IGTKI dan HIMPAUDI telah merencanakan program pertukaran guru PAUD dan SD. Program tersebut bertujuan agar guru dari kedua jenjang dapat memahami proses pembelajaran masing-masing sehingga pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi lebih bermakna. Ia berharap guru PAUD maupun SD dapat menerima program kolaborasi tersebut apabila nantinya direalisasikan. Menurutnya, kerjasama antar satuan pendidikan akan membantu menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang menambahkan, keberhasilan program transisi tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, pemerintah daerah, dinas pendidikan, satuan PAUD, sekolah dasar, komite sekolah, bunda PAUD, kelompok kerja guru kelas awal, serta orang tua juga memiliki peran penting dalam mendukung kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
1: Menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, pedagang bendera merah putih musiman mulai menjajakan dagangannya di sejumlah titik di Kota Medan. Salah satunya terlihat di sepanjang Jalan Gatot Subroto yang menghubungkan Medan dan Binjai. Berikut laporan Ilham Daulay.
4: Dari harga mulai dari 5.000 sampai paling mahal dia pun 400.000.
5: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, pedagang bendera putih musiman sudah mulai menjajakan barang dagangan di Kota Medan. Salah satunya berada di daerah sepanjang jalan besar Gatot Subroto Kota Medan menuju Binjai. Selama mereka mulai buka berjualan sampai saat ini, pedagang mengaku bendera dan umbul-umbul yang banyak terjual daripada jenis bendera lainnya seperti background dan sebagainya. Seorang pedagang bendera musiman di Jalan Gatot Subroto Kota Medan, Jainal, Jumat 7 Agustus 2026 mengatakan sampai saat ini mereka mulai buka berjualan bahwa masyarakat lebih banyak membeli bendera dan umbul-umbul. Ia menambahkan bahwa pembeli bendera tahun ini kepada mereka berkurang daripada tahun sebelumnya.
4: Kalau anggota bapak saya ada 10 orang. Di sini 1, di Tomangelo 2, baru di Gaperta 1, di Serdang 2.
6: Jadi saat ini sampai jualan sampai tanggal berapa kita nih, Pak?
4: Sampai tanggal 17 nanti kita tutup.
6: Jadi selama kita berjualan ini yang laris di antara sini apa, Pak?
4: Bendera lah, bendera dengan umbul-umbul, ukuran rumah.
5: Ia mengatakan pihaknya menjual jenis bendera yang digunakan untuk kendaraan, mobil, gerapura hingga rumah. Selain itu juga ada umbul-umbul hingga background untuk perkantoran. Bahwa bendera yang dijual mereka kepada masyarakat untuk harganya bervariasi dari berbagai jenis bendera. Harganya yang dimulai dari 5.000 hingga 400.000.
4: Umbul-umbul, bandir. Bandir dia seperti ini dia, Bang, yang jumbo. Yang ada itu digantung. Kalau umbul-umbul kan segitiga. Ini umbul-umbul, bandir yang ini dia lurus, dia besar, dia modelnya lebih besar, panjangnya 4 meter. Bendera kereta yang kecil dia untuk spion, yang agak besar untuk mobil-mobil truk. Dari harga mulai dari 5.000 sampai paling mahal dia pun 400.000.
5: Ia menerangkan mereka berjualan dimulai pada tanggal 25 Juli hingga 17 Agustus mendatang. Bahwa cabang dagangan mereka selain berada di lokasi Gatot Subroto Kota Medan tersebut juga ada berada di daerah lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai sebuah tradisi leluhur orang Nias di masa lampau, Foere kini menjadi sebuah atraksi seni budaya yang memiliki daya tarik untuk diperkenalkan secara luas kepada dunia. Berikut kita dengarkan feature berjudul Foere, tradisi leluhur Nias kini jadi atraksi seni budaya yang disampaikan oleh Anoverlis Hulu.
2: Di Nias Selatan, setiap tradisi menyimpan makna yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah Foere, sebuah ritual keagamaan di masa lampau yang dahulu menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Sambil menabuh fondrahi atau gendang kecil berbentuk silindris panjang, para perempuan melantunkan syair khusus mengiringi ritual Foere yang dipimpin oleh seorang ere atau imam. Menurut budayawan sekaligus tokoh adat di Sabau Mataluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, Ariston Manal, Foere merupakan ritual tolak bala maupun menyembuhkan orang sakit. Di masa animisme, ritual ini juga bertujuan menyembah arwah leluhur. Namun dengan masuknya agama ke Pulau Nias, ritual tersebut telah ditinggalkan sepenuhnya.
7: Dan tentu dengan kita beragama sekarang, kita mulai mengikis hal itu. Dan sebetulnya hanya kita menjadikannya sebagai tradisi budaya untuk memperkenalkan pada dunia bahwa kami juga punya budaya, punya ciri khas, punya jati diri begitu.
2: Seiring berjalannya waktu, Foere mengalami perkembangan. Jika dahulu hanya dilaksanakan dalam konteks upacara adat tertentu, kini ritual ini juga ditampilkan sebagai atraksi budaya. Kehadirannya membuka ruang bagi masyarakat luas untuk mengenal kekayaan budaya Nias Selatan tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Foere adalah bukti bahwa tradisi dapat terus hidup di tengah perubahan zaman. Ketika budaya dijaga, diperkenalkan dan dihargai bersama, warisan leluhur ini tidak hanya menjadi kenangan, tetapi juga menjadi sumber kebanggaan dan daya tarik budaya yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan Nias Selatan.
1: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Anggila Rasati, selamat sore.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter at Pro 1 Medan, dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Yes, Anggela Rosati kembali melanjutkan perjuangan di Medan sore ini sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 akan Anggi hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu enak. So, enjoy.

0: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Tepuk pramuka. Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional setiap tahunnya di Indonesia. Namun sebenarnya organisasi ini ada di seluruh dunia dengan seragam yang berbeda-beda. Di Indonesia, seragam pramuka didominasi dengan warna coklat. Lord Baden-Powell, Bapak Pramuka Dunia, menginisiasi warna coklat untuk seragam pramuka. Hal ini bukan tanpa alasan. Ia senang berkelana ke bukit, gunung, hutan, dan juga laut. Perjalanan yang begitu jauh membuatnya tidak sadar kalau pakaiannya menjadi berubah warna. Hal ini disebabkan karena tubuhnya yang masuk ke dalam lumpur basah dan menjadi kering di badannya. Akhirnya, seluruh tubuh dan pakaiannya pun menjadi coklat. Sejak saat itulah, Powell tertarik menginisiasikan warna coklat untuk seragam anggota pramuka. Tujuannya agar tidak mudah kotor ketika sedang berpetualang.

Pendengar Pro 1, peringatan keamanan pangan dikeluarkan oleh Centers for Disease Control and Prevention Amerika Serikat CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat pada 6 Agustus kemarin ya. Wabah salmonella yang terkait dengan cabai jalapeno menyebabkan ratusan orang jatuh sakit di 27 negara bagian Amerika Serikat. CDC mengidentifikasi cabai jalapeno yang ditanam di Sinaloa, Meksiko dan didistribusikan oleh Coast Citrus Distributors sebagai sumber wabah tersebut. Ih, ngeri. Dari cabai ternyata ya, wabahnya ya. Cabai tersebut disajikan di berbagai restoran seperti Chipotle dan juga Kedoba. Sekitar 345 orang jatuh sakit akibat wabah ini loh, pendengar Pro 1. 36 orang diantaranya dirawat di rumah sakit. Dua negara bagian, Minnesota dan Colorado, sangat terdampak. Masing-masing negara bagian ini melaporkan setidaknya 110 kasus. Banyak sekali. Chipotle menyatakan pada 5 Agustus bahwa restoran tersebut telah menarik jalapeno yang dipasok oleh Coast Citrus Distributors dari restoran-restoran mereka di seluruh negeri dan menggantinya dengan produk dari petani yang berbeda. Kedoba juga mengatakan bahwa mereka sudah menarik semua cabai jalapeno dari restoran-restoran mereka sebagai tindakan pencegahan. Ya, seperti yang kita tahu, salmonella, bakteri yang sebagian besar menyebar melalui makanan dan air yang terkontaminasi, merupakan salah satu patogen yang paling umum di Amerika Serikat dan secara global menginfeksi puluhan juta orang setiap tahun. Menurut sebuah studi, tahun 2025, insiden penyakit ini meningkat secara global. Kasus salmonella meningkat hampir 50% antara tahun 1990 dan 2021, sementara kematian akibat infeksi ini meningkat hampir 27% selama periode yang sama.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

From Katy Perry, Last Friday Night, TGIF. Pendengar Pro 1, dalam sebuah video viral, ada seorang penjual mie ayam menuang penyedap rasa dengan takaran tidak masuk akal, brutal gitu ya. Tidak heran kalau hipertensi alias darah tinggi jadi masalah serius di negeri ini. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan dari sekitar 52 juta peserta dewasa yang telah menjalani pemeriksaan tekanan darah melalui program cek kesehatan gratis CKG, sekitar 4,9 juta orang mengalami hipertensi dan 5,5 juta orang berada pada kondisi prehipertensi. Sementara itu pada kelompok usia sekolah dan remaja sebanyak 2,2 juta anak juga tercatat punya tekanan darah di atas normal. Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan darah tinggi tidak hanya dialami usia dewasa aja, tapi juga mulai ditemukan pada kelompok usia yang lebih muda. Salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian adalah tingginya asupan natrium dalam pola makan sehari-hari. Nah, jadi spesialis gizi klinik Dr. Igus Ulfaya ZSPGK mengingatkan yang perlu diwaspadai bukan hanya penggunaan penyedap rasa, melainkan total natrium yang berasal dari seluruh makanan yang dikonsumsi dalam sehari. Menurutnya, banyak orang hanya fokus mengurangi micin, padahal sumber natrium juga berasal dari berbagai saus dan bumbu pelengkap makanan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Esensi buku RRI Medan.
4: Educated adalah sebuah memoir yang kuat dan menginspirasi yang menggambarkan perjalanan hidup Tara Westover dari masa kecil yang keras di sebuah keluarga yang sangat terisolasi di pegunungan Idaho hingga menjadi seorang sarjana yang meraih pendidikan tinggi. Westover tumbuh dalam lingkungan yang tidak percaya pada pendidikan formal dan dia harus mengatasi banyak rintangan untuk mengejar keinginannya untuk belajar. Melalui ketekunan dan tekad yang luar biasa, dia berhasil menaklukkan rasa takut dan keraguan yang menghalangi jalannya menuju pengetahuan. Buku ini menghadirkan gambaran yang jujur dan terbuka tentang kehidupan keluarga Westover, termasuk dinamika yang rumit dan kadang-kadang berbahaya. Westover dengan jujur berbagi pengalaman-pengalaman pahit dan manisnya, dari kekerasan dalam keluarga hingga momen-momen pencerahan ketika dia menemukan kebebasan melalui pendidikan. Dengan gaya penulisan yang memikat dan penuh emosi, Educated menghadirkan kisah yang menggetarkan hati dan memotivasi pembaca untuk menghargai pentingnya pendidikan, ketekunan, dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Ini adalah buku yang tidak akan terlupakan dan akan menginspirasi siapapun yang membacanya.
3: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Dari Peter Pan menghapus jejakmu. Pendengar Pro 1, ini beritanya sedih sih sebenarnya ya, karena kok bisa gitu terjadi, mengingat makan bergizi gratis MBG itu kan diperuntukkan untuk anak-anak. Kita miris loh sebenarnya baca dan tahu beritanya. Jadi belasan relawan dapur makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Bolo dan Soromandi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, NTB diduga terinfeksi hepatitis. Memang sih masih diduga ya, cuman kan udah waspada juga. Temuan ini terungkap usai puskesmas setempat menggelar screening kesehatan berkala di sejumlah fasilitas dapur operasional. Nah, jadi Kepala Puskesmas Bolo Nurjanah mengatakan berdasarkan laporan yang diberikan oleh tenaga kesehatan nakes lapangan, ada sejumlah relawan yang reaktif memang. Nurjana menjelaskan screening kesehatan tersebut menyasar para pekerja dan relawan yang bertugas menyiapkan makanan. Hasilnya beberapa orang menunjukkan hasil reaktif saat dites. Ya. Temuan serupa juga didapatkan di Kecamatan Soromandi. Berdasarkan pendataan awal, tercatat ada belasan relawan yang terdeteksi positif hepatitis dari dua lokasi dapur MBG. Pastinya untuk mengantisipasi dampak lanjutan, pihak puskesmas langsung menerbitkan surat rekomendasi resmi kepada pengelola atau mitra dapur MBG agar segera mengistirahatkan dan mengganti pekerja yang terinfeksi. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah sebelum ketahuan reaktif, kan relawan ini bekerja ya, terus itu gimana gitu kan? Dengan makanan-makanan yang mereka sajikan, oke lah memang higienis pakai sarung tangan, pakai masker, tapi kan tetap ngeri-ngeri sedep gitu ya, ngeri-ngeri sedep. Mudah-mudahan gak apa-apalah ya, jangan sampai ada anak-anak Indonesia yang terpapar hepatitis karena, ya itu tadi, karena sejumlah relawan ini tadi yang diduga reaktif hepatitis ya. Mudah-mudahan kita berdoa bersama lah, semoga Tuhan senantiasa melindungi anak-anak bangsa ya, amin. Oke, sekarang Anggi punya 3 komposer dengan Salah Benar.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Gilora Sati sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ya. Pendengar Pro 1, Majelis Disiplin Profesi MDP menyatakan belum dapat memproses dugaan pelanggaran disiplin dalam kasus pasien BPJS Kesehatan Yurizal yang viral di media sosial usai diduga mendapat perlakuan tidak menyenangkan dan hinaan dari oknum tenaga kesehatan Nakes. Pasalnya sampai sekarang belum ada laporan resmi dari pihak keluarga pasien. Ketua MDP Sundoyo mengatakan lembaganya belum menerima nih aduan terkait kasus tersebut sehingga proses pemeriksaan disiplin belum bisa dimulai. Nah, jadi ya Sundoyo juga menjelaskan MDP tidak bisa nih serta-merta memproses suatu perkara yang ramai menjadi perhatian publik tanpa adanya laporan resmi. Hal itu karena mekanisme penegakan disiplin profesi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

ya, mendengar siapa di sini yang bertindak itu, apalagi kalau misalnya melakukan sesuatu yang nggak ada hubungannya usia gitu ya, sama usia, mau usia berapapun gitu ya kan, nggak ada cerita, mau udah tua pun hantam gas aja kalau memang bisa gitu ya. Jadi ini sama halnya dengan Betty Bromage. Jadi bagi dia nih usia hanyalah sekedar angka. Di usianya yang hampir menginjak satu abad, perempuan yang berusia 97 tahun asal Cheltenham, Inggris ini berhasil memecahkan rekor Guinness World Record sebagai wanita tertua di dunia yang melakukan aksi ekstrim wing walking atau berdiri di atas sayap pesawat yang sedang terbang. Oh my God, nenek, luar biasa si nenek ya. Hebatnya lagi, aksi menantang maut ini dilakukan Bromage setelah dia sempat terserang stroke pada tahun 2025 lalu. Pencapaian ini sekaligus memecahkan rekor dunia miliknya sendiri yang sebelumnya ia cetak 4 tahun lalu saat melakukan tantangan serupa. Luar biasa loh, luar biasa. Ada yang berani, ada yang bisa menyaingi nenek Bromage? Belum tentu ya, yang muda-muda ini berani berdiri di atas sayap pesawat. Anggi, oh tidak, terima kasih.

Baiklah pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sudah harus kita hentikan ya beragam informasi dan juga lagu-lagu yang enak untuk Medan sore ini, hari Jumat 7 Agustus 2026. Setelah ini seperti biasa ya pendengar Pro 1, akan ada single-single islami yang akan Anggi hadirkan untuk Anda. Jangan lewatkan, nanti akan ada penyejuk hati maghrib One Day One Ayat bersama dengan Ustadz Raindi Harefa SPDI dengan tema Sabar Adalah Kunci Keberhasilan. Kami juga informasikan azan maghrib untuk hari ini berkumandang pada pukul 18.42 waktu Indonesia Barat. Pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, single-single islami akan kami hadirkan, jadi jangan kemana-mana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kok geter ini? Siapa lah ini nelfon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelfon? Gimana aku mau ngangkat ini lagi bawa kereta pun? Ah, buat repot aja. Halo? Halo, siapa? Halo, nggak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
2: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.
3: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya, menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung

Baik, pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan untuk Anda penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat bersama dengan Ustadz Raindi Harefa SPDI dengan tema Sabar adalah kunci keberhasilan. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Nur Laila, Surah Al-Isra ayat 78 sampai dengan 82. Kami juga informasikan azan Maghrib untuk hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, berkumandang pada pukul 18.42 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Anggila Rasati mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukrulillah. Salatan wa salama ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Pertama-tama kita kembali memuji Allah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita, kenikmatan baik berupa nikmat iman dan Islam maupun nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga Allah mudahkan langkah kita untuk menjalankan aktivitas kita di kehidupan kita sehari-hari. Seiring salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik, insyaallah kita semuanya menjadi umat yang dirindukan untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan yang selalu mendukung menyiarkan program One Day One Ayat, satu hari satu ayat, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Dan ucapan terima kasih kita kepada para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini telah sampailah kita di kajian kita Quran Surah Al-Anfal di ayat yang ke-66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaqlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum alfi yaqlibu alfaini biiznillah wallahu ma'as sabirin. Yang artinya, sekarang Allah telah meringankan kamu karena dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu, maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah, Allah beserta orang-orang yang sabar. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ayat ini merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ketentuan pada ayat sebelumnya. Pada ayat 65 disebutkan bahwa 20 orang mukmin yang sabar dalam menghadapi 200 orang musuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisi dan kemampuan kaum muslimin saat itu. Baik para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan inspirasi dari Ustadz yang telah hadir bersama kita hari ini. Ada Ustadz Syahrul Idrus selaku Wakil IKD Sumatera Utara. Kepada Ustadz kami persilakan.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian rahmati Allah, Surah Al-Anfal ayat yang ke-66 ini Allah memberikan keringanan bagi kaum muslimin dalam menghadapi musuh yang menyerang mereka. Kalau pada ayat 65 Allah memerintahkan agar mereka berani menghadapi musuh yang berjumlah 10 kali lebih besar dari jumlah mereka, maka pada ayat ini dijelaskan bahwa mereka diberi keringanan karena mereka telah berada dalam keadaan lelah, baik dalam semangat maupun dalam persiapan perang. Dalam keadaan seperti ini, mereka diharuskan menghadapi musuh yang jumlahnya 2 kali jumlah mereka. Ini adalah satu tingkatan minimal. Nah, jadi kalau melihat daripada ayat ini, Allah menggambarkan kepada kita, kalaupun keadaan kita kurang fit, ya, kita baru siap bertempur misalnya, kan? Itu kan kalau perang kita melihat kalau perang Badar, ya, setelah itu adalah perang Uhud, itu kan nggak lama waktunya itu, yang mana sudah habis-habisan, kemudian diserang lagi. Maka kita melihat kan dalam keadaan lelah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan kadar minimal. Jangan kalian takut ya menghadapi musuh yang dua kali lipat jumlahnya daripada kalian. Dan kita melihat pada perang yang lain, perang Yarmuk misalnya. Jumlah tentara yang dikumpulkan oleh Heraklius, kerajaan Romawi Timur, untuk menghadapi tentara kaum muslimin tidak kurang daripada 200 ribu, atau ada yang mengatakan 240 ribu. Sedangkan tentara kaum muslimin yang dikirim hanya 24 ribu. Berkat keimanan yang kokoh, kuat, dan semangat yang tinggi, kaum muslimin dapat mengalahkan musuh yang banyak itu. Diriwayatkan bahwa tentara Romawi yang mati pada pertempuran itu adalah 70 ribu orang. Nah, jadi kalau kita melihat, lebih banyak lagi yang mati itu daripada jumlah pasukan umat Islam pada waktu itu, yang berjumlah 24 ribu. Dan ini kalau kita melihat, kejadian-kejadian macam ini sering terjadi. Maka dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 249, Allah mengatakan, قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَّاقُ اللَّهِ كَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, banyak ini rupanya dalam sebelum Islam pun sudah ada ya. Ini kan antara, kalau enggak salah, ini asbabun nuzul di surah Al-Baqarah 249 ini antara Talut dan Jalut ya. Talut dan Jalut, kita melihat bahwasanya Talut ya bersama Nabi Daud itu mempunyai sedikit pasukan ya, tetapi mereka karena keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka dapat mengalahkan pasukan yang lebih besar. Dan ini terulang di zaman Nabi Muhammad, dan dia pun akan terulang sekarang. Kalau kita mempunyai keimanan yang kuat, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melawan musuh-musuhnya. Paling sedikit itu 1:2 atau 1:10. Satu kita bisa mengalahkan orang-orang yang zalim itu 10 orang. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas inspirasinya. Selanjutnya mari kita dengarkan Ustaz yang telah hadir bersama kita. Ada Ustaz Adarnawi selaku founder Rumah Yatim. Kepada Ustaz kami persilakan.
3: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sahabatku, sahabat inspirasi yang Allah muliakan, surah Al-Anfal ayat yang ke-66 ini adapun kandungan pokok yang harus kita ketahui, yaitu Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa kamu adalah orang yang sangat lemah. Allah Maha mengetahui kondisi fisik pada kaum muslimin saat itu. Kelemahan ini maksudnya jumlah yang masih sedikit dan pengalaman yang paling sedikit juga, yang belum banyak mereka mengetahui tentang strategi perang. Jadi Allah tidak membebani di luar kemampuan mereka. Ini prinsip Allah tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya. Selanjutnya, jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mengalahkan 200 orang yang kafir. Kuncinya ada di kata sobiroh, yang maknanya adalah sabar. Kemenangan bukan hanya soal jumlah atau kuantitas dan senjatanya, tapi yang menentukan adalah nilai kesabaran, keteguhan, keimanan, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya juga diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk menang, biarpun 1:2, tetap kemenangan itu tidak otomatis milik mereka. Harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong, jangan ujub karena jumlah atau kelawanannya. Bahwasannya kemenangan itu diraih atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan kekuatan dari pasukan perang. Yang terakhir, pelajaran dari ayat ini yang kita ambil, 1, rahmat Allah yang mendahului murkanya. Yang kedua, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Yang ketiga, sabar adalah senjata utama kaum mukmin. Yang terakhir, tawakal dan usaha. Wallahu a'lam bisawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, telah sampailah kita di kesimpulan Quran Surah Al-Anfal di ayat yang ke-66. bahwasannya karena iman muslimin dapat mengalahkan perbandingan 1:10. Dan terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bersama saya Ustadz Randy Harefa SPDI, mohon pamit undur diri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dengan ustadz-ustadz kita menambah ilmu kita dan dapat kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Allahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan.

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Baik, pendengar Pro 1, sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan untuk Anda warta berita dari Pro 3 Jakarta. Kami sudahi single-single religi islami untuk medan sore ini. Kita sudah memasuki medan malam ini di hari Jumat 7 Agustus 2026. Selanjutnya, tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, saatnya program 1 RRI Medan bergabung bersama program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral. Pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Medan.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi yang lebih baik lagi ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh EIA ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian ESDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Zahrotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang di

0: menerapkan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
3: Benar, KPK menerima permintaan bonta dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
2: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani KOP Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
5: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
4: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
5: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
6: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur

0: dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
1: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur.
2: Angga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamaruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
6: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
5: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM Prof. Dr. Ninjo Pramono mengatakan pemberi jaminan baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
7: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudahkan. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuruh untuk ikut bertanggung jawab.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
8: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
9: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
8: Hari ini Kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
9: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
10: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
9: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
11: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia 2045, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
9: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, diantaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan segala dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tur mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyarap, itu Lali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter at Pro 1 Medan. Dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Usai warta berita dari Pro 3 Jakarta, saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Konghucu dengan tema Bijak Medsos Menebar Kebajikan Bukan Kebencian, yang akan diisi oleh penceramah JS Juliani. Sekaligus Anggila Rasati pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam para pendengar setia Radio Republik Indonesia dan tentunya kepada umat Konghucu yang sangat saya banggakan. Saya ingin mengucapkan salam seiman kita, salam dalam agama Konghucu, salam dalam kebajikan Wei Tetong Tian, hanya kebajikan Tian berkenan Sancai. Saya pada malam hari ini menemani pendengar Budiman Radio Republik Indonesia, tentunya kita berada di kanal Inspirasi, program B1 frekuensi 94,3 MHz. Setiap hari Jumat malam pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada pendengar Budiman dan umat Konghucu, marilah bergabung dengan saya di Mimbar Agama Konghucu pada malam hari ini dan kita akan membahas tentang bijak medsos menebar kebajikan bukan kebencian. Acara Mimbar Agama Konghucu pada malam hari ini tentunya disponsori oleh Radio Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Majelis Tinggi Agama Konghucu Provinsi Sumatera Utara bersama dengan rohaniawan dari Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Nah, tentunya kepada pendengar setia Radio Republik Indonesia yang ingin bertanya seputaran pada pembahasan kita di topik bijak medsos menebar kebajikan bukan kebencian dapat mengirim pesan singkat ataupun SMS di nomor handphone 081-362-308-375. Selanjutnya pendengar Budiman dan umat Konghucu, sebelum saya memulai acara Mimbar Agama Konghucu kita pada malam hari ini, kepada pendengar Budiman dan umat Konghucu, marilah persiapkan diri kita untuk berdoa kepada Tian Tuhan Yang Maha Esa dengan posisi tangan Pau Simpate, yaitu tangan kanan dikepal ditutup dengan tangan kiri seperti ucapan Gyeong Hi pada saat Imlek. Baiklah, doa akan saya mulai. Kehadiran Tian Tuhan Yang Maha Esa di tempat yang maha besar dengan bimbingan Ta Chen Ji Cheng Kong Se, teladan penyertaan kami, serta restu para suci dan penjagaan para leluhur dipermuliakanlah. Puji syukur kehadiran Tian Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapatlah kami melaksanakan penyiaran di Radio Republik Indonesia dengan topik bijak medsos menebar kebajikan bukan kebencian. Kami sangat yakin segala sesuatu yang dilakukan dengan ketulusan hati akan sesuai dengan firman Tian dan beroleh rahmat serta ridho Tian. Berilah kami kesehatan dan kesadaran yang tinggi untuk selalu bersemangat di dalam belajar, mulai daripada tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci Tian. Jauhkanlah kami dari geru-gerutu dan sesal penyerahan terhadap sesama, namun dengan kerendahan hati serta tekad yang kuat serta tulus dapatlah kami selesaikan setiap pekerjaan dengan baik. Kami yakin hanyalah Tian senantiasa penilik pembimbing dalam hidup ini. Tianlah pelindung kebajikan. Hanyalah kebajikan Tian berkenan. Huang Yisang Ti Wei Tian Yuta. Huang Yisang Ti Wei Tian Yuta. Sancai. Baiklah pendengar Budiman dan umat Konghucu, topik kita pada malam hari ini adalah bijak medsos menebar kebajikan bukan kebencian. Pendengar Budiman dan umat Konghucu, media sosial yang seperti kita ketahui sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita dan tidak dapat kita pisahkan. Setiap hari jutaan orang tentunya membaca berita dan membuat komentar, mengunggah foto maupun berdiskusi melalui media sosial. Namun yang perlu diperhatikan dan sangat disayangkan kembali, ruang digital ini sering sekali berubah ya, menjadi tempat untuk saling menghina, menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, perundungan atau bullying, provokasi agama, sampai kepada permusuhan antar saudara. Jadi pendengar Budiman dan umat Konghucu, banyak orang merasa berani berkata kasar karena tidak bertemu langsung. Padahal setiap kata-kata yang kita keluarkan itu memiliki akibat. Nah, di dalam ajaran Konghucu, ucapan ini sebenarnya mencerminkan hati kita. Jadi, mulut yang baik sebenarnya berasal daripada hati yang baik.
Selanjutnya, pendengar budiman dan umat Konghucu, ada beberapa ayat dari kitab Sesu atau kitab yang empat pada bab Luni Sabda Suci menyebutkan bahwa seorang cinca atau luhur budi membantu orang berkembang di dalam kebaikan dan tentunya tidak membantu orang untuk melakukan kejahatan. Nah, di sini media sosial seharusnya itu menjadi sarana yang utama untuk menyebarkan kebajikan. Yang kedua, mari kita lihat pada bab Luni Sabda Suci yang menyebutkan bahwa apa yang tidak ingin engkau terjadi pada dirimu, jangan engkau lakukan kepada orang lain. Nah, ayat yang satu ini, pendengar budiman dan umat Konghucu, masih sangat relevan ketika kita akan memberikan komentar di media sosial. Xiaojing atau kitab bakti juga mengajarkan bahwa manusia yang berbakti itu menjaga nama baik keluarga melalui perilaku yang benar. Jadi setiap kataan di media sosial itu sebenarnya juga mencerminkan bagaimana pendidikan di dalam keluarga. Pendengar budiman dan umat Konghucu, berikut kita akan membahas bagaimana kita harus berperilaku bijaksana di dalam media sosial sehingga kita hanya menebarkan kebajikan dan bukanlah menebarkan kebencian. Nabi Konghucu mengajarkan sangat penting sekali untuk mengendalikan diri. Jadi, perkataan yang kasar sering lahir daripada emosi yang tidak dikendalikan. Nah, di media sosial ini sering membuat orang itu gampang dan mudah untuk marah, iri, membandingkan diri, menyebarkan kebencian. Padahal sebagai seorang cinca ataupun luhur budi selalu berpikir sebelum berbicara. Sementara dalam dunia digital, prinsip tersebut sekarang sudah berubah menjadi berpikirlah sebelum mengetik. Contohnya di dalam kehidupan kita, pertama sekali komentar yang kasar. Ada seorang pengunggah berpendapat ya, walaupun berbeda sebenarnya kita tidak perlu menghina. Jadi setiap perbedaan pendapat itu sebenarnya tidak boleh juga menghilangkan rasa hormat kita kepada orang lain. Yang kedua, di dalam hal membagikan video kekerasan. Sebenarnya banyak orang yang menyebarkan video kecelakaan hanya demi banyak penonton. Namun sebenarnya keluarga korban itu menjadi semakin terluka. Jadi ini di sini ini ya, kita itu belajarlah ada rasa cinta kasih itu dan maulah kita belajar mengajarkan bagaimana empati itu dipergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, bullying. Ada seorang anak yang diejek melalui media sosial dan kemudian muncullah komentar negatif berdatangan. Terus-menerus, akibatnya si anak ini menjadi depresi. Nah, kita sebagai umat Konghucu mengajarkan bahwa satu kata itu dapat menyelamatkan hidup seseorang, tetapi satu kata juga sebenarnya dapat menghancurkan hidupnya. Selanjutnya, pendengar beriman dan umat Konghucu, flexing, sebenarnya budaya pamer ini, pamer kekayaan itu membuat banyak orang yang iri dan tentunya berlomba hidup di luar kemampuan. Nah, kita sebagai seorang cinca ataupun luhur budi, kita tidak mengejar pujian manusia, namun kita mengejar kebajikan, apa yang kita berikan kepada masyarakat, apa yang telah kita lakukan kepada negara. Selanjutnya, bagaimana sebenarnya kita mengimplementasikan, mempergunakan media sosial ini? Yang pertama sekali, marilah kita membagikan inspirasi. Kemudian kita juga mengajak orang untuk berbuat baik, memberikan semangat, menyebarkan ilmu, menghormati perbedaan agama, dan tentunya memperkuat persaudaraan. Nah, ya hal-hal yang paling penting sebelum kita mengirimkan pesan, sebelum kita berbagi, marilah kita tanyakan kepada diri kita sendiri beberapa pertanyaan berikut ini. Apakah yang kita bagikan ini sudah benar? Apakah yang kita bagikan ini sudah bermanfaat? Apakah yang kita bagikan ini sudah sopan? Dan selanjutnya, yang paling penting adalah kita juga harus
punya memiliki pertanyaan di dalam pikiran kita, apakah yang kita bagikan ini juga sudah dapat membangun. Jadi pendengar budiman dan umat Konghucu, jika kita tidak memenuhi empat pertanyaan tersebut di atas, sebaiknya itu kita jangan mempublikasikan. Jangan kita gampang untuk berbagi di media sosial. Jadi pendengar budiman dan umat Konghucu, perlulah kita refleksi diri kita sendiri kembali bahwa sebenarnya media sosial ini bukan hanya alat teknologi. Media sosial ini juga sebenarnya mencerminkan bagaimana karakter kita di dalam bersikap setiap harinya. Nah, sebagai orang yang berhati baik tentu akan menghasilkan tulisan yang baik dan selalu membagikan hal-hal yang baik. Nah, selanjutnya, orang yang penuh kebencian tentunya akan menghasilkan perkataan yang selalu melukai orang lain. Nah, kalau kita ini sebagai umat Konghucu, kita ini kan dipanggil menjadi pembawa kedamaian. Kita bukan menyebarkan kebencian. Hal-hal yang perlu dipikirkan sebagai umat Konghucu, marilah kita bersama-sama berpikir kembali hal-hal terbaik yang perlu kita lakukan, dan ada juga pantangan kita di dalam ajaran Konghucu bahwa yang tidak perlu dilihat, kita jangan lihat. Yang tidak perlu diucapkan, kita jangan mengucapkan. Yang tidak perlu didengar, juga kita jangan mendengarnya. Dan yang terakhir adalah yang tidak perlu dilakukan juga, kita jangan melakukannya. Pendengar budiman dan umat Konghucu, sebagai penutup untuk topik kita pada malam hari ini, yaitu bijak media sosial, menebar kebajikan, bukan kebencian. Secara agama Konghucu, teknologi ini memang akan terus berkembang dan kita berada di dalamnya untuk memperbaiki kehidupan kita. Di samping perbaikan diri, kita tentunya memiliki karakter-karakter sebagai seorang manusia yang bisa menentukan apakah teknologi ini bisa mampu menjadi alat kebajikan ataupun alat kejahatan. Nah, kita yang mampu menilai ya, pendengar budiman dan umat Konghucu. Selanjutnya, melalui pengamalan ajaran Nabi Konghucu, sebagai umat dapat menjadikan media sosial sebagai ladang kebajikan yang tentunya menghadirkan kasih, kesantunan, dan keharmonisan di tengah masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini. Jadi pendengar budiman dan umat Konghucu, janganlah mudah terpancing dan janganlah kita juga egois. Tapi marilah kita perhatikan orang lain juga seperti lebih-lebihnya kita juga memperhatikan diri kita sendiri. Pendengar budiman dan umat Konghucu, kita sudah sampai kepada penghujung acara pada malam hari ini, dan semoga topik yang saya sampaikan ini dapat memberikan masukan dan wawasan kepada pendengar budiman dan umat Konghucu. Walaupun memang masih banyak yang belum dapat saya sampaikan, intinya adalah bahwa ajaran Konghucu ini bagi umat Konghucu juga kita wajib untuk membina diri menjadi insan yang memiliki akhlak yang mulia, terutama maulah kita berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa, dan kepada bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi kebenaran dan melaksanakan keadilan, mau kita berlaku susila, bijaksana, sehingga kita dapat dipercaya. Di dalam pergaulan, kita juga rendah hati, tahu malu, suci hati, dan menjadi warga negara Indonesia yang tentunya tak beragama dan hukum. Jujur di dalam bekerja keras bagi kemajuan bangsa dan negara. Marilah kita hidup sebagai seorang susilawan atau seorang cince yang dapat berselaras dengan firman Tien. Pendengar budiman, saya mohon pamit dan saya ucapkan salam dan kebajikan. Wei Tetong Tien, hanya kebajikan Tien berkenan sancai. Selamat param, terima kasih.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Doa seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Bu, salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
0: Ya, ya.
1: Nih, juga helmnya. Jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu gak khawatir.
0: Iya, Bu. Cerewet banget. Dah. Aduh, ibu lagi. Kenapa sih telepon terus?
2: Hai, Ira.
0: Hai juga, Nadia. Halo, Bu. Apa? Iya. Gak kedengeran nih. Jaringannya kurang bagus. Dah, matiin aja ya teleponnya, Bu. Ira lagi sibuk nih.
2: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
0: Gak ada. Biasalah. Gak penting. Yuk, kita ke kelas.
2: Ayo.
0: Pulang sekolah, kita jalan-jalan yuk.
2: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
0: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
2: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
0: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: Boxnya gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu emang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah, siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya, Ira. Belum lagi kalau malam sebelum tidur, aku harus gosok baju sekolah dulu biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih, kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya kamu tuh harus bersyukur, Ira, masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan gak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Rah?
0: Ibu aku masuk rumah sakit, Nadia. Aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah, kamu cari tumpangan aja ya.

0: Ibu, bangun Bu. Maafin Ira, Bu. Ira salah, Bu. Nggak pernah ngormatin Ibu. Ira janji nggak akan gitu lagi, Bu. Bangun. Ira nggak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih, Ira. Kalau di teleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja nggak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ibu ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi, ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak?
0: Iya, Bu. Ira janji. Ira akan jadi anak yang baik. Ira sayang ibu.

Ring telpon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Selamat bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran malam hari ini pendengar. Edisi Jumat 7 Agustus 2026. Ya, apa kabarnya Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitas, jadi permudah urusannya ya. Dan pendengar, senang sekali tentunya kita akan membersamai informasi malam hari ini. Bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Dan pendengar boleh berbagi informasi tentunya melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika Semboyan Kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam ini. Dan informasi kali ini pendengar dihadirkan seputar kesehatan ya, terkhusus untuk para ibu menyusui begitu ya. Jadi ada pertanyaan yang mungkin dilontarkan bagi beberapa masyarakat, terkhusus para ibu menyusui. Apakah aman sebenarnya memakan coklat bagi ibu menyusui? Dan begini faktanya pendengar ya. Jadi coklat menjadi salah satu cemilan favorit banyak orang karena rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut. Namun bagi ibu yang sedang menyusui, muncul pertanyaan, apakah makanan ini aman dikonsumsi dan apakah dapat mempengaruhi kesehatan bayi melalui air susu ibu atau ASI? Kabar baiknya, ibu menyusui tetap boleh mengkonsumsi coklat pendengar. Namun seperti halnya makanan lain, konsumsinya perlu dibatasi agar tidak berlebihan. Pasalnya, sebagian jenis coklat mengandung kafein dan teobromin yang dapat masuk ke dalam ASI dan berpotensi mempengaruhi kondisi bayi yang sensitif terhadap kedua zat tersebut. Pendengar. Lalu apa saja sebenarnya yang perlu diperhatikan saat makan coklat selama menyusui? Ya, jadi yang pertama adalah menurut informasi yang dikutip dari Mom Junction, ibu menyusui tetap diperbolehkan mengkonsumsi coklat, akan tetapi jumlahnya sebaiknya tidak berlebihan karena coklat umumnya mengandung gula dan lemak yang cukup tinggi, sementara kandungan gizinya tidak sebanyak makanan sehat lainnya. Selain itu, beberapa jenis coklat juga mengandung kafein ya. Nah, kafein yang dikonsumsi ibu ini dapat berpindah ke ASI dalam jumlah kecil. Pada sebagian bayi, terutama yang masih berusia sangat muda, paparan kafein dapat menyebabkan bayi jadi lebih rewel, mudah marah, sulit tidur, atau mengalami gangguan pola tidur pendengar. Meski demikian, bukan berarti ibu menyusui harus menghindari kafein sepenuhnya ya. Secara umum, sebenarnya batas konsumsi kafein yang dianjurkan bagi ibu menyusui adalah tidak lebih dari 300 mg per hari atau setara dengan sekitar 2 cangkir kopi, kayak masih boleh lah gitu ya. Selain kafein, pendengar, coklat juga mengandung senyawa alami bernama teobromin, yaitu senyawa ini berasal dari biji kakao ya, dan menjadi salah satu komponen utama dalam coklat. Menurut ahli gizi Des Horstman yang dikutip dari Living and Loving, makanan yang dikonsumsi ibu memang tidak seluruhnya berpindah ke dalam ASI. Namun beberapa zat tertentu dapat mempengaruhi komposisi ASI dan memberikan dampak pada bayi pendengar. Kemudian dark coklat atau coklat hitam ini memiliki kandungan kakao yang lebih tinggi sehingga kadar teobromin dan juga kafeinnya juga lebih banyak dibandingkan coklat susu pendengar ya. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Sebagai negara yang memiliki banyak suku, Indonesia kaya akan cita rasa kuliner yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Salah satunya adalah suku Melayu yang banyak tersebar di Pulau Sumatera. Pulut kuning, makanan yang terbuat dari beras pulut atau ketan, dimasak dengan kunyit dan garam hingga menghasilkan warna kuning pada tekstur beras tersebut. Meskipun pulut kuning jarang digunakan sebagai makanan pokok, namun makanan ini kerap jadi syarat upah-upah dalam budaya Melayu. Pendengar, kali ini kami ajak Anda untuk mengulas sebuah warisan budaya Melayu, pulut kuning sebagai upah-upah kesuksesan. Warna kuning dan ornamen-ornamen yang terdapat dalam wadah pulut kuning memiliki makna yang sakral. Menurut pengakuan Ibu Zainab, seorang pakar kuliner Melayu, filosofi yang terdapat dalam setiap hidangan pulut kuning memiliki makna yang penting.
1: Pulut kuning yang terbuat dari beras pulut yang diberi dengan pewarna dari kunyit, kunyit yang dihaluskan, direndam beberapa jam, kemudian dikukus dan diberi santan kelapa yang bergaram. Nah, di dalam hidangan Melayu ini bukan hanya sekedar untuk hidangan yang dimakan, tetapi pulut kuning ini digunakan sebagai upah-upah budaya sakral, ya. Nah, sebagai simbol kebesaran budaya Melayu, tradisi Melayu yang dapat menggambarkan atau yang tidak pernah hilang di dalam rantai budaya.
0: Pulut kuning kerap dihadirkan dalam beberapa acara tradisi Melayu sebagai bentuk doa maupun pengharapan. Biasanya diletakkan dalam sebuah balai dengan beberapa tambahan ornamen seperti telur dan inti kelapa.
1: Di dalam filosofi budaya Melayu, ya, penggunaan pulut kuning di dalam hidangan, ya, sakral budaya ini sangat penting. Kenapa? Maknanya tinggi. Pulut itu dia bersifat lengket. Nah, lengketlah niat apa yang dihajatkan. Nah, dalam acara saklar tersebut, apakah perkawinan, ya, apakah dia mungkin sunah hitanan, semoga anak yang dihitan ini memasuki akil baligh, ya, kemudian lengketlah hitan ini sebagai sunnah rasul kepada dia dan dia akan menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Karena bagaimanapun Islam ini, Melayu ini tidak lepas dari Islam. Nah, kemudian banyak lagi digunakan balai ini, ya, selain pernikahan, sunat rasul, ya, kelahiran. Nah, kelahiran pun gitu. Ini digunakan balai ini berpulut kuning, ya, sebagai apa? Sebagai lambang bahwa ini diniatkan. Ya, pulut tadi yang lekat, tadi yang melengket, tadi yang sticky, ini dia sebagai lengketlah anak ini sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang sehat. Nah, sehingga kembalilah semangatnya. Kadang pulut ini juga sebagai upah-upah untuk yang baru mendapat musibah, ya, baru selamat dari musibah.
0: Setiap ornamen yang digunakan dalam suguhan pulut kuning memiliki makna tersendiri tergantung pada apa yang sedang diupah-upah.
1: Kemudian di dalamnya ada telur, ada inti, ada kuning telurnya, ada intinya, ya, inti sebuah telur, kemudian ada putih telurnya. Ini adalah sebuah tekad kebulatan, supaya tekad bulatlah orang yang diniatkan untuk yang diupah-upah ini tadi. Seperti telur yang bulat dan inti vitamin, inti permasalahan, inti keinginan itu ada di dalam bulat tekad dia, dalam telur tadi. Kemudian ada lagi inti kelapa yang terbuat dari kelapa dan gula merkat atau gula merah atau gula aren. Nah, supaya apa? Ini dicicipi bersamaan. Pulut dicicip dengan inti tadi yang manis. Manislah hasilnya diharapkan. Apa yang diharapkan tadi? Sebuah perkawinan dimaknai dengan pulut balai ini tadi. Melekatlah perkawinannya, bertekad bulat seperti telur tadi, dan manislah hasil perkawinan ini seperti inti tadi. Nah, kemudian ada ayam satu ekor. Ayam itu lambang apa? Ayam itu petelur. Ayam itu adalah lambang kelanjutan kehidupan. Nah, dan biasanya ini disulangkan kepada si yang kita niatkan yang diupah-upah tadi. Apakah yang menikah, atau yang khitan, atau yang berangkat haji, atau yang baru melahirkan. Nah, bukan tentu bukan kepada bayinya ya, tentu kepada ibunya yang baru selesai melahirkan. Dan itu juga disuapkan kepada mereka yang misalnya baru mendapat musibah ya. Na'udzubillah min zalik, misalnya dia mendapat musibah di jalan, tabrakan, kemudian sakit, kemudian sehat ya. Nah, setelah sehat biasanya diupah-upah. Nah, seperti itu. Jadi pulut kuning ini maknanya seperti itu, tinggi sekali. Ya, maknanya bukan hanya sekedar makanan kudapan yang melezatkan, yang mengenakkan. Ya memang enak, semua orang suka. Ya, dan kalau dari sudut kesehatan, kunyit itu banyak yang menggunakan ya, dalam pengobatan tradisional kunyit itu banyak digunakan untuk pengobatan pada peradangan pada lambung. Nah,
0: banyak orang yang mau simpel saja memasak pulut kuning tanpa memperhatikan setiap maknaannya.
1: Tetapi kita berharap suku-suku lain yang menggunakan pulut kuning ini, mohonlah diperhatikan pemaknaannya, pemasakannya yang benar ya, penggunaannya. Banyak orang yang mau simpel saja masak. Ya, karena kita kalau mau bicara tentang cara masaknya, pulut ini direndam mungkin paling rendah 4 jam ya. Kalau mau dimasak pagi 1 malam, jam 10 malam, jam 11 malam itu direndam dengan air perasan kunyit. Jangan kunyit yang dihancurkan dengan ampas-ampasnya. Tentu air dengan air kunyit yang sudah disaring. Tentu beras pulutnya dicuci bersih dulu 2 kali, 3 kali. Kemudian dibubuhilah dengan air kunyit tadi ya, secukupnya sehingga warnanya cantik. Kemudian diberi asam potong atau asam gelugur 2 potong. Tetapi asamnya ini tidak ikut dikukus. Kenapa? Dia hanya memberikan, membuang miang yang ada di pulut sehingga pulutnya itu cantik berkilat. Baru besoknya dikukus. Dikukus, dipanaskan dulu airnya, diberi pandan airnya. Setelah airnya mendidih, baru pulut dimasukkan. Setelah pulutnya masak, kemudian santan kental diberi dengan garam. Garam lumayan ya, terasa. Nah, ketika pulutnya sudah masak, ini diangkat ke baskom. Kemudian dilumerin dengan santan kental tadi yang berisi garam. Nah, setelah itu, setelah merata, kemudian dikukus kembali supaya santannya masak. Nah, kemudian barulah diangkat. Nah, diangkat secepatnya dari dandang. Jangan dibiarkan di dandang. Nanti air uap-uap itu akan memberikan tekstur yang tidak nyaman kepada pulut. Nah, setelah pulut diangkat, barulah pulut tadi disajikan seperti yang saya katakan tadi. Ada kalanya tidak dalam balai. Dia diberi sebuah nampan yang dikelilingi oleh daun ya. Kemudian di tengah diberi inti atau ayam tadi dikelilingi dengan inti ya, dengan tempat tertentu ya, kemudian dengan telur rebusnya. Dan ini biasanya dijunjungkan ke orang-orang yang sedang diupah-upah, pulang haji, baru siap wisuda, baru siap baik sakit, baru dapat musibah atau baru dari sebuah keterkejutan ya. Tentu ini menjemput semangat ya, ini semangat. Nah, pulut ini sebagai semangat, menjemput semangat kembali. Nah, supaya orangnya hatinya tidak lagi mungkin ada yang buat kecil hati, ada yang buat sedih. Ini diharapkan dengan upah-upah ini tadi, angkatlah semangatnya kembali, kemudian orangnya bersemangat kembali, sehat walafiat.
0: Apa yang menjadi harapan Bu Zainab bukanlah sekadar ucapan belaka. Beliau ingin tradisi pulut kuning tetap mengakar dalam balutan budaya Melayu dan menjadi warisan budaya yang melekat pada masyarakat Sumatera Utara. Demikian dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini. Dan tentunya memasuki pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Pendengar boleh tentunya berbagi cerita malam hari ini. Kita akan ngobrolin seputar euforia menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ya, boleh silakan Anda pendengar berbagi cerita yang mungkin punya pengalaman menarik saat mengikuti perayaan hari kemerdekaan, langsung ke WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943.
1: Rindu dengan lagu-lagu lama, lagu 2000-an.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Ada Naf, Kau Masih Kekasihku, Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You, ada PM, Tak Harus Memiliki, El Kasih, Kau Katakan Cinta, ada Geisha, Cinta dan Benci, kemudian Dewi Dewi, Begitu Salah, Begitu Benar, Keris Pati, Kejujuran Hati, Agnesmo, Cinta di Ujung Jalan, dan Reza, Kepastian. Ya, dari lagu ini pendengar, Anda boleh tentunya gabung untuk pilih dan juga dengarkan lagu kesayangan Anda ya. Dari WhatsApp Pro 1 ya, malam hari ini, hai malam ruang rindu, rindu kali, katanya gitu ya. Apa kabar Bang Rika? Alhamdulillah kabar baik. Kita coba mau dengerin lagu dari Dewi Sandra ya Bang, Kapan Lagi Bilang I Love You katanya. Kapan lagi ya gitu ya. Oke, kali ini kita coba sapa penelpon kita yang paling setia nih ya. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, rindu kali lah sama si ganteng ini.
0: Rindu kali siapa? Alhamdulillah. Apa kabarnya Bu Ratni, sehat?
1: Sehat selalu, bahagia.
0: Sehat selalu. Tertawa terus. Lagi di mana nih Bu Ratni?
1: Ya.
0: Lagi di mana Bu Ratni?
1: Di kamar lah.
0: Di kamar?
1: Iya.
0: Oh, gitu ya. Lagi. Enggak ini, enggak apa namanya? Enggak jalan-jalan kah atau kemana kah?
1: Kemana kah, jalan kah? Hari panas enggak enak jalan.
0: Enggak enak. Iya, ya berarti ya selama beberapa hari ini enggak kemana-mana Bu Ratni ya.
1: Ya,
0: di rumah aja. Oh gitu.
1: Jadi libur tadi kemarin. Ini.
0: Oh iya.
1: Karena enggak ada yang ngambil, jadi libur lah.
0: Oke lah. Di daerah dekat rumahnya Bu Rani udah pada persiapan 17-an belum Bu Rani?
1: Apa untuk lombaan gitu?
0: Udah ada yang buat lomba-lomba belum?
1: Ada dibuat di dekat penalapan itu, ada jalan santai anak-anak tuh. Yang tuek-tuek nenek-nenek mau pergi ikut.
0: Iya ya. Yang penting berarti kalau di daerah Ibu Rani udah pada siapan ya untuk lomba-lomba ya.
1: Ya begitulah, belum siap semua lah.
0: Iya. Oke lah kalau gitu ya. Ditunggu, mau dengar lagu apa malam ini Bu Rani?
1: Lagu apa ya? Tadi Nomor 10 apa?
0: Nomor 10 ada Agnes Monica, Cinta di Ujung Jalan.
1: Itu aja lah.
0: Agnes mau aja ya. Oke, baik. Ditunggu lagunya Bu Ratni.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Amin.
1: Jodohnya udah dapat kan?
0: Amin. Oke. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, ada Bu Ratni ya yang mau dengerin lagu dari Agnes Mo tadi ya, Cintaku Tadi Ujung Jalan. Oke, kemudian ada juga Ahmad di Jalan Panci mau dengerin lagu dari PM ya, Tak Harus Miliki katanya gitu, boleh kita update langsung lagunya ya. Baik, pendengar pastinya lagu-lagu yang Ricky bacain tadi masih bisa tersedia tentunya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar pastikan Ruang Rindu malam hari ini, jangan sampai ketinggalan ya, langsung telepon di 0811 616 943.

0: Buang sajalah sampahnya di sini, gak ada yang lihat kok.
1: Tunggu, jangan buang sampah di situ. Cantik tapi jorok.
0: Kau menghina aku.
1: Kamu yang menghina dirimu sendiri. Coba bayangkan, di wajahmu yang cantik ini tiba-tiba ada yang membuang kotoran. Apa reaksimu?
0: Ya marahlah.
1: Begitu juga dengan masyarakat yang ada di sekitar ini, pasti akan marah melihat orang yang buang sampah di jalanan yang sudah bersih seperti ini. Ayo ambil lagi sampahmu.
0: Ya.

0: lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending legal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Halo Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Balik lagi tentunya di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Anda yang kembali ingin berbagi cerita boleh silakan mendengar di WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Cerita seputar hari kemerdekaan yang tentunya akan kita sambut kurang lebih seminggu lagi ya, apa dua minggu ya, 10 hari lagi ya. Ini tanggal 7, artinya tanggal 17 Agustus 2026 ya. Jadi pendengar yang punya cerita menarik, cerita mengesankan, atau bahkan cerita sedih juga is okay ya, boleh silakan berbagi. Nah, malam hari ini aku udah dapat tentunya cerita dari pendengar setiap Pro 1 di WhatsApp kembali begitu ya. Hai Bariki, aku mau cerita seputar momen perayaan 17 Agustus di 2 tahun yang lalu ya. Waktu itu aku masih ngajar di salah satu sekolah, katanya gitu. Dan itu adalah pengalaman mengajar dan menyelenggarakan perayaan 17 Agustus yang luar biasa Bang Riki, karena paling seru waktu itu bareng dengan guru-guru lain dan juga murid-muridku, katanya gitu. Hadiahnya juga gak kalah spektakuler, dapat dispenser ya. Sama hadiah yang paling utama ada, oh, hadiah utamanya dispenser, hadiah lain-lainnya ada uang tunai, uang jajan lah katanya gitu ya. Iya. Jadi pendengar yang punya cerita menarik lainnya juga boleh silakan ya. Kemudian ada juga, oh mau dengar lagunya bebas aja ya Bang Riki, katanya gitu ya. Boleh silakan, kita update tentunya ya. Ada juga yang langsung mau dengerin lagu dari Dewi Dewi, begitu salah begitu benar, katanya gitu ya, boleh. Lalu ada Johan di Johor mau dengerin lagu dari Reza Kepastian ya. Pastinya pendengar cerita seputar 17 Agustus itu enggak jauh-jauh dari keseruan begitu ya, hal-hal yang unik dan menarik, dan juga pastinya penuh dengan cerita canda dan juga tawa. Dalam perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pastinya pendengar pasti nggak mungkin nggak punya cerita nggak sih ya. Karena dari dulu kan kita selalu ngerayain hal perayaan ini bareng-bareng ya, di sekolah atau di tempat kerja, di lingkungan sekitar rumah ya. Di biasa kan kalau di perumahan, di apa namanya, di kampung-kampung tuh sering ada ini ya, lomba-lomba panjat pinang. Nah, ya kan? Atau mungkin lomba-lomba lainnya yang diselenggarakan di lapangan sepak bola, biasanya itu di lapangan kampung begitu ya. Yang di mana itu tempat melakukan banyak kegiatan juga aktivitas. Jadi boleh menuangkan kembali, atau yang punya core memory gitu ya, punya ingatan-ingatan seputar perayaan sepak bola, perayaan 17-an ini, boleh berbagi ceritanya melalui WhatsApp 1 di 0811 616 943.

0: nangis lagi, malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kecil aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar, tau.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, balik lagi di Medan malam hari ini ya. Pro 1 Medan tentunya berbagi cerita untuk Anda yang ingin tentunya mengirimkan cerita seputar keseruan atau perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus ya, jelang 17 Agustus 10 hari lagi. Boleh silakan kembali di WhatsApp Pro 1 0811 616 943.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: sampah.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.

Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Balik lagi di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pastinya Ruang Rindu masih mengisi ruang dengar Anda malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, silakan pendengar, jangan sampai ketinggalan momen untuk Anda berbagi ceritanya malam hari ini di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Riki bacain pendengar pesan cinta dari pendengar si Pro 1, ada Ari Pramada. Ruang Rindu by Ari Kendari, request lagu Ari Wibowo judulnya Singkong dan Keju. Ganti gak mau? Buat semua-semua saja katanya gitu ya. Nanti kita coba cari ya Bang Ari Pramada ya. Oke, ada juga yang mau dengerin lagu-lagu terbaik dari pilihannya Bang Riksu katanya ya, bebas pilih apa aja. Oke, pastinya pendengar di sepanjang Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, langsung aja kirimkan judul lagu yang ingin Anda dengarkan di 0811 616 943.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum, pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola, dan Giok Nio berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Suatu hari, ada seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak,
1: "Ayah, lihat, pohon-pohon itu berjalan."
0: Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru,
1: "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita."
0: Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut,
2: "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?"
0: Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum kita benar-benar mengenal mereka. Karena mungkin saja kenyataan yang terjadi dapat mengejutkan kita.

Pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Hari Sabtu, 8 Agustus tahun 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Mendengar waktu azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 5 lebih 5 menit. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat subuh, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

Osweiler!

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Beraktivitas di pagi hari akan menambahkan keberkahan rezeki. Sehingga sayang, bila selepas sholat subuh tidur lagi. Lebih baik lakukan aktivitas yang mendatangkan banyak pahala serta membuka pintu rezeki.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Nantinya pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Mutiara Pagi edisi Sabtu 8 Agustus 2026 bersama Ustadz Hendra Zulfran MPDI yang nantinya akan membawakan tema macam-macam talak. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga sahabat budaya. Akan kita ikuti segmen Mutiara Pagi edisi Sabtu 8 Agustus 2026 bersama Ustadz Hendra Zulfran MPDI yang akan membawakan tema macam-macam talak. Dan tentunya untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang nantinya ingin ikut bergabung untuk memberikan pertanyaannya kepada Ustadz, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Baik, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Hendra Zulfran. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabarnya Ustaz pagi hari ini?
1: Alhamdulillah Mbak, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Baik, untuk itu Ustaz dipersilakan untuk menyampaikan mukaddimahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan kita, menghidupkan kita, mematikan kita nanti, kemudian menghidupkan kita kembali di hari akhirat. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, mematikan kita, kemudian menghidupkan kita kembali di hari akhirat? Tujuannya adalah untuk mengetahui siapa hambanya yang paling terbaik. Karena itu marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam arti kata mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarangnya. Selawat beriring salam marilah sama-sama kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak berselawat, kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas yaitu tentang macam-macam atau jenis-jenis talak. Dalam hukum Islam, talak adalah pelepasan ikatan pernikahan. Talak memiliki beberapa jenis atau beberapa macam yang dikategorikan berdasarkan beberapa sudut pandang, seperti dari segi kemungkaran, kemungkinan untuk rujuk atau proses waktunya dan cara penyampaiannya. Nah, yang pertama adalah yang disebut, ada yang disebut namanya dengan talak raj'i. Talak raj'i. Nah, talak raj'i ini adalah maknanya talak yang dijatuhkan suami kepada istri, yaitu talak satu dan talak dua. Nah, kemudian ketentuannya bahwasanya ketika suami tidak perlu melakukan akad nikah ketika ingin rujuk, tapi dengan persyaratan harus belum melewati masa iddah ya. Jadi ketika seorang suami menalak seorang istri dan ketika itu belum memasuki, melewati masa iddah, maka sang suami bisa rujuk kembali tanpa pernikahan yang baru dan tanpa adanya mahar yang baru juga. Nah, kita bahas di sini pandangan empat mazhab tentang talak raj'i. Yang pertama, menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, ya, apakah perlu nikah lagi atau tidak? Di sini menurut Imam Asy-Syafi'i tidak perlu. Cara rujuk hanya sah dengan ucapan lafaz yang jelas. Misalnya, saya rujuk kembali kepadamu atau saya kembalikan kamu sebagai istriku. Nah, ini contohnya, misalnya catatan dari mazhab Syafi'i menetapkan bahwa hubungan suami istri tidak otomatis menjadi lafaz rujuk, suami wajib mengucapkannya. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia harus mengucapkannya. Kita rujuk, kita kembali, aku jadikan kau kembali menjadi istriku. Inilah pendapat Imam Syafi'i. Ya. Tapi ini harus belum melewati masa iddah. Kalau melewati masa iddah, dia harus menikah lagi. Nah, kemudian yang kedua, menurut mazhab Hanafi, ya. Hanafi juga sama dengan Imam Syafi'i, tidak perlu nikah lagi ketika belum melewati masa iddah. Ya. Cara rujuknya adalah, rujuk bisa dilakukan dengan ucapan maupun perbuatan, seperti melakukan hubungan suami istri. Ya. Lakukan hubungan suami istri. Kemudian menurut Hanafi, persetubuhan yang dilakukan suami di masa iddah secara otomatis membatalkan talak yang dianggap sebagai bentuk rujuk yang sah. Jadi ketika mereka menyadari dan mereka sudah melakukan hubungan suami istri sebelum melewati masa iddah, itu menurut Imam Hanafi sudah dianggap dengan rujuk, walaupun tidak ada ucapan saya kita rujuk atau kita kembali atau kujadikan kau sebagai istriku, tapi cukup dengan melakukan hubungan suami istri sudah sah rujuknya. Cuma dengan syarat juga sebelum melewati masa iddah. Nah, kemudian yang ketiga, menurut mazhab Maliki, sama seperti Hanafi dan Syafi'i tadi, tidak perlu menikah lagi. Cara rujuknya adalah rujuk sah dengan ucapan atau perbuatan seperti berhubungan suami istri, dengan syarat dan niat rujuk di dalam hati saat melakukan perbuatan tersebut. Nah, jadi ketika seorang suami dan istri bercerai, kemudian dia rujuk, dan kemudian dia mengucapkan niat bahwasanya ingin rujuk dengan melakukan hubungan suami istri, itu sudah sah kembali. Tapi dengan niat untuk rujuk ya. Tapi kalau dia niatnya yang lain, untuk melukai atau sekedar ajak kebut, dikatakan dengan rujuk. Harus niat dalam hati ya. Niat dalam hati bahwasanya dia ingin kembali. Kemudian mazhab Hambali, ya. Hambali sama dengan menurut mazhab Maliki, Hanafi dan Syafi'i. Nah, di sini dia mengatakan tidak perlu lagi menikah. Nah, kemudian cara rujuknya, rujuk sah melalui ucapan maupun perbuatan atau hubungan suami istri. Dalam pandangan Hambali, jika suami melakukan hubungan badan dengan istri di masa iddah, hal itu secara otomatis memfungsikan rujuk, baik disertai niat kalau Hambali, walaupun dia ada niat dalam hati untuk rujuk, walaupun hanya selintas saja, itu sudah dikatakan dengan rujuk. Jadi pendapat yang paling ketat di sini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki. Kalau Imam Asy-Syafi'i harus diucapkan kata rujuk tadi. Tapi kalau Imam Maliki, dia harus ada niat saja. Niat, kemudian berhubungan suami istri, sudah cukup sah rujuknya itu. Nah, kemudian itu talak yang pertama, talak raz'i ya. Itu talak 1 dan 2 ya, yang masih bisa rujuk lagi. Kemudian yang kedua adalah dengan talak ba'in ya. Talak ba'in ini tidak bisa langsung rujuk ya. Talak ba'in terbagi menjadi dua jenis. Talak ba'in sugro, talak ba'in kecil ya. Talak yang memutuskan ikatan pernikahan tetapi mantan suami istri masih melakukan akad nikah, dan mahar yang baru. Jadi ketika si istri menalak 1 ataupun menalak 2 tapi sudah melewati masa iddah. Ya, sudah melewati masa iddah, sudah melewati 4 bulan 10 hari sudah lewat. Nah, ketika dia ingin rujuk, dia harus menikah kembali, akad nikah lagi. Nikah lagi, kemudian dia keluarkan lagi maharnya. Panggil 2 orang saksi, panggil lagi tuan kadi, ya, pakai modal lah. jadi tuan tadi, kemudian nikah lagi, saksi, dan saksi juga harus dibayar itu, ada dalilnya. Kemudian barulah dia sah menjadi suami istri kembali. Nah, ini dia kalau sudah melewati masa iddah, sebut dengan talak bain sugro, ya. Kemudian yang kedua, talak bain kubro, ya, talak bain yang besar. Ini adalah talak tiga, ya, talak tiga. Ketika dia sudah ditalak satu, masih bisa. Talak yang kedua, ditalak lagi, balik lagi, masih bisa menikah. Nah, talak yang ketiga tidak bisa langsung kembali atau langsung dinikahkan, tidak bisa. Nah, inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi pelajaran kepada seorang suami yang sedikit-sedikit mengucapkan kata cerai, sedikit-sedikit mengucapkan kata talak. Jadi Allah berikan pelajaran bagi seorang suami. Nah, jadi kalau sudah talak tiga ini, seorang istri harus menikah dengan orang lain. Harus menikah dengan orang lain dan harus bersetubuh dengan suami yang baru itu. Ketika itu mantan istrinya cerai secara secara natural, tidak dinikahi. Jadi tidak boleh pernikahan yang direkayasa. Makanya ada teman saya ketika di Saudi itu, orang-orang kaya, ketika dia menalak tiga istrinya, dia bayar orang untuk menikahi istrinya tadi, dibayar dia misalnya 100 juta dibayar menikahi istrinya. Begitu ijab kabul, sah, langsung suruh menyeraikan. Nah, ceraikan. Itu tidak boleh, itu rekayasa. Nah, jadi dia harus menikah dulu dengan orang lain dan harus cerainya pun secara natural, tidak boleh direkayasa. Inilah hukuman bagi seorang suami yang suka memberikan talak kepada istrinya. Kalau menikah dengan orang lain lebih baik pula suaminya, lebih kaya, lebih ganteng pula, ya udah, nggak balik lagi dia. Inilah pembelajaran yang diambil. Nah, kemudian di sini ada yang sebut dengan talak sunni, ya. Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan petunjuk syariat Islam, yaitu suami menjatuhkan talak saat istri dalam keadaan suci, ya, sedang tidak haid, belum digauli selama masa suci tersebut, serta dijatuhkan semacam bertahap satu persatu. Jadi nggak boleh seorang suami itu menalak sekaligus talak tiga, nggak boleh. Talak, sudah tiga, ucapkan ya, sudah talak tiga, nggak boleh. Dia harus bertahap dia, satu dulu jalani, balik lagi dua, balik lagi tiga. Jadi tidak boleh seorang suami menalak sekaligus ya, satu, dua, dan tiga, itu tidak boleh. Nah, kemudian ada namanya talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan dengan cara melanggar atau menyalahi ketentuan syariat, ya, berdosa meskipun talaknya tetap dianggap sah oleh masyarakat, oleh mayoritas ulama, yaitu menjatuhkan talak saat istri sedang haid atau nifas dan menjatuhkan talak tiga kali, yang tadi tiga kali dengan bertahap. Nah, mengapa seorang tidak boleh menalak seorang istri dalam keadaan haid? Ya. Nah, dalam satu pendapat di sini adalah ini merugikan istri. Ketika seorang suami menalak istri dalam keadaan haid, ini akan menambah masa iddahnya. Karena yang dihitung nanti setelah dia masa suci. Setelah dia masa suci, maka bertambahlah jumlah masa iddahnya. Suci dulu. Nah, kalau dia baru haid, ini merugikan seorang istri. Ya, kalau dia mau menikah lagi, sudah ada jodohnya, kan dia harus menunggu masa iddahnya selesai. Ini merugikan. Kemudian setelah secara psikologis, ketika wanita haid itu tingkat emosi lebih tinggi, tidak stabil, makanya tidak boleh menalak ketika dalam keadaan haid ataupun nifas. Nah, kemudian ketika itu juga tidak boleh menalak seorang istri ketika baru saja digauli. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Dikhawatirkan nanti ketika baru digauli, kemudian ditalak, dikhawatirkan dihamil. Nah, dihamil dari anaknya. Makanya itu tidak boleh dalam Islam. Dia harus menunggu masa suci dulu. Nah, ketika digauli, ditunggu dulu masa haidnya. Dia haid, suci, baru boleh ditalak. Seperti itu. Nah, saya kira itu saja sebagai mukadimah, yaitu dengan materi macam-macam talak. Mungkin ada yang didiskusikan. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk penyampaian mukadimahnya pada Mutiara Pagi kita kali ini. Tentunya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi kita kali ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Baik Ustadz, kita jawab dulu pertanyaan dari pendengar kita yang sudah masuk ya melalui WhatsApp. Ada Ibu Aslah di Paluh Kurau. Ustadz, kalau seorang suami selingkuh, tidak menafkahi anak-anak dan istri, kemudian istri mau bercerai, tapi si suami tidak mau bercerai, bagaimana ini Ustadz? Silakan dijawab Ustadz.
1: Dalam sigwa tahlik kan ada tuh kan, ketika seorang suami tidak menafkahi selama beberapa waktu, ada situ perjanjiannya. Makanya disuruh baca sigwa tahlik. Tidak menafkahi, selingkuh pula. Jadi nanti seorang istri 10.000, nggak besar biayanya untuk menggugat istri suami bercerai itu hanya dengan mengeluarkan uang 10.000. Itu tidak bisa istilah suami tidak mau dicerai, bukan, karena kita bisa menggugat ya, kita bisa menggugat ke pengadilan, pengadilan untuk menggugat suami kita untuk bercerai tadi karena alasan-alasan tertentu. Nah, nanti ada mediasi namanya, mediasi nanti akan dipanggil selama 3 kali. Nah, ketika kita benar memang dia tidak menafkahi, dia selingkuh dan segala macam, maka nanti pasti akan berpihak kepada istri, ataupun mungkin ada kekerasan dalam rumah tangga, ataupun suaminya narkoba, itu cepat kali itu diproses. Kalau suaminya narkoba, cepat dia untuk diproses perceraiannya. Tapi kalau hanya masalah-masalah sepele, masalah-masalah perbedaan pendapat, masalah-masalah kecil, itu mungkin akan dimediasi dan mereka akan, karena walaupun perceraian itu dihalalkan, dibolehkan, tapi Allah membencinya. Jadi nanti akan dilihat masalahnya. Jadi boleh ya, boleh seorang istri menggugat cerai kepada suaminya dengan alasan-alasan yang masuk akal, dengan alasan-alasan yang benar. Ya, jadi nanti akan dimediasi. Nah, ketika itu sudah memang harus cerai, ya nanti akan jatuh talak. Nah, Ustadz, dia nggak mau datang, Ustadz. Asal diundang, undangan ke pengadilan nggak datang. 3 kali dia tidak datang, maka dianggap dia setuju dengan perceraian itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, demikian, wallahu a'lam.
0: Baik Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaan dari Ibu Aini. Ustadz, bagaimana kalau suami saya tidak mau menceraikan saya sudah selama 26 tahun, sementara saya harus mencari nafkah untuk anak saya sendiri? Silakan dijawab Ustadz.
1: Ya, lihat dulu masalahnya Bu. Ya, kita lihat dulu masalahnya. Masalahnya apa karena suami kita tidak mau bekerja? Sementara 3 bulan saja tidak dinafkahi, kita sudah bisa menggugat cerai. Paling lama itu 2 tahun, ya 2 tahun, ya 2 tahun tidak memberi nafkah, tidak lahir dan batin itu 2 tahun itu sudah bisa dia menggugat cerai suaminya. Jadi kita lihat dulu, mungkin nanti dilihat dari kantor pengadilan apa penyebab suami itu tidak kerja. Mungkin kalau karena sakit, suaminya sakit misalnya, stroke misalnya, tidak bisa bekerja, kemudian hanya istrinya lah yang bekerja, nanti itu keputusan ada pada mereka ya, ada pada mereka. Tapi kalau memang suaminya itu tidak kerja karena malas, udah tak kerja, narkoba lagi, kerjanya ngabisin uang istri, itu kemungkinan nanti akan diterima gugatannya itu. Jadi nanti akan dimediasi apakah perceraian itu memang harus dilaksanakan atau tidak. Demikian, wallahu a'lam.
0: Baik Ustadz, kembali lagi kita bacakan pertanyaan dari pendengar kita. Ada Bapak Dana. Ustadz, saya ingin bertanya juga mewakili saudara saya. Ia pernah bertengkar dengan istrinya lalu berkata pulang saja ke rumah orang tuamu lagi. Setelah beberapa hari kemudian, mereka kembali berdamai dan hidup bersama kembali. Tapi sampai sekarang mereka juga bingung apakah ucapan tersebut termasuk talak atau tidak Ustadz. Silakan dijawab Ustadz.
1: Nah, ada namanya semacam talak kias. Namanya talak kias ya. Talak kias itu mengucapkan saya kembalikan kepada orang tuamu. Nah, kemudian atau kita cukup sampai di sini saja hubungan kita. Itu namanya talak kias. Yang artinya ya berpisah gitu ya, berpisah. Nah, kemudian kembali lagi, apakah ini termasuk talak asri? Ini zina atau tidak? Nah, makanya kita lihat tadi ya, ketika mereka kembali itu sudah melewati masa iddah belum? Ya. Ya, tadi sudah saya jelaskan itu sudah merupakan sebagai talak talak kias ya, talak kias. Walaupun tidak menggunakan kata talak, tapi sejenis dengan kalimat itu. Ini sudah ulama mengatakan sudah termasuk kata talak. Nah, ketika dia kembali itu sudah melewati masa iddah belum? Sudah sampai 4 bulan 10 hari belum? Kalau belum ya kembali ya, belum melewati masa iddah kan ya, 4 bulan 10 hari, maka menurut Imam Asy-Syafi'i dia berpendapat dia harus kembali atau kita bersama lagi. Nah, kalimat yang sejenis ya, sekias dengan yang tadi. Kita rujuk, kita kembali, kita bersama lagi ya. Kemudian menyesali perkataan itu sudah dianggap dengan rujuk. Jadi tak perlu melakukan pernikahan yang baru. Sudah dianggap dengan rujuk. Nah, pendapat Hambali, ini lebih ringan lagi. Pendapat Hambali lebih ringan lagi. Asal dia sudah menyesali perkataannya dan ada niat untuk rujuk, kemudian dia melakukan hubungan suami istri, maka hubungan suami istri itu sudah dianggap rujuk. Itu menurut mazhab pendapat. Jadi, lihat dulu ketika dia kembali itu sudah melewati masa iddah belum? 4 bulan 10 hari. Jadi kalau belum, dia sudah mengatakan saya kembali, kita kembali, kita damai, itu sudah merupakan kata-kata rujuk ya. Tapi kalau sudah melewati 4 bulan 10 hari, itu harus menikah lagi, harus mengatakan pernikahan yang baru. Demikian, wallahu alam.
0: Ya, kembali kita bacakan pertanyaan dari pendengar kita Ustadz yang bertanya, Ustadz, saya punya teman yang sedang menghadapi masalah rumah tangga. Suaminya sering mengancam dengan mengatakan, kalau keluar dari rumah hari ini, saya ceraikan. Dan alhamdulillahnya akhirnya tidak terjadi perceraian. Tetapi teman saya masih merasa was-was. Apakah ancaman seperti itu termasuk talak juga, Ustadz? Silakan dijawab, Ustadz.
1: Nah, ini termasuk ancaman ya, ancaman untuk talak ya. Kalau keluar dari rumah ini, aku talak. Ternyata tidak keluar, nah, berarti kan tidak jatuh talaknya. Tapi ucapan seperti ini tidak jatuh talak, tapi bisa bisa menghancurkan, bisa menjauhkan kita dari keberkahan dalam keluarga ya, keberkahan dalam keluarga. Jadi kalimat talak itu dapat menghalangi rezeki, kemudian menghalangi keberkahan dalam keluarga. Jadi tidak boleh perkataan seperti itu ya, tidak boleh. Istri kita mengucapkan istri mengucapkan 10 kali talak pun tidak akan jatuh talak. Tapi ucapan istri itu ketika dia mengucapkan aku talak, kita pisah atau kita cerai, itu tidak jatuh talak, tapi itu menghilangkan keberkahan dalam keluarga. Jadi jangan salahkan ketika kata talak, rumah tangganya tidak bahagia, rezekinya seret, itulah dia akibat dari situ. Jadi jangan mudah mengucapkan kata-kata talak, walaupun mungkin masalahnya itu agak sedikit berat, ketika masih bisa disatukan, masih bisa dinamaikan, jangan mudah untuk mengucapkan itu. Saya kira demikian, wallahualam.
0: Baik, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kembali kita bacakan pertanyaan dari Pak Noh di Palu Kurau. Assalamualaikum Ustadz. Jika masa iddah belum cukup, tetapi kedua pasangan rujuk kembali dan melakukan hubungan suami istri, apakah ini diperbolehkan Ustaz? Silakan dijawab Ustaz.
1: Menurut Imam Hanafi, Imam Hambali itu boleh, ya, boleh. Dengan syarat niatnya rujuk, ya. Ya, niatnya rujuk. Bukan niatnya hanya kebutuhan biologis saja, ya. Hanya kebutuhan biologis saja tapi tidak ada niat rujuk, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Harus diniati dengan keinginan rujuk, ya. Keinginan rujuk, dia kembali sebelum masa iddah. Kemudian ia berhubungan suami istri, maka hubungan suami istri itu dengan niat dia kembali, itu menurut Imam Hambali sudah dikatakan dengan rujuk. Berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i harus mengucapkan, ya, harus melapaskan kata-kata saya kembali, saya balik, kita bersatu lagi, kau menjadi istriku lagi, harus sejenis dengan itu, yang artinya dia ucapkanlah kata-kata baliknya itu, dia ucapkan kalimat kembali, dia ucapkan setelah dia ucapkan dia sudah sah rujuk kembali. Jadi ada pendapat, ya, kalau pendapat Hambali tidak perlu dia ucapkan, hanya niat dalam hati dia rujuk, kemudian melakukan hubungan suami istri sudah dianggap rujuk. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i harus diucapkan kalimat kembali itu lagi, itu harus diucapkan kepada istrinya. Demikian, wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin pertanyaan dari Pak Noh tadi menjadi pertanyaan terakhir dalam segmen Mutiara Pagi kita kali ini. Untuk itu Ustadz, dipersilakan untuk menyampaikan penutup pada Mutiara Pagi kita.
1: Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rumah tangga begitu banyak masalah, begitu banyak perbedaan pendapat. Nah, seorang suami dan istri. Tapi ketika ada permasalahan, jangan sampai mengeluarkan kata-kata talak atau kata-kata cerai, karena itu perkataan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang istri sudah terancam jiwanya dengan perlakuan suami, KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, itu boleh kita lakukan seperti itu. Tapi ketika masalah hanya masalah-masalah biasa, masalah-masalah kecil, hendak menghindari dari perkataan-perkataan talak ataupun talak yang dilakukan. Demikian, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hendra Zulfran yang sudah menyampaikan ceramahnya dalam Mutiara Pagi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar dan juga sahabat budaya, demikian Mutiara Pagi edisi Sabtu 8 Agustus 2026 kali ini. Dan tentunya nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Jiwa semangat anak muda tahun 45 dulu itu bisa terus kita jaga, kita pelihara.
2: Ya biasanya memang jalan cani sama martabak itu malam hari.
0: Sari berita. Di bulan kemerdekaan ini, generasi muda di Sumatera Utara diminta semakin memperkuat jiwa nasionalisme. Di Kota Medan, roti canai dan martabak yang biasanya identik dengan sajian kuliner malam, kini hadir pada pagi hari. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Sabtu 8 Agustus 2026, bersama saya, Salsabila Radia Balkis. Dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Sumatera Utara mengajak generasi muda memperkuat semangat nasionalisme melalui berbagai kegiatan positif selama bulan kemerdekaan. Berikut laporan Ilham Daulay.
3: Semangat-semangat 45, jiwa berkorban ya.
4: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan atau DHD BPK 45 Sumatera Utara mengajak generasi muda untuk dapat menanamkan rasa nasionalisme terutama mengisi berbagai kegiatan positif di bulan kemerdekaan. Demikian disampaikan Ketua DHD BPK 45 Sumatera Utara, Letjen TNI Purnawirawan Muhammad Hasim di Kota Medan. Ia mengatakan generasi muda harus spirit mengambil hikmah dari nilai-nilai pejuang bangsa. Oleh sebab itu, pentingnya generasi muda untuk menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan ke depannya. Ia mengungkapkan bahwa generasi muda adalah penerus bangsa. Semangat anak muda untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, menjaga Undang-Undang Dasar 1945, dan hindari perpecahan.
1: Mana nilai-nilai jiwa semangat anak muda tahun 45 dulu itu bisa terus kita jaga, kita pelihara, ya terutama nilai-nilai persatuan, nilai-nilai pantang menyerah, nilai-nilai yang mau mempertahankan dengan jiwa dan raganya itu tanpa pamrih. Itu yang harus kita pelihara, semangat inilah yang harus kita jaga, di mana semangat 45 dulu itu adalah pahlawan-pahlawan kita yang anak muda semuanya. Itulah yang kita lihat bagaimana merebut kemerdekaan itu dengan semangat anak muda zaman dulu. Itu bisa terpelihara sama anak muda sekarang.
4: Hasim juga memastikan pihaknya dari DHD Badan Pembudayaan Kejuangan Sumatera Utara berkomitmen menularkan semangat juang ke anak muda dalam menjaga NKRI khususnya di daerah Sumatera Utara. Ia juga berkomitmen dari pengurus untuk menjalankan program yang bermanfaat pasca dilantik. Program tersebut dengan bersama-sama berkolaborasi dengan mewujudkan cita-cita proklamasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Limbah batok kelapa di Kabupaten Asahan kini bernilai ekonomi tinggi. Di Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, limbah kelapa diolah menjadi arang bahan baku briket yang dipasarkan hingga ke Timur Tengah. Selengkapnya dilaporkan Nisbu Fitri Saraib.
5: Limbah batok kelapa yang selama ini dianggap tidak bernilai kini menjadi sumber penghasilan menjanjikan bagi warga Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan. Batok kelapa diolah menjadi arang setengah jadi yang kemudian dipasarkan sebagai bahan baku briket dengan nilai jual mencapai puluhan juta rupiah. Proses pengolahan batok kelapa dilakukan dengan cara dibakar di dalam tungku tertutup dengan minim oksigen. Setelah menjadi arang, hasil pembakaran disaring untuk mendapatkan arang kasar berkualitas. Arang tersebut kemudian dikemas dalam karung dan dikirim ke Pulau Jawa untuk diproses menjadi briket sebelum diekspor ke luar negeri. Pengelola limbah batok kelapa, Pian, menjelaskan bahwa arang yang dihasilkan di Desa Sei Paham merupakan bahan setengah jadi yang diproduksi dalam jumlah besar setiap harinya.
6: Batok kelapa dibakar jadi arang. Kalau untuk bahan ini, namanya ini bahan setengah jadi.
5: Dalam sehari, produksi arang batok kelapa di Desa Sei Paham dapat mencapai 5 hingga 6 ton. Briket arang dari bahan tersebut dijual dengan harga sekitar Rp15.000 per kilogramnya. Banyaknya petani kelapa di wilayah tersebut menjadi faktor utama berkembangnya usaha pengolahan limbah batok kelapa. Pian menambahkan, arang batok kelapa yang diproduksi di Asahan dipasarkan hingga ke luar negeri melalui proses lanjutan di Pulau Jawa.
6: Kalau bahan jadi, kalau per hari ya dapat 5-6 ton. Gitu. Kalau penjualan dia Timur Tengah, kalau diproduksi dia di Pulau Jawa sana.
5: Pian berharap usaha pengolahan limbah batok kelapa dapat terus berkembang dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Desa Sei Paham. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: BPBD Nias Utara bersama Sar Nias mengingatkan masyarakat agar selalu siap siaga dan tetap tenang saat menghadapi potensi bencana. Selengkapnya disampaikan Muniali Harefa.
7: Kepala Pelaksana BPBD Nias Utara Yasuki Hulu menekankan pentingnya kesiapsiagaan, ketenangan, dan mitigasi bencana bagi masyarakat Kabupaten Nias Utara. Penekanan khusus disampaikan untuk wilayah Nias Utara yang memiliki potensi risiko bencana yang cukup tinggi. Yasuki menyampaikan bahwa menghadapi bencana harus dengan sikap yang bijak. Menurutnya bencana adalah sesuatu yang mungkin terjadi dan harus dihadapi sehingga tidak perlu ditakuti secara berlebihan.
8: Dengan ini kami sampaikan bahwa bencana jangan kita takuti. Bencana pasti akan kita jalani. Jangan panik, tetap tenang dan usahakan selamatkan diri.
7: Senada dengan itu, Kasih Sumber Daya Kantor Sar Nias Rufinus Bangun SH mengusung prinsip sediakan payung sebelum hujan. Ia mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Rufinus juga menyoroti peran aktif lembaga terkait seperti Basarnas dan BPBD dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kebencanaan. Menurut Rufinus, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat luas, khususnya warga Nias Utara, agar lebih siap dan tangguh menghadapi bencana.
9: Tentunya kita harus meningkatkan kesiapsiagaan kita akan bencana ke depannya. Nah, tentunya kami Basarnas dan BPBD tentunya aktif sosialisasi tentang apa itu bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas, khususnya masyarakat Nias Utara.
7: Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat memahami langkah yang tepat sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana alam. Dari Nias Utara, Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Sejumlah pedagang Pasar Bahagia di Kota Tanjung Balai meminta pemerintah Kota Tanjung Balai untuk mengevaluasi pelaksanaan penertiban pedagang di kawasan pasar tersebut. Berikut laporan Hendra Syaputra.
11: Sejumlah pedagang di Pasar Bahagia, Balai Rom 2, Kota Tanjung Balai mengaku kecewa terhadap penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Balai. Mereka menilai penertiban yang dilakukan selama ini terkesan tebang pilih karena hanya menyasar pedagang di kawasan Pasar Bahagia, Balai Rom 2. Sementara pedagang di lokasi lain dinilai tidak pernah ditertibkan. Salah seorang pedagang, Heri Penonga Sregar, mengatakan para pedagang di Balai Rom 2 tidak berjualan hingga memakan badan jalan sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Heri juga menantang Wali Kota Tanjung Balai untuk turun langsung ke Pasar Bahagia Balai Rom 2 pada pagi hari agar melihat sendiri kondisi para pedagang yang menurutnya tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun pengguna jalan.
12: Selama ini aksi-aksi pedagang Pajak Bahagia Rom 2 inilah yang dihubar habir orang tuh, dikejar-kejar, yang dipermasalahkan. Sementara yang dipajak Bengawan, dipajak Suprapto, dipajak Bangsal, sedikit pun tidak ada ditindak. Jadi kami sebagai pedagang, tolong dulu Bapak Wali Kota. Bapak Wali Kota lah dulu datang kemari, tengok dulu. Sekalian bawa di Sprindak.
11: Para pedagang mengaku tidak menerima jika hanya mereka yang harus menjadi sasaran penertiban. Sementara pedagang di kawasan Jalan Karya maupun pasar lainnya di Kota Tanjung Balai tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Mereka meminta pemerintah Kota Tanjung Balai dan Satuan Polisi Pamung Praja menerapkan aturan secara adil tanpa membeda-bedakan lokasi berjualan. Ia juga menyampaikan, kalau memang mau menertibkan, tertibkan seluruh pasar yang ada di Kota Tanjung Balai. Jangan hanya pedagang Pasar Bahagia Balai Rom 2 saja yang selalu menjadi korban, kata Heri. Selain itu, para pedagang juga menyampaikan bahwa area Pasar Bahagia Balai Rom 2 menyediakan parkir gratis bagi masyarakat yang datang berbelanja sebagai upaya memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Para pedagang berharap pemerintah Kota Tanjung Balai dapat mendengar aspirasi mereka dan melakukan evaluasi terhadap pola penertiban agar seluruh pedagang diperlakukan secara adil sesuai aturan yang berlaku. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra melaporkan.
0: Bawaslu Kota Gunung Sitoli terus memperkuat pengawasan partisipatif berbasis masyarakat melalui dialog bersama nelayan dan masyarakat sipil di Pantai Tohia, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunung Sitoli. Berikut laporan Ida Rahmi Telambadua.
13: Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Gunung Sitoli terus berkomitmen memperkuat pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Langkah nyata ini diwujudkan dalam agenda dialog langsung dengan nelayan dan masyarakat sipil yang digelar di Pantai Tohia, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunung Sitoli. Hadir memimpin ruang diskusi Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat HP2H Bawaslu Kota Gunung Stoli, Luterman Hareva, dan didampingi staf Sekretariat Bawaslu Kota Gunung Stoli. Yang menyampaikan melalui dialog interaktif ini, Kordiv HP2H mengajak seluruh elemen warga di Kelurahan Ilir untuk tidak sekedar menjadi pemilih pasif, tetapi ikut mengambil peran aktif sebagai perpanjangan tangan pengawas dalam mengawal integritas demokrasi di lingkungan sekitar.
14: Kenapa? Ini juga salah satu metode bagaimana melibatkan kelompok-kelompok. Tahu banyak kelompok nelayan di daerah Tuhia. Sebagaimana pengawasan partisipatif ini yang kita harapkan dapat menjadi perpanjangan tangan langsung nanti ke depan dari Bawaslu Kota Gunung Stoli untuk melakukan pengawasan sehingga potensi pelanggaran itu kita minimalisir.
13: Pendekatan dialogis di ruang publik seperti ini sengaja dilakukan, ujarnya, agar pesan-pesan pengawasan dapat lebih tersampaikan dengan hangat, inklusif, dan menyentuh langsung akar rumput demi terciptanya iklim demokrasi yang sehat, bersih, dan bermartabat. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
0: Menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, suasana penjualan atribut merah putih di Kota Sibolga belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Para pedagang bendera mengaku omset penjualan masih lesu dibandingkan harapan mereka, meski perayaan 17 Agustus semakin dekat. Berikut laporan Dia Nasution.
15: Menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera di Kota Sibolga mengaku mengalami penurunan omset yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nugraha, seorang pedagang bendera asal Jawa Barat yang berjualan di Jalan SM Raja, Kecamatan Sibolga Selatan, mengatakan bahwa antusiasme masyarakat untuk membeli bendera, umbul-umbul, dan background saat ini masih sepi. Menurut Nugraha, meskipun mengalami penurunan omset, ia tetap berharap situasi ini tidak berlarut-larut dan berharap agar kedepannya akan ada peningkatan omset.
16: Background sama umur-umur, ya jenis-jenisnya, bunyi ada, bandir, banyak lagi sih. Hampir satu bulan di sini, ya sering sih jualan di Sibolga, sampai sini puan. Ya sih, kan kalau yang beli ada yang beli udah diumumin juga kan. Pemasangan ada yang beli, ada yang cuek-cuek aja, mungkin belum lagi.
15: Nugraha berharap adanya dukungan yang dapat memulihkan antusiasme masyarakat dalam membantu pedagang lokal. Liana Sution melaporkan.
0: Beragam pilihan kuliner kini semakin mudah dinikmati kapan saja. Di Kota Medan, roti canai dan martabak yang biasanya identik dengan sajian malam, kini hadir pada pagi hari untuk memenuhi kebutuhan sarapan masyarakat. Kehadiran kuliner ini pun menjadi pilihan baru bagi warga yang ingin menikmati menu berbeda di awal hari. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Ya, biasanya memang jualan canai.
17: Berbeda dari kebiasaan, sajian roti canai dan martabak yang umumnya dijual pada malam hari kini dapat dinikmati pada pagi hari di kawasan Jalan Kapten Muslim, Kota Medan. Penjual roti canai dan martabak pagi tersebut, Tantri, mengatakan selama ini roti canai dan martabak identik dijual pada malam hari. Karena itu, ia bersama suaminya mencoba menghadirkan inovasi dengan menjualnya sebagai menu sarapan. Tantri mengaku ide ini muncul karena belum adanya pedagang roti canai pada pagi hari di kawasan Kapten Muslim, sementara pilihan sarapan lain seperti mie balap dan sate sudah cukup banyak.
2: Ya, biasanya memang jualan canai sama martabak itu malam hari, ya. Tapi Bapak terutama ingin jualan canai itu di pagi hari, apalagi di Kapten Muslim ini kan belum ada mie balap atau sate atau sarapan pagi yang lain kan banyak. Jadi pertama sih niatnya coba-coba, tapi akhirnya ya asik juga, jadi ya diteruskan aja. Kok di Kapten Muslim ini sarapan paginya ini bulan 9 semalam.
17: Lebih lanjut, Tantri mengatakan usaha roti canai dan martabak pagi ini buka setiap hari mulai pukul 6:30 pagi hingga pukul 11 siang. Menu yang ditawarkan beragam, mulai dari martabak 1 telur dan 2 telur, roti canai gula, canai kari, hingga canai dengan taburan meses, susu maupun keju. Sementara itu, salah satu pembeli, Zul, mengaku sudah beberapa kali membeli sarapan di tempat ini. Menurutnya, kehadiran roti canai dan martabak pagi menjadi alternatif baru dari menu sarapan yang biasanya berat dan bersantan.
18: Ini harganya murah, enak lagi. Dan itu yang ngerjain itu kan bapak-bapak. Pokoknya enak lah, dan tempatnya kan mudah terjangkau. Gak pernah, baru inilah ada untuk sarapan pagi. Ada alternatif lah untuk kalau untuk sarapan pagi. Karena kan makan berkuah-kuah bersantan-santan, bosan juga. Jadi untunglah ini ada nih.
17: Zul menambahkan, roti canai dan martabak pagi ini layak menjadi rekomendasi bagi masyarakat di sekitar Jalan Kapten Muslim yang ingin mencoba menu sarapan yang unik dan berbeda. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
18: Jadi untunglah ini ada nih.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: 94,3 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, masih bersama Salsa ya, yang tentunya menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan terus menemani Anda di Medan pagi hari ini bersama Salsa tentunya ya. Selamat menikmati weekend Anda pendengar, selamat berkumpul dengan keluarga tercinta dan tentunya menikmati banyak hal di weekend kali ini ya, yang bisa kita lakukan tentunya. Entah mungkin berolahraga atau mungkin mencoba resep-resep baru atau mungkin sekedar pergi jalan-jalan bersama keluarga, teman terdekat dan juga orang-orang terkasih, atau mungkin sudah punya rencana-rencana lain ya untuk melakukan aktivitas di weekend ini, yang tentunya mudah-mudahan ya segala aktivitas Anda untuk menyegarkan diri kembali itu dapat berjalan dengan lancar-lancar ya pendengar, agar nantinya ketika kembali beraktivitas penuh ya, kita kembali segar ya, kembali refresh nih tentunya ya, untuk menghadapi hari-hari kita hingga nanti bertemu weekend kembali. Yang mungkin masih bertugas di Sabtu kali ini seperti Salsa, jangan khawatir, tenang aja ya, kita masih akan terus menikmati banyak hal-hal lain gitu ya, walaupun mungkin kita tidak libur di weekend, tapi di weekdays pun ya gak apa-apa gitu ya kan. Malah kayaknya lebih enak sekarang kalau misalnya pergi jalan-jalan weekdays gitu ya kan. Gak terlalu rame gitu, mall atau tempat-tempat rekreasi yang lain gitu ya kan. Gak terlalu rame dan juga pastinya seakan-akan tempat itu kita yang punya gitu ya pendengar. Tentunya Salsa hadir menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Benar, tadi akan kita dengarkan info perkiraan cuaca untuk hari ini 8 Agustus 2026 langsung dari Balai BMKG Wilayah 1 Medan. Pagi hari ini sudah ada Bang Devri yang akan menyampaikan laporannya. Untuk itu Bang Devri, dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Baik, terima kasih Kak Salsa di studio. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro
0: 1. Ya, halo sama Bang Devri. Ya.
2: Halo.
0: Bang Devri, dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
2: Ya, baik. Terima kasih Kak Salsa di studio. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1, bersama saya Devri, perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada pagi hari secara umum cuaca cerah berawan, namun berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Nias Utara, Tapanuli Tengah, Pak-Pak Barat, Humbang Hasundutan, dan sekitarnya. Kemudian pada siang dan sore hari, cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias, Simalungun, Asahan, Toba, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Nias Selatan. Kemudian pada dini hari berpotensi hujan ringan di wilayah Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 30 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 98%, angin dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 15 km per jam. Kami himbau kepada warga masyarakat untuk mencegah panas atau dehidrasi. Kami menghimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan bila tidak terlalu diperlukan, memenuhi cairan tubuh menggunakan pelindung diri saat aktivitas di luar ruangan, menghindari paparan sinar matahari secara langsung, dan pantau selalu informasi cuaca dan peringatan di resmi dari BMKG melalui kanal resmi kami di @info_bmkg_sumut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bang Devri untuk info perkiraan cuacanya pada hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Tentunya pendengar, Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Berikutnya selanjutnya akan kita dengarkan nih info pantauan harga pasar disebut pagi hari ini bersama dengan Bapak Gunawan Benjamin. Untuk itu Pak Gun, dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Ya, jadi kalau kita lihat ya, pada pagi hari ini harga sejumlah kebutuhan pokok masih relatif stabil ya, banyak mengalami perubahan. Ini akhir pekan, hari Sabtu, yang saya pikir nantinya tidak akan terlihat adanya gejolak-gejolak harga yang signifikan, mengingat supply barang itu biasanya kalau ke hari Sabtu itu relatif lebih rendah, meskipun kadang tinggi, selalu diikuti dengan penurunan konsumsi pada hari yang sama. Harga cabai rawit berada di kisaran Rp65.000 per kilogram atau masih sama dibandingkan dengan sehari pada kemarin sebelumnya. Cabai merah masih di kisaran angka Rp35.000 per kilo. Cabai hijau berada di kisaran angka Rp40.000 per kilo. Dan harga cabai caplak cabai caplaknya naik ya, dari Rp60.000 ke Rp66.000 per kilogramnya. Untuk cabai caplak, hanya cabai caplak yang terlihat mengalami lompatan, walaupun di sisi lain kalau kita lihat cabai hijau juga agak sedikit-sedikit ke atas nih ya pergerakan harganya, tapi secara keseluruhan harga ini kualitasnya masih relatif terjaga. Dan saya pikir sih kalau cabai hijau karena memang demand-nya tidak sebanyak cabai rawit atau cabai merah, ya bisa dikatakan bahwasannya untuk harga yang terbaik pada hari ini itu relatif masih tidak beda jauh ya. Walaupun kemarin ada yang angka 37, sekarang tetap angkanya seragam kisaran 40. Kemudian ada bawang putih di kisaran angka Rp24.000 per kilogram, juga masih sama dibandingkan dengan saat sebelumnya. Bawang merah juga berada di kisaran angka Rp32.000 per kilogramnya atau masih sama. Selanjutnya ada harga beras yang masih sama nih, Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga minyak goreng curah juga masih sama di kisaran angka Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilogram, dan gula pasir juga masih sama di kisaran angka Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada harga daging ayam yang masih sama juga nih di kisaran angka Rp39.000 hingga Rp41.000 atau Rp43.000 ya, untuk Medan dari Serdang ke Bengkaro dan sekitarnya nih, yang nggak begitu jauh nih, yang wilayahnya itu berbatasan nih dengan Kota Medan. Itu masih di kisaran angka tersebut. Menyusul kemudian ada harga telur ayam yang masih Rp1.600 per butir ya. Ini kalau kita lihat ini harganya tidak jauh berbeda ya sebenarnya dibandingkan dengan hari sebelumnya, walaupun memang di beberapa pedagang itu kerap dia menaikkan harga, namun masih dalam bentang angka yang sama. Artinya memang ada perubahan harga kecil gitu ya, tapi masih dalam bentang angka yang sama. Terus kemudian ada harga daging sapi yang masih sama Rp145.000 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada harga ikan tongkol. Nah, ini ikan tongkol juga masih sama di kisaran angka Rp30.000 per kilogram. Ikan tongkol turun ya, maaf ya. Ikan tongkol Rp30.000 dibandingkan dengan Jumat. Oh ya, masih sama, maaf. Harga ikan tongkol masih sama Rp30.000 per kilogram, dencis masih sama di kisaran angka Rp33.000 per kilogram. Ikan gembung juga masih sama di angka Rp45.000 per kilo. Udang juga masih sama di kisaran angka Rp75.000 per kilogram. Jadi memang lagi-lagi ya tidak banyak mengalami perubahan. Disusul kemudian ada harga buncis yang masih sama Rp18.000 per kilo ya. Kentang juga masih sama di kisaran angka Rp12.000 per kilogram. Wortel juga sama di kisaran angka Rp9.000 per kilogram. Daun sopre turun sedikit dari Rp25.000 ke Rp23.000 per kilogram. Selanjutnya ada harga kol yang masih sama di kisaran angka Rp8.000 per kilogram, dan ada harga tomat yang masih sama di kisaran angka Rp13.000 per kilogram. Jadi memang tidak ada perubahan yang cukup signifikan ya di hari Sabtu ini dengan perbandingan di hari Jumat kemarin. Nah, biasanya hari Sabtu ini kalau kita lihat demand untuk beberapa komoditas mengalami penurunan karena memang menjelang akhir pekan ya, libur akhir pekan. Nah, tidak ada kegiatan aktivitas yang signifikan pada MBG ya atau SPPG. Dan kalau kita lihat dari beberapa indikator yang lainnya, kita juga akan melihat nih bagaimana situasinya ya dalam waktu dekat terkait dengan perubahan tertentu. Jadi memang belanja yang agak sedikit yang cukup mengalami penurunan ya di akhir pekan ini ya, kalau kita lihat nanti bagaimana ya pembentukan demand dari dapur MBG itu tadi ya, apakah memang mereka yang cuma besar di hari Sabtu, mengingat jam pelajaran anak itu kan cukup pendek di hari Sabtu. Kita akan lihat dulu nih pembentukannya, tetapi kalau kita lihat dari sisi masyarakat secara keseluruhan, itu cukup terlihat di hari Sabtu ini. Demikian Ibu untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini ya.
0: Baik, terima kasih Pak Gun untuk info pantauan harga pasar di Sumur pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Ya, baik pendengar. Tadi Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melalui gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah pondasi dasar kita yang harus kita perkuat, kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
4: Ini contoh.
3: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan